0: filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
1: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimistis
3: momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
0: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
8: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
13: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin
4: miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
13: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
13: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
15: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
13: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
16: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
17: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
18: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan, masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
20: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
21: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
20: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
21: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
22: Seluruh atlet, saya berpesan, bertarunglah dengan gagah dan berani, bak satria, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terimalah kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita tiru.
21: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda, ini di mana pemerintah mulai membangun sistem baru pelayanan bantuan sosial dan subsidi melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Langkah ini diambil untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Yulkifli Hasan mengatakan Kopdes Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, subsidi, hingga kebutuhan produksi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Yulhas kepada wartawan usai Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong di hari Rabu kemarin ya pendengar. Dan menurutnya seluruh program bantuan pemerintah mulai dari bantuan beras, minyak goreng, program keluarga harapan atau PKH, bantuan bagi lanjut usia, hingga berbagai bantuan bagi masyarakat miskin akan disalurkan melalui koperasi desa. Selain bantuan sosial, distribusi pupuk bersubsidi, LPG, alat dan mesin pertanian, ini serta komoditas bersubsidi lainnya juga akan dilakukan melalui koperasi desa Merah Putih. Yulhas mengungkapkan perubahan pola distribusi tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan masih tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Tak hanya menjadi penyalur bantuan, pendengar, Kopdes Merah Putih juga diproyeksikan menjadi off-taker hasil produksi petani dan juga nelayan. Melalui mekanisme itu, koperasi akan membeli hasil panen maupun tangkapan nelayan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga petani dan nelayan tidak lagi dirugikan oleh rantai distribusi yang panjang. Dalam kesempatan yang sama, pendengar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto meluruskan isu yang beredar di media sosial ya mengenai tudingan pemerintah akan menutup warung-warung desa setelah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Yandri menegaskan informasi tersebut adalah hoax yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ia memastikan tidak pernah ada pernyataan dari dirinya maupun Menko Pangan mengenai larangan warung beroperasi dalam radius 2 km dari koperasi. Ia meminta aparat segera mengusut penyebaran informasi palsu tersebut karena dinilai ini telah menyesatkan masyarakat dan memicu keresahan di desa. Yandri menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bukan untuk mematikan usaha masyarakat, sebaliknya. Koperasi akan menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM, badan usaha milik desa, kemudian warung kelontong hingga usaha kecil lainnya. Demikian pendengar untuk informasinya ya, ini mengenai pemerintah yang membenahi penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dan ini ada bantahan juga terkait dengan hoax ya pendengar, mengenai yang akan menutup warung-warung kecil di sekitar koperasi itu. Dengan untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan tentunya di Ternate pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pendengar, sebanyak 3.566 liter minuman keras berbagai jenis yang diamankan selama kegiatan rutin yang ditingkatkan di Triwulan 1 tahun 2026 dimusnahkan oleh Polda Maluku Utara. Pemusnahan ratusan liter miras ini berlangsung di Makopolda Maluku Utara di Sovivi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Irjen Pol Arief Budiman pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran miras tanpa izin yang menjadi pemicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menegaskan pemberantasan miras ilegal akan terus dilakukan secara intensif di seluruh wilayah hukum Polda Maluku Utara. Menurut Kapolda, operasi yang dilakukan bukan hanya sebatas penindakan dan penyitaan barang bukti, tetapi juga merupakan langkah pencegahan agar dampak buruk akibat penyalahgunaan miras dapat ditekan di tengah masyarakat. Kapolda menambahkan kepolisian akan terus melakukan razia dan penindakan terhadap para pelaku yang masih mencoba mengedarkan minuman keras ilegal di wilayah Maluku Utara. Adapun barang bukti yang dimusnahkan pendengar terdiri dari 3.566 liter cap tikus, 1.805 botol cap tikus, 2.484 kantong cap tikus, serta sejumlah minuman beralkohol lainnya seperti bir hitam, bir putih, Casanova, Zoro, Kawakawa, dan Valentin. Berdasarkan data Polda Maluku Utara, pendengar seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 556 kasus dengan jumlah 454 tersangka yang diamankan dari

sebagai wilayah hukum Polda Maluku Utara. Direktorat Samapta Polda Maluku Utara menjadi satuan dengan kontribusi barang bukti terbanyak, yakni sebanyak 2012 liter cap tikus, 61 liter miras jenis akar, serta sejumlah botol minuman beralkohol lainnya. Kapolda menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota Polri yang coba-coba membekingi peredaran miras ataupun narkoba maupun kejahatan lainnya yang dapat merusak nama baik institusi Polri. Demikian mendengar informasi dari kepolisian ya, mendengar ini terkait dengan pemusnahan ribuan liter miras di Maluku Utara begitu ya. Untuk informasi lainnya pendengar masih akan kami hadirkan di Ternate pagi hari ini, dan juga jangan berpindah frekuensi ya pendengar, karena nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan dialog interaktif untuk siang ini ya, dan nanti akan bersama dengan Jaksa, ini program Jaksa Menyapa, untuk membahas mengenai tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset. Nanti Anda juga bisa bergabung pendengar dalam dialog kami pada pagi hari ini. Pendengar, kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ya, pendengar, seperti yang sebelumnya saya informasikan, pendengar, bahwa di pagi hari ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan program Jaksa Menyapa, pendengar, sebuah dialog interaktif tentunya hasil kerjasama RRI Ternate dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kali ini. Dan pada edisi kali ini, pendengar, ini kita akan membahas tema yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat namun memiliki peran yang sangat penting ya dalam penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara, yakni tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset. Begitu. Mungkin jika Anda mendengar istilah pemulihan aset begitu ya, pendengar, yang terlintas ini tentang penyitaan barang bukti ataupun lelang barang rampasan begitu ya. Nah, nanti seperti apa kita akan membahasnya ini bersama kedua narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Ternate, yaitu bersama dengan Bapak Sobin Suradel SHMH, Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, gimana kabarnya Pak untuk hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, untuk yang kedua pendengar ada Bapak Yoga Sumana SHMH, Kepala Subbidang Penyelesaian Aset pada Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Gimana Pak, kabarnya sehat ya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Terima kasih untuk hadir bersama kami Pak di pagi hari ini. Dan pendengar, tentunya Anda bisa mendengarkan juga ya siaran kami melalui RRI Digital begitu di Persatu RRI Ternate. Dan tentu Anda juga dapat bergabung ya pendengar untuk menanyakan langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini begitu. Di line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 0821-2037-5180. Baik pendengar, kita langsung saja ya untuk membuka perbincangan di pagi hari ini ya. Mungkin bisa dijelaskan nih untuk Bapak terlebih dahulu Pak, apa yang dimaksud mungkin dengan Badan Pemulihan Aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Mungkin untuk Bapak Yoga atau Pak Sobin, silakan. Pak Sobin dulu silakan ya.
1: Terima kasih Mbak atas waktu dan kesempatannya ya. Dalam kegiatan Jaksa Menyapa ini, kami dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, khususnya dari bidang pemulihan aset, akan menyampaikan untuk masyarakat Maluku Utara bahwa bidang pemulihan aset ini salah satu struktur organisasi di Kejaksaan RI yang masih sangat baru, karena baru berusia 2 tahun. Jadi 2026 ini baru harlah yang kedua. Adapun Badan Pemulihan Aset merupakan perwujudan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu atau Integrated Asset Recovery System secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemulihan aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan diantaranya penelusuran, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, sampai dengan penyelesaian aset itu sendiri. Termasuk pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara maupun kepada korban yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel, maka perlu adanya suatu pedoman. Di dalam bidang pemulihan aset ini sendiri terdapat sub bidang, ada 3, yaitu bidang penelusuran yang mempunyai tugas melaksanakan penelusuran atau pencarian suatu barang, baik itu hasil tindak pidana atau barang lainnya yang merupakan milik negara atau kepunyaan negara yang dikuasai oleh pihak ketiga. Kemudian di dalam penelusuran ini juga ada kewenangan perampasan atau penyitaan oleh bidang pemulihan aset. Selanjutnya ada bidang subbidang pengelolaan. Adapun tugas dari subbidang pengelolaan ini adalah mengelola semua aset-aset barang bukti yang berasal dari tindak pidana, baik itu pidana umum maupun pidana khusus, itu dengan cara merawat supaya nilai dari barang rampasan atau sitaan itu tetap bisa kita pertahankan. Kalaupun ada penurunan nilai harga tidak terlalu signifikan. Sehingga nanti apabila aset yang bernilai ekonomis yang akan dirampas untuk negara, kita bisa mendapatkan harga terbaik. Ataupun aset-aset milik korban dari tindak pidana yang bernilai ekonomis, itu juga kita rawat, kita jaga supaya pada saat dikembalikan kepada yang berhak itu juga dalam keadaan yang masih baik. Okay. Selanjutnya ada yang terakhir itu subbidang penyelesaian aset. Nah, di dalam subbidang penyelesaian aset ini tugas-tugasnya diantara lain melakukan penilaian terhadap barang rampasan yang akan dilelang untuk negara. Juga barang-barang bukti dari hasil tindak pidana yang akan dikembalikan kepada yang berhak, misalnya kepada saksi korban. Itu merupakan tugas dari subbidang penyelesaian aset di kejaksaan. Selain terkait dengan tindak pidana, bidang pemulihan aset ini juga mempunyai tugas dan fungsi penyelesaian aset lainnya yang dilaksanakan atas permohonan dari kementerian maupun lembaga, Pemda, bahkan sampai ke desa-desa, BUMN atau BUMD. Ruang lingkupnya meliputi aset yang dikuasai pihak tidak berhak, aset yang tidak diketahui keberadaannya, aset dengan asal usul tidak jelas, termasuk juga barang rampasan negara yang diputus dirampas untuk negara, ceki instansi BUMN, BUMD, aset hasil mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 tentang TPPU, tersangka tidak diketahui. Setiap permohonan itu prosedurnya, setiap permohonan dilakukan analisa telahaan kesesuaian dengan tupoksi, kegiatan pendampingan wajib berdasarkan surat perintah yang dibuatkan oleh laporan kegiatan. Semua itu diawali dengan pembuatan PKS yang memuat aset sharing sebagai PNBP yang besaran tarif berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2024. Jadi apabila pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota yang akan mengembalikan aset-aset yang dikuasai oleh pihak lain atau yang belum diketahui keberadaannya, bisa membuat permohonan ke Kejaksaan Tinggi. Nanti akan ditugaskan dari bidang pemulihan aset untuk mendampingi pemohon dalam penelusuran sampai diketemukannya aset tersebut. Okay. Mungkin tentang BPA itu yang bisa saya sampaikan. Selain itu nanti juga ada dalam waktu dekat ini, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 14, BPA Kejaksaan RI akan melakukan atau melaksanakan lelang serentak yang diikuti oleh seluruh satker kejaksaan se-Indonesia. Nah, kita kebetulan di Maluku Utara ini ada 6 satker kejaksaan negeri yang akan mengikuti lelang serentak.
0: Nah,
1: nanti mungkin Pak Yoga bisa menjelaskan rincian barang-barangnya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak untuk awalannya, pembukanya. Namun tadi sempat sudah disinggung ya, ada lelang juga begitu ya, tanggal sekian begitu. Kita ke awal dulu ya Bapak, ini ke mengenai latar belakang nih Pak, dibentuknya dari Badan Pemulihan Aset ya. Ini apa sih Pak yang melatar belakangi dibentuknya ini? Tadi kan dibilang masih 2 tahun ini ya Pak ya?
1: Iya.
0: Nah, ini mengapa keberadaannya ini sangat penting Pak untuk sistem penegakan hukum?
1: Jadi begini Mbak, latar belakang dibentuknya Badan Pemulihan Aset ini bahwa Kejaksaan Republik Indonesia ini sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyidikan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang inkrah serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan untuk kepentingan pembuktian perkara, pemulihan aset maupun untuk kepentingan eksekusi. Bahwa dalam penanganan suatu perkara itu penyelesaiannya bukan pada saat sudah diketok palu putusan hakim inkrah eksekusi terpidananya. Nah, bukan sampai di situ aja, tapi sampai dengan penyelesaian terkait dengan barang bukti yang dijadikan alat bukti di dalam persidangan itu harus kita selesaikan, apakah itu dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak.
0: Oke, baik. Sudah dijelaskan ya pendengar manfaatnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dan tadi juga sudah dijelaskan strukturnya ada subbidang apa aja begitu ya Pak ya. Dan ini saya mau ke Pak Yoga ya, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, mungkin jenis perkara apa aja Pak yang umumnya ini berkaitan dengan pemulihan aset ini.
2: Terima kasih Mbak. Jadi kaitan dengan pemulihan aset itu lebih prioritas kepada bidang tindak pidana khusus karena berkaitan dengan pengembalian kerugian negara. Terus dalam proses pelaksanaan putusannya itu ada beberapa kaitan dengan barang yang menjadi sita eksekusi atau rampasan negara itu dalam putusan dirampas oleh negara, sehingga dalam prosesnya barang rampasan tersebut dijadikan barang bukti untuk dilakukan pelelangan, dan selanjutnya dilakukan pelelangan tersebut hasilnya digunakan UPNBP. Seperti itu ya. Seperti itu. Ada juga dari bidang tindak pidana umum itu kaitan dengan beberapa barang bukti yang memang dalam putusan inkrahnya berbunyi dirampas untuk negara. Seperti itu. Jadi beberapa barang bukti itu yang akhirnya nanti akan dilakukan pelelangan atau dilakukan penjualan langsung yang nantinya juga digunakan untuk PNBP. Seperti itu.
0: Oke. Apakah dalam proses pemulihan aset ini juga melibatkan koordinasi instansi lain begitu Pak?
2: Ya, ada Mbak. Jadi dalam proses pelaksanaan lelang ini kami bekerja sama dengan DJKN ataupun KPKNL dalam hal penilaian. Jadi dari beberapa barang yang sudah inkrah itu dilakukan proses penilaian, baru nanti akan masuk lagi tahap pelelangan seperti itu.
0: Oke. Nah, ini tentunya ada tantangan ya Pak ya dalam melakukan pemulihan aset ini. Nah, ini tantangan terbesar yang dihadapi dalam melakukan penelusuran maupun penyelesaian aset hasil tindak pidana ini apa, Pak? Mungkin boleh.
2: Kaitan dengan tantangannya mungkin lebih ke hal yang kami laksanakan di lapangan. Karena dari aset-aset yang akan dilakukan pelelangan, kami harus cross-check juga. Dari benda bergerak atau tidak bergerak, mungkin seperti tanah, lahan, atau bangunan, itu kami harus cross-check langsung ke lapangan. Nah, kaitan tantangan ini, kebetulan ada beberapa juga objek yang dimasukkan dalam proses lelang ini, yang lokasinya memang di Maluku Utara ini pulau-pulau, jadi terpencar. Kami harus nyebrang, harus lihat kondisinya seperti apa, dan memang memungkinkan, barulah kami bisa melakukan penilaian yang nantinya juga akan diajukan dalam proses pelelangan, seperti itu.
0: Okay. Iya. Baik. Nah, ini kita masuk ke barang rampasan dan lelang ya, Pak. Di segmen ini mungkin yang ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat begitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali nih, Pak, yang diperjelas begitu. Sebenarnya sih apa sih yang dimaksud dengan barang rampasan negara itu sendiri? Silakan. Mungkin dari
2: lanjut. Oh, oke. Jadi kaitan dengan barang rampasan negara itu ada beberapa kriteria, Mbak, kaitan dengan perkara pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Jadi barang yang dirampas oleh negara itu mulai dalam proses penyelidikan sampai penyidikan, itu dalam tindak pidana umum penyidik sudah melakukan sita terhadap barang tersebut sesuai dengan penetapan pengadilan. Nah, setelah diproses dalam proses penuntutan terbukti bahwa barang bukti itu sebagai barang bukti dalam tindak pidana umum misalkan, nah itu dalam putusannya dijadikan sebagai barang rampasan dan dirampas untuk negara misalkan, seperti itu dalam putusan ingkrahnya. Jadi seperti itu, Mbak.
0: Tapi ada perbedaan nggak sih, Pak, ada barang bukti ya, ada istilah barang bukti, barang rampasan, terus juga ada barang sitaan. Nah, itu apakah ada bedanya tuh, Pak?
2: Ada perbedaannya, Mbak. Jadi kaitan dengan barang bukti itu barang yang pertama kali dalam proses penyidikan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti. Jadi barang bukti itu digunakan dalam proses penuntutan untuk pembuktian satu perkara. Okay. Seperti itu. Nah, setelah barang bukti itu terbukti sebagai objek pada proses pidana, baru dalam putusan akan disebutkan bahwa itu dirampas oleh negara.
0: Okay.
2: Seperti itu. Nah, kaitan dengan barang sita eksekusi, itu biasa terkait dengan tindak pidana khusus, Mbak. Perkara yang ada di tindak pidana khusus, jadi terhadap satu putusan ataupun dalam proses penyidikan ada barang bukti yang disita lalu digunakan sebagai sita eksekusi, seperti itu.
0: Oke, okay, iya. Itu tahapan suatu barang itu ditetapkan sebagai barang rampasan gitu ya, Pak ya, ada tahapannya. Nah, ini mungkin setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap nih, Pak, bagaimana proses penyelesaian terhadap barang rampasan tersebut, Pak?
2: Oke. Jadi terhadap barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, itu harus dilakukan eksekusi terhadap putusannya tersebut. Nah, misalkan terhadap satu barang yang memang dirampas untuk negara, nantinya akan dilakukan pelelangan. Ada juga nanti dalam putusannya barang tersebut dimusnahkan. Nah, seperti itu misalkan. Nah, jadi jika memang barang yang sifatnya harus dimusnahkan, misalkan seperti benda tajam, terus misalkan narkotika, seperti itu, maka dalam pelaksanaan eksekusinya barang tersebut akan dilakukan eksekusi dengan pemusnahan. Nah, bila mana dalam proses pengembalian atau dirampas oleh negara, barang tersebut akan dinilai objeknya. Setelah itu nanti ditentukan seberapa nilainya, lalu akan dilakukan pelelangan terhadap barang tersebut. Nah, dari hasilnya nanti itu akan disetorkan untuk PNBP, seperti itu.
0: Nah, ini mengenai lelang nih, Pak. Ini kan mungkin banyak masyarakat yang ingin tahu informasinya. Mungkin tadi bisa diinformasikan kembali nih, Pak, kapan biasanya pelaksanaan lelang barang rampasan ini dilakukan?
2: Oke. Tadi kaitan yang sudah disampaikan oleh Pak Aspema, karena kita kebetulan ada kegiatan lelang serentak, Mbak, yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2026. Kebetulan itu merupakan agenda nasional dari pusat BPA. Jadi
0: serentak
2: bagi
0: berarti ya, Pak?
2: Serentak, serentak yang dilakukan seluruh Indonesia di setiap-tiap satker yang ada di Indonesia. Jadi untuk kegiatan tersebut masyarakat bisa lihat di portal di lelang.go.id. Seperti itu. Terus untuk kaitan masyarakat ingin mengetahui bentuk apa saja sih barang yang akan dilelang, seperti aja prosesnya itu juga bisa dilihat di bpa.kejaksaan.go.id. Jadi seperti itu. Nah, nanti dalam pelaksanaan misalkan portalnya itu masyarakat bisa lihat di portal bpa.kejaksaan.go.id. Nanti ada tag di situ bisa dibuka, dalam tag kanannya nanti bisa dilihat dalam pencarian, Mbak. Misalkan wilayah mana yang akan kita lihat lelang, misalkan khusus di Maluku Utara. Di situ nanti kita bisa lihat di pilihan filter wilayah. Nanti di situ kita ketik misalkan wilayah Maluku Utara, kita klik, kita cari. Terus nanti untuk wilayah Maluku Utara misalkan khusus untuk di Ternate, nanti kecamatan, kabupaten, kota di situ kita ketik. Nanti akan muncul di situ item-item apa saja yang akan dilelangkan di wilayah khususnya Ternate, Ternate misalnya seperti itu. Jadi masyarakat umum bisa mengakses seperti itu, Mbak, secara langsung seperti itu.
0: Jadi bisa melalui situs itu ya, Pak, ya, laman itu untuk bisa mengecek barang apa aja yang akan dilelang begitu.
2: Betul,
0: ya?
2: Betul, Mbak.
0: Nah, ini untuk lelang ini kan serentak nih, Pak. Apakah juga ini ada jadwal tertentu begitu, Pak, setahun sekali ataupun bagaimana nih, Pak?
2: Jadi kebetulan sebelumnya sudah ada lelang serentak yang dilakukan oleh BPA Pusat. Jadi kami melanjutkan juga kegiatan lelang serentak ini yang kebetulan terjadwal di tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus. Dan insya Allah mungkin kedepannya akan secara berkelanjutan lagi, mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang mungkin kami akan informasikan lebih lanjut ke masyarakat. Untuk informasi juga kami sudah masuk di online. Nanti juga akan kami juga siarkan di videotron dan segala macam media, akan coba kami informasikan ke masyarakat.
0: Nah,
2: seperti itu
0: kan mungkin masyarakat bingung ya, Pak, mau mencari informasinya tuh di mana gitu ya selama ini, dan mencari informasi resminya takutnya ada hoax juga begitu ya, Pak, ya.
2: Betul.
0: Nah, ini barang apa aja sih, Pak, yang sering dilelang ya, dan selama ini yang paling banyak tuh apa, Pak, kalau di Maluku Utara nih, Pak?
2: Kebetulan khusus di Maluku Utara ini dari 6 satker yang mengikuti kegiatan lelang serentak ini ada 39 item, Mbak. Jadi beberapa item itu ada bentuk tanah, terus ada tanah dan bangunan, terus ada beberapa barang elektronik seperti handphone, terus juga ada beberapa kendaraan roda 2 dan lain-lainnya, Mbak, seperti itu.
0: Jadi tidak hanya tanah aja ya, Pak?
2: Tidak
0: ya,
2: hanya
0: ada
2: tanah,
0: elektronik
2: betul
0: tadi ya?
2: Ada elektronik, ya, seperti handphone dan lain-lainnya.
0: Nah, ini apakah masyarakat umum nih, Pak, bisa mengikuti lelang barang rapasan itu, Pak? Apa ada syarat yang harus dipenuhi gitu, Pak?
1: Nah, jadi, silakan. Sebagai informasi untuk seluruh masyarakat, khususnya di Maluku Utara, Mbak, ya, terkait dengan lelang yang akan dilaksanakan oleh kejaksaan, supaya masyarakat ini tidak ragu lagi, bahwa bisa kami informasikan seluruh barang-barang yang akan dilelang oleh kejaksaan tinggi maupun satker-satker yang ada di Maluku Utara ini semua sudah clear and clean. Artinya misalnya tanah dan bangunan, itu sudah tidak ada sengketa lagi dengan pihak ketiga. Jadi sudah benar-benar clear, surat-suratnya juga sudah lengkap. Jadi bagi masyarakat yang akan mengikuti lelang tersebut, jangan ragu lagi.
0: Takutnya kan pada masih ragu gitu ya, Pak, ya. Apakah ini tanahnya sudah ada
1: kan nanti masih ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa itu miliknya. Nah, itu yang selama ini menjadi ketakutan masyarakat untuk mengikuti lelang.
0: Nah, itu sudah dipastikan ya, pendengar, kalau sudah masuk di barang pelelangan berarti sudah aman begitu ya untuk kita mungkin kita beli begitu. Nah, mungkin Pak Yoga bisa menambahkan tadi, Pak, untuk apa sih syarat-syarat mungkin masyarakat umum yang ingin berpartisipasi gitu, Pak?
2: Iya, jadi untuk syarat lebih lanjut secara khusus masyarakat hanya tinggal mengklik saja itu tadi portal lelang,
0: mengakses portal itu ya, Pak, ya.
2: Nanti akan ada syarat-syarat tertentu yang memang harus diikuti di situ. Jadi umum semua berlaku untuk semua masyarakat, siapa saja boleh ikut lelang. Iya, tidak terkecuali seperti itu. Terus untuk hal-hal yang diinginkan, misalkan kaitan dengan masyarakat ingin ikut lelang elektronik, HP, nanti di portal itu ada pilihan-pilihan yang mbak tersendiri sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditentukan dalam portal lelang itu sendiri. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, jadi lelang ini juga mempunyai beberapa keuntungan mbak, kaitan lelang harganya mungkin lebih murah, prosesnya juga lebih cepat dan efisien, pada pelaksanaannya juga sudah ada ketentuan sesuai dengan ketentuan dan terbuka juga untuk umum, semuanya seperti itu, terbuka untuk semuanya.
0: Boleh pokoknya ya.
2: Boleh.
0: Nah tapi pasti ada syarat-syarat ya pak ya yang harus dipenuhi gitu ya. Dan itu tercantum ya di portal itu.
2: Tercantum
0: ya?
2: Di portalnya. Nanti ada sendiri.
0: Dan apakah itu syaratnya pak? Apakah beda-beda gitu ketika kita mau melakukan tertarik dengan tanah gitu pak dan handphone gitu? Apakah ada perbedaan mungkin persyaratan atau apa gitu?
2: Kalau secara umum mungkin nanti akan ada identitas yang perlu dimasukkan sesuai dengan domisili tempat kita mengikuti kegiatan lelangnya. Seperti itu mungkin nanti ada pilihan nilai lelang yang akan diajukan, penawaran seberapa. Karena dari tiap-tiap objek lelang itu kan punya nilai limit berbeda. Mungkin juga tanah ada limit sekian, harus diajukan pengajuan jaminannya seberapa. Kalau hanya untuk nilai kecil mungkin tidak ada harus mengajukan seperti apa kan gitu. Nanti ada sendiri, ada pilihan portofolinya di situ, ada sendiri.
0: Dan pendengar ya, untuk Anda yang tertarik ya silakan untuk langsung saja gitu ya melakukan pencarian. Saat ini sudah tersedia ya Pak ya itu informasinya atau belum?
2: Sudah tersedia. Bisa diakses di lelang.go.id itu sudah bisa dilihat. Kalau untuk lihat portal jumlah apa bentuk barangnya, fisik apanya bisa dilihat di kejaksaan apa di bpa.kejaksaan.go.id itu nanti bentuknya apa saja, barang apa saja, tuh wilayah mana saja itu bisa dilihat di situ semuanya.
0: Itu bisa udah bisa dilihat, namun pelaksananya masih nanti tanggal 10 gitu.
2: Tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Betul.
0: Nah, ini Pak, mungkin masyarakat nih ada yang ragu-ragu gitu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana cara memastikan proses lelang ini berlangsung transparan, ya, Pak, ya. Sehingga masyarakat ini juga tidak ragu untuk berpartisipasi.
1: Baik, jadi memang selama ini banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan pihak-pihak dari kejaksaan dalam rangka pelaksanaan lelang. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan mengikuti lelang itu apabila mendapat telepon maupun chat WhatsApp dari seseorang yang mengaku pegawai kejaksaan, jangan langsung percaya. Kami tidak pernah menghubungi seseorang supaya menawarkan barang untuk dilelang, tapi kami mengumumkan itu secara resmi melalui media massa maupun media sosial. Kami tidak pernah menghubungi person. Jadi kalau ada yang menghubungi mengaku sebagai pegawai kejaksaan, jangan dipercaya dulu. Silahkan langsung datang ke kejaksaan untuk memastikan. Nah, selanjutnya dalam mengikuti lelang ini supaya tidak ada keraguan lagi, itu sudah ada akun resminya di DJKN. Nah, kita bisa masuk ke situ, ke websitenya, terus kita mendaftar membuat akun. Nah, nanti satu akun itu bisa untuk mengikuti semua lelang. Jadi akunnya cukup satu, yang mau diikuti berapa barang yang mau diikuti dalam lelang itu bisa cukup satu akun, dan akun itu resmi, tidak kami pastikan itu tidak akan ada penipuan dari website itu sendiri.
0: Memang diadakan di portal itu juga salah satunya untuk transparansi ya Pak ya, agar masyarakat juga bisa memantau langsung gitu ya Pak ya. Pendengar kami, undang Anda yang ingin bergabung silahkan ya untuk menghubungi kami di line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-037-5180. Nah, ini pertanyaannya nih Pak, ini bagaimana jika barang yang dilelang tidak laku nih Pak? Apa yang dilakukan Pak terhadap barang itu?
1: Jadi barang yang dilelang apabila tidak laku, maka akan diberi kesempatan lagi untuk lelang kedua.
0: Berikutnya gitu ya Pak ya.
1: Nanti kita analisa penyebab dari tidak lakunya itu apa. apakah kemahalan harganya. Jadi umpamanya terjadi kemahalan harga lelang, nanti di lelang kedua penafsiran harga akan kita turunkan.
0: Okay.
1: Kalau nanti tetap tidak laku, kita akan apabila itu bisa digunakan untuk kepentingan dinas misalnya, kita akan usulkan untuk penetapan status penggunaan atau PSP ke Kementerian Keuangan. Jadi misalnya ada kendaraan roda 2 atau roda 4 atau rumah yang tidak laku dua kali kita lelang, kita bisa usulkan untuk penetapan status penggunaan untuk instansi tertentu.
0: Oke. Tadi dikatakan ada harga limit ya Pak ya, dalam lelang dan barang rampasan itu. Sebenarnya siapa sih Pak yang menetapkan itu Pak, limitnya sekian gitu Pak?
1: Itu dari KPKNL.
0: Oh, KPKNL.
1: Iya.
0: Oh, oke. Nah, ini misalnya nih Pak, dari masyarakat di sini Maluku Utara tapi ingin melihat-lihat barang di luar sini begitu kan, tadi di seluruh Indonesia bisa diakses gitu ya Pak ya. Apakah itu memungkinkan?
1: Sangat memungkinkan. Jadi kita satu akun itu, kalau kita di Maluku Utara, kita masuk ke wilayah Maluku Utara, maka seluruh lelang yang ada di Maluku Utara kita bisa masuk. Nah, nanti kita milih misalnya Jawa Timur.
0: Yeah.
1: Nah, yang dilelang di sana suka semua bisa kita ikuti.
0: Oke. Oke, siap. Nah, ini ya pendengar, ini masih kita membahas nih mengenai badan dan pemulihan aset mengenai tugas dan fungsinya begitu ya, untuk Anda yang ingin tertarik begitu ya untuk melihat-lihat barang pelelangan ini, bisa untuk saat ini sudah bisa diakses begitu ya di portalnya. Ini mungkin Pak pertanyaan berikutnya nih, mungkin inovasi-inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset ini agar pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik ya Pak, tentunya informasi kepada masyarakat juga semakin tersebar luas begitu ya, karena mungkin banyak masyarakat juga yang masih belum mengetahui secara luas begitu informasi kapan pelelangan begitu. Kita tahan dulu, ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Taher ya?
3: Ya, Bung Taher.
0: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum Pak, Pak Jarra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
3: Iya. Ini tentang lelang, program lelang ini, pertanyaan saya. Apa di satu titik aja atau di setiap daerah, kebupaten kota, di setiap kejaksaan?
0: Okay.
3: Dan kedua, itu barang-barang itu boleh atau tidak dibayar sistem kredit gitu, boleh atau tidak gitu, barang hilang itu bayar secara sistem kredit begitu, boleh boleh apa tidak Pak? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Taher di Susupu ya. Mungkin langsung saja Pak, ini nanti bisa langsung dijawab. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah tersedia juga di kabupaten kota begitu Pak?
1: Baik, untuk lelang serentak tahun 2026 ini yang akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 14 Agustus 2026 ini di Maluku Utara ada 6 daerah, yaitu Kota Ternate, Halut, Halsel, Haltim, Halbar, dan Sula.
0: Oke.
1: Nah, untuk pembayaran, sistem pembayaran hasil lelangnya, apabila kita memenangkan lelang, itu kita wajib langsung membayar lunas di dalam tenggang waktu 2x24 jam ya, atau 2x24 jam setelah diumumkan pemenangnya. Kita wajib melunasi, jadi nggak bisa sistem kredit
0: ya. Oke, siap. Mungkin ada ditambahkan Pak Yoga atau sudah cukup? Silakan.
2: Ya, mungkin sedikit tambahan.
0: Yeah.
2: Jadi kaitannya beberapa objek lelang, mungkin kalau seperti bentuk tanah rumah bisa memberikan jaminan dulu terhadap nilai limit yang apa yang sudah diajukan. Nanti berapa nilainya, baru nanti setelah ada putusan apa ataupun pemenang lelang yang setelah ditetapkan, barulah nanti dari sisa hasilnya itu dilunasi. Okay. Atau dibayar seluruhnya. Okay. Untuk nilai yang sudah ditentukan dari hasil lelang tersebut. Hmm, seperti itu.
0: Berarti harus ada jaminan begitu ya Pak ya? Ya. Karena mungkin nilainya yang tinggi.
2: Yang tinggi ya. Itu nilainya lebih besar. Ya seperti itu.
0: Okay. Iya. Siap, terima kasih ya Bung Taher sudah bergabung. Mungkin ada yang pertanyaan lain silakan ya pendengar, kami masih membuka line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180 ya. Tadi mungkin bisa disambung Pak pertanyaan dari saya, mungkin inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset begitu untuk mengedukasi masyarakat ya Pak ya, terkait dengan adanya pelelangan, kapan jadwalnya begitu ya, dan mungkin belum banyak masyarakat yang mengetahui ini Pak. Silakan.
1: Ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Kami dari Badan Pemulihan Aset ini sudah melakukan banyak inovasi untuk edukasi terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian barang bukti rampasan atau barang bukti yang dirampas untuk negara, khususnya barang-barang yang bernilai ekonomis dan akan dilelang secara umum. Nah, edukasi itu, inovasi itu di tahun 2026 ini juga pada saat pertama dicetuskannya lelang serentak itu memang baru di pusat di Jakarta, itu diadakan semacam pameran. Okay. Pameran yang sangat besar di sana memang, dan di situ semua ditampilkan barang-barang bernilai ekonomis tinggi, sehingga pada saat itu peminatnya sampai ya overload, sampai banyak sekali yang tidak kebagian, dan alhamdulillah dari nilai harga barangnya itu juga bisa meningkat sangat signifikan di luar dugaan kita, karena mereka dengan adanya keterbukaan kita dalam pelaksanaan lelang itu, para peserta lelang atau pembeli ini jadi yakin dan puas gitu. Nah, itu salah satu inovasinya. Di samping itu sekarang juga dari Badan Pemulihan Aset Pusat menekankan kepada seluruh satker, kejati-kejati dan kejari untuk membuat suatu inovasi yang bisa mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat ini menjadi paham, tidak ragu-ragu lagi dalam mengikuti lelang yang akan dilaksanakan oleh kejaksaan. Kenapa itu harus kami laksanakan? Karena selama ini memang banyak sekali terjadi kasus-kasus penipuan yang mengatasnamakan kejaksaan untuk melaksanakan lelang padahal itu tidak ada. Ini banyak sekali, Mbak. Sudah banyak kejadian yang menawarkan lelang dengan harga yang sangat murah, akhirnya masyarakat yang
0: termakan
1: dengan itu dengan mudahnya dia mentransfer sejumlah uang, sehingga ya
0: terjadilah
1: penipuan dan kerugian untuk masyarakat.
0: Berarti memang kita harus mengecek begitu ya Pak. Betul. Di portal resminya ya, jangan termakan dengan mungkin pesan-pesan singkat ataupun link-link yang tidak benar ya.
1: Betul.
0: Oke, nah ini kalau di pusat kan sudah ada pameran begitu ya Pak. Ya. Apakah di daerah begitu, di tingkat provinsi atau kabupaten kota ada Pak begitu Pak pameran barang-barang yang
1: untuk kedepannya mungkin kalau ada barang rampasan yang akan dilelang yang nilai ekonomisnya cukup tinggi atau itemnya banyak, bisa kita laksanakan juga pameran untuk pelaksanaan lelang itu.
0: Yeah.
1: Tapi kendalanya kalau khusus di Maluku Utara ini karena geografis kita yang kepulauan, sehingga untuk mengumpulkan barang bukti dari daerah-daerah, itu kesulitannya di situ.
0: Tapi memang mungkin kalau pameran tuh masyarakat bisa tahu ya Pak ya, bentuk fisiknya seperti apa gitu ya. Jadi lebih menarik lagi gitu ya Pak ya. Kita doakan semoga nanti ada ya Pak ya di Maluku Utara ini.
1: Jadi begini Mbak, sebagai tambahan juga, kalau masyarakat yang akan mengikuti lelang ingin tahu fisik barangnya juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Bisa, jadi bisa datang umpamanya barang itu ada di Kejaksaan Negeri Ternate.
0: Oh,
1: bisa datang lihat dulu. Bisa,
0: gitu ya?
1: Boleh.
0: Oh,
1: okay. Bisa lihat dulu barangnya, misalnya tanah dan bangunan. Nah, nanti datang ke Kejaksaan, minta alamat lengkap lokasi objeknya atau minta diantar oleh petugas kejaksaan ke lokasi itu,
0: melihat.
1: Silahkan. Itu akan kami layani dengan sepenuh hati.
0: Berarti bisa ya Pak Ninggal untuk
1: bisa.
0: Anda yang mungkin kalau di situs web kan agak-agak beda ya.
1: Cuma foto aja kan.
0: Belum bisa melihat secara aslinya begitu ya. Nah ini ternyata bisa ya Pak Ninggal untuk Anda yang penasaran begitu barangnya apakah sama begitu ya seperti yang difoto gitu, Anda bisa mengeceknya langsung gitu ya. Baik, kita masih lanjutkan ya pendengar untuk pertanyaan-pertanyaan ini menarik ya mengenai barang sitaan begitu ya. Nah ini untuk Anda pendengar bisa juga ya untuk bertanya mungkin bagaimana caranya, prosesnya tadi sudah dijelaskan, namun mungkin ada yang belum paham gitu ya. Silahkan untuk bertanya bisa melalui telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-0037-5180 begitu ya. Pak, ini mungkin harapan dari Kejaksaan Pak ini terkait dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemulihan aset seperti apa Pak harapannya? Silakan Pak Yoga.
2: Terima kasih. Jadi harapannya ke depan masyarakat juga bisa mengetahui secara langsung kaitan dengan pelaksanaan, khususnya ini juga berdampak kepada pemulihan aset dari hasil kegiatan ini juga, contohnya lelang serentak ini juga akan memberi imbas impact atau positif terhadap pemulihan PNBP gitu. Salah satunya itu juga bagi masyarakat yang mungkin juga berkesempatan ingin mengikuti juga tidak susah, tidak susah kan seperti itu, bisa ikut di portal yang sudah tadi kami sampaikan seperti itu Mbak.
0: Nah ini sebelum menutup nih Pak, kan ini masih terkait dengan edukasi masyarakat nih Pak. Menurut Bapak sendiri kesalahpahaman apa yang

0: bahwa harga-harga barang yang kami lelang itu jauh lebih murah, jauh dia di bawah standar daripada harga-harga barang yang di luar lelang resmi kami.
1: Okay.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, yang menimbulkan keraguan masyarakat itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sesuai enggak sih ini barangnya dengan fotonya?
1: Yeah.
0: Nah, untuk itu saya atau kami menghimbau kepada masyarakat yang akan mengikuti lelang, terutama barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi, sebaiknya melihat dulu secara langsung barangnya
1: seperti apa.
0: Ya, karena kami akan melayani dengan senang hati apabila ada masyarakat yang akan mengikuti lelang dan ingin mengetahui atau melihat langsung barang yang akan dilelang.
1: Oke, sepertinya masih ada yang ingin bertanya ya Pak kita.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Karil di Halbar.
1: Oh ya, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Iya, ini Bu, minta tanya sedikit.
1: Iya.
2: Jadi kita di Halbar tanggal 10 itu ada mobil, ada enggak?
0: Untuk kendaraan roda 4 atau mobil di Halbar tidak ada, Pak. Untuk lelang serentak ini tidak ada.
2: Kalau kita ikut daerah Ternate gitu bisa enggak?
0: Bisa, Pak. Mau ikut di Ternate bisa, mau ikut di Sula bisa. Pokoknya seluruh Ternate bisa, Pak.
1: Iya.
2: Oh, iya. Okay. Mau ikut cari mobil, cari roda 4.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi Bapak ya, maaf ya saya informasikan bahwa lelang serentak saat ini tidak ada barang berupa kendaraan roda 4 atau mobil yang akan kami lelang. Jadi jangan sampai nanti ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan kejaksaan menawarkan kepada Bapak akan ada lelang mobil.
1: Yeah.
0: Itu kami pastikan tidak ada. Kalau roda 2 sepeda motor ada.
2: Oh iya iya iya.
1: Oke. Okay. Ada lagi Pak atau sudah?
2: Nah, itu aja, tanya itu problemnya nggak ada berarti ya.
1: Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ini mungkin lebih jelasnya tadi ya Pak ya. Pak Yoga mungkin bisa diinformasikan kembali Pak untuk laman resminya untuk masyarakat bisa mengaksesnya di mana Pak?
3: Oke, jadi untuk lelang hanya bisa diakses di lelang resmi yaitu di lelang.go.id. lelang.go.id.
1: Oke, lelang.go.id.
3: Iya, terus untuk melihat objek lelangnya, seberapa banyak bentuk-bentuk objek yang akan dilihat itu hanya bisa dilihat di bpa.kejaksaan.go.id. Nanti masyarakat bisa mengakses objek apa saja.
1: Oke, nah itu
3: dilarang.
1: Seperti tadi ya Pak, mungkin pengen tahu ya apa aja barang.
3: Betul.
1: Mungkin ada motor enggak gitu bisa lihat di situ ya.
3: Betul.
1: Pak ya.
3: Nanti khususnya untuk di Maluku Utara nanti bisa dicek di wilayahnya sendiri, misalkan di Maluku Utara, nanti untuk kecamatannya bisa diklik, misalkan Ternate, nanti akan keluar ya barang apa saja yang dilelang di wilayah hukum Ternate.
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Oke.
3: Iya.
1: Namun tidak menutup kemungkinan juga tadi bisa ya Pak untuk mengakses daerah lain ya.
3: Bisa,
1: di
3: bisa
1: Maluku Utara ini.
3: Iya.
1: Mungkin bisa misalnya cari apa di mobil di mana gitu ya, kalau di sini tidak ada mungkin bisa ya Pak ya.
3: Bisa.
1: Oke. Nah, ini sudah tidak terasa Pak kita di penghujung program di Jaksa Menyapa kali ini. Mungkin untuk terakhir Pak bisa memberikan closing statement masing-masing dari Pak Sobeng dulu, silakan.
0: Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan secara singkat ada closing statement bahwa kami dari Kejaksaan RI khususnya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dari bidang pemulihan aset menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara apabila ingin mendapatkan barang-barang yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau, mari silahkan pantau atau ikuti kegiatan yang kami laksanakan berupa kegiatan lelang serentak. Yang kedua terkait tupoksi kami di bidang pemulihan aset,

0: dengan stakeholder atau instansi luar seperti di pemerintah daerah, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa, mungkin ada kepala desa yang merasa aset-aset desanya tidak diketahui atau dikuasai oleh pihak lain, bisa meminta bantuan kepada kami untuk penyelesaiannya. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Pak Yoga silakan Pak closing statement-nya seperti apa?
2: Mungkin kalau saya hanya sedikit memberikan semangat untuk mendukung proses lelang serentak.
1: Iya, boleh.
2: Saya kasih pantun aja, Mbak.
1: Silakan.
2: Ya, sedikit ini. Burung nuri terbang melayang.
1: Cakep.
2: Hinggap sebentar di atas dahan.
0: Cakep.
2: Jangan sampai kesempatan hilang. Yuk kita lihat katalog lelang serentak sekarang.
1: Mantap ya. Kita tutup dengan pantun ya tadi ya, pendengar. Iya. Pendengar, kami sudah berada di penghujung program ya. Kita sudah tadi berbicara mengenai tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset begitu ya. Tentunya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sobek Suradel SHMH selaku Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan juga Bapak Yoga Sukmana SHMH selaku Subbidang Kepala Subbidang Penyelesaian Aset atas berbagai informasi dan edukasinya tentunya ya yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Pendengar, semoga perbincangan kita di pagi hari ini dapat menambah ilmu kita atau materi kita mengenai pemulihan aset merupakan memang bagian penting ya dari upaya penegakan hukum, menjaga akuntabilitas serta mengembalikan kerugian negara demi kepentingan masyarakat. Pendengar, saya Safira Safitri bersama seluruh tim yang bertugas di Ternate pagi hari ini pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.
0: Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini hampir pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami yang bertugas di Ternate pagi hari ini, pendengar, saya Safira Safitri bersama Tani Studio Bung Dani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan Ternate siang lanjutan akan ditemani oleh Bung Ibal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menculang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: 01 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Dalam upaya menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, Harkam Tipmas Satuan Samapta Polres Ternate mengintensifkan patroli rutin malam hari di sejumlah titik rawan dan pusat aktivitas masyarakat di wilayah hukum Polres Ternate pada Rabu 5 Agustus 2026. Patroli tersebut dilaksanakan oleh unit 2 Sat Samapta Polres Ternate yang terbagi dalam dua regu. Regu 1 dipimpin Kanit 2 Sat Samapta Aibtu Nasrul Yusuf, sedangkan regu 2 dipimpin Kasubnit 2 Sat Samapta Bripka Haris Ade. Kegiatan diawali dengan apel persiapan APP guna memberikan arahan kepada seluruh personel sebelum pelaksanaan patroli. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan bahwa patroli rutin ini merupakan langkah preventif Polres Ternate untuk menjaga situasi keamanan agar tetap aman dan kondusif sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Selain memberikan edukasi, personel Sat Samapta juga menyosialisasikan layanan pengaduan darurat Polri melalui call center 110. Masyarakat diimbau agar tidak ragu menghubungi layanan tersebut apabila mengetahui atau mengalami gangguan keamanan maupun membutuhkan kehadiran polisi. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyiapkan skema pembiayaan tenaga honorer sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan proses verifikasi tenaga honorer. Pemerintah daerah mengkaji berbagai alternatif pembiayaan yang tetap memenuhi regulasi, salah satunya membuka peluang dukungan perusahaan melalui program CISR. Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, mengatakan pembiayaan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan. Selain pembiayaan, pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai penataan tenaga honorer. Koordinasi dilakukan agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan aturan nasional. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di siang hari ini pendengar? Ya, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan sudah seharian tadi ya, setengah hari ya Anda beraktivitas dari pagi hingga jam 12 ya pendengar ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda ya untuk di hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan saat ini pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk Anda ya, ayo luangkan waktu untuk beristirahat ya, untuk makan siang dulu, nikmati makan siang Anda. Yang belum makan siang, ayo luangkan waktunya untuk makan siang. Untuk Anda, selamat siang ya, yang lagi di rumah, lagi di kantor, ataupun dimanapun Anda berada yang lagi mendengarkan kami tentunya ya di hari ini. Semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Oke, pendengar, untuk di Ternate Siang tentunya Iqbal akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk di Ternate Siang ini. Lagu-lagu sudah kami siapkan untuk menemani Anda dan juga informasi. Oke, pendengar, kita ke informasi. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, personel unit Turjawali Satsamapta Polres Ternate ini merespon cepat laporan perkelahian di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah pada Rabu 5 Agustus 2026. Keributan tersebut sempat mengundang perhatian warga. Usai menerima laporan, personel segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan. Langkah cepat dilakukan guna mencegah gangguan keamanan meluas ke lingkungan sekitar. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan tindakan tersebut. Menurutnya, respon cepat menjadi bagian pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Setibanya di lokasi, pendengar, personel mengamankan area dan menenangkan situasi di sekitar kejadian. Warga yang diduga terlibat perkelahian ini juga langsung diamankan petugas. Seluruh pihak yang terlibat dibawa ke Mako Polres Ternate. Melalui SPKT, mereka dimintai keterangan untuk proses penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Petugas turut mengimbau masyarakat tidak berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Warga diminta kembali beraktivitas agar situasi tetap aman dan kondusif. Kemudian pendengar, berkat penanganan cepat personel unit Turjawali Satsamapta, kondisi keamanan kembali terkendali. Akibat untuk aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pun ini berlangsung normal. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang sedemikian rupa ya pendengar. Oke, kalaupun ada ya, ini segera laporkan ya ke kepolisian di 110. Oke, pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi lainnya. Tetap bersama kami, kita dengarkan lagu dari Desi Ratnasari, Mana Mungkin. Tetap bersama kami.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, pendengar, kita bernostalgia di siang hari ini. Menemani waktu makan siang Anda ataupun istirahat Anda di siang hari ini, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda. Baik, pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, fenomena El Nino ini menyebabkan suhu udara di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Maluku Utara ini terasa lebih panas. Kondisi tersebut turut menurunkan curah hujan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada masyarakat. Paparan suhu tinggi dalam waktu lama membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Jika kebutuhan cairan tidak terpenuhi, seseorang berisiko mengalami dehidrasi yang dapat mengganggu kondisi tubuh. Gejala dehidrasi umumnya, pendengar, ditandai dengan rasa haus berlebihan, bibir kering, pusing, tubuh lemas, dan menurunnya konsentrasi. Kondisi tersebut perlu segera diatasi agar tidak berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih luas. Selain dehidrasi, pendengar, cuaca panas juga dapat memicu head exhaustion ya, akibat paparan panas berlebihan. Kondisi itu, pendengar, ditandai tandai keringat ya berlebihan, kemudian mual, pusing, tubuh lemas, dan peringkatan denyut nadi. Paparan panas ekstrim dapat berkembang menjadi stroke, heat stroke yang termasuk ke ini keadaan darurat medis, pendengar. Kondisi tersebut ditandai suhu tubuh sangat tinggi dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan pekerja luar ruangan ini memerlukan perhatian khusus. Kemudian nelayan, petani, pedagang, hingga pekerja konstruksi ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan akibat panas. Memenuhi kebutuhan cairan tersebut, pendengar, tubuh menjadi langkah sederhana yang efektif mencegah dehidrasi selama cuaca panas. Masyarakat dianjurkan minum air putih secara rutin meski belum merasakan haus. Kemudian mengonsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak air juga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sebaliknya, minuman berkafein dan tinggi gula sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah terbatas, pendengar. Saat beraktivitas di luar ruangan, ini masyarakat juga disarankan mengenakan pakaian longgar dan berwarna terang. Penggunaan topi atau payung membantu mengurangi paparan sinar matahari secara langsung. Kemudian, pendengar, aktivitas fisik dengan intensitas tinggi sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Waktu tersebut umumnya memiliki suhu udara yang lebih rendah dibandingkan siang hari. Cuaca panas juga memengaruhi keamanan pangan karena mempercepat pertumbuhan bakteri pada makanan. Makanan sebaiknya dimasak hingga matang, disimpan dengan benar, dan segera dikonsumsi. Kemudian, pendengar, perlu mengenali tanda bahaya akibat paparan panas seperti demam tinggi, kebingungan, pingsan ya atau sesak nafas. Apabila gejala tersebut muncul, ini segera mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat. Menghadapi El Nino membutuhkan kesiapan dalam menjaga kesehatan dan menyesuaikan pola aktivitas sehari-hari. Langkah pencegahan sederhana ini dapat membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan selama musim panas berlangsung ya. Jadi pendengar ya, untuk di musim panas ini kita juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tentunya lebih sehat ya, pendengar ya, dan juga harus perbanyak minum air putih. Oke, pendengar ya, waspadai dampak El Nino, cuaca panas tingkatkan risiko gangguan kesehatan ya. Dan untuk informasi ini juga dapat Anda baca ya di rri.co.id. Oke, pendengar, dan untuk Anda kaum muslimin muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya ini akan dikumandangkan pada pukul 12:40 waktu Indonesia Timur. Oke, kita dengarkan selanjutnya lagu dari Dian Piscesa, Gerimis di Hatiku. Tetap bersama kami.

Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu religi islami. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Ini akan dikumandangkan pada pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Tentunya di Ternate siang ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga beragam informasi. Dan pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Jamal Mirdad dengan judul Nusantaraku. Tetap bersama kami.

0: jelek, muka magrib, bulu kan.
1: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
2: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgraz pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgraz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgraz menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgraz Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgraz akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with
2: kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia kedepannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai. Dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini yang akan menemani Anda di Ternate siang ini. Dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Kayu Merah, kami mengucapkan selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada. Oke pendengar, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 13 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah Anda dengarkan tadi penyampaian untuk dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya pendengar, masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana siang Anda yang akan kembali beraktivitas ataupun untuk Anda yang sudah beraktivitas. Tetap semangat untuk aktivitas di hari ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu bagus dari Samsons, Naluri Lelaki. Tentunya lagu lama ya, tapi masih asik untuk kita dengarkan di siang hari ini ya. Semoga bisa menambah semangat Anda pendengar ya di saat ini ya, apalagi di Kota Ternate saat ini pendengar ya, cuaca sangat panas ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Anda. Tetap semangat untuk di siang hari ini tentunya. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:52 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Kabupaten Halmahera Timur. Oke pendengar, di siang hari ini masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya pendengar. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, bertemu Wawali Tidore, usulkan pembangunan replika studio mini RRI. Pendengar, mantan kepala stasiun RRI Ternate Supardi Abdullah bersama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Maluku Utara, Alwi Sagaf Al-Hadar, mengusulkan pembangunan replika studio mini RRI di Suasio Kota Tidore Kepulauan. Gagasan tersebut pendengar disampaikan saat bertemu Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman di kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 30 Juli 2026. Supardi Abdullah menjelaskan, studio perjuangan RRI di Suasio memiliki nilai sejarah penting karena pernah menjadi sarana Sultan Tidore ke-37 Sultan Jainal Abidin Shah menyampaikan pesan-pesan perjuangan kepada masyarakat Irian Barat kini Papua. Dan pendengar, menurutnya melalui studio tersebut, Sultan Jainal Abidin Shah secara berkala menyampaikan pidato-pidato bersejarah terkait perjuangan Trikora. Pidato itu disampaikan menggunakan bahasa Papua agar mudah dipahami masyarakat setempat dan mampu membangkitkan semangat mereka untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Ya. Kata Supardi, melalui studio tersebut, Sultan Jainal secara berkala menyampaikan pidato-pidato bersejarah serta pesan perjuangan Trikora. Ia menilai sejarah perjuangan tersebut ini layak diabadikan melalui pembangunan situs bersejarah sebagai bentuk penghormatan sekaligus media edukasi bagi generasi masa kini dan mendatang. Supardi juga mengusulkan agar replika tersebut menampilkan sosok Sultan Jainal Abidin Shah sedang berpidato di depan mikrofon RRI dengan tangan menunjuk ke arah timur, yakni Papua. Sementara itu pendengar, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menyampaikan baik usulan tersebut, menurutnya Kota Tidore Kepulauan membutuhkan ikon yang mampu mengingatkan masyarakat terhadap sejarah dan budaya, termasuk warisan perjuangan Sultan Jainal Abidin Shah melalui RRI. Dan pendengar, kesempatan yang sama ketua KPID Maluku Utara Alwi Sagaf Alhadar ini, ia berharap museum mini beserta situs replika tersebut dapat dibangun di Jalan Saifuddin Kelurahan Soasio Kota Tidore Kepulauan. Ya, mudah-mudahan ini segera dibuatkan ya pendengar ya, patung sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi pendengar ya. Oke pendengar, tentunya untuk Anda yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. dan selanjutnya pendengar, pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagu dari Elo, Kau Bukan Kekasihku. Tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau. Selamat mengikuti.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar, tepat pukul 14 kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau dari RRI Dual.
3: Selamat siang, pendengar sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada. Kita kembali bersama dalam Lintas 1000 Pulau edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, bersama saya Iksan Aryando dari Baik, saudara, langsung saja kita awali informasi dari RRI Ternate. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto membantah informasi yang beredar di media sosial terkait isu penutupan warung desa. Informasi bersama Wahyudi Yahya.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumari.
1: Selamat siang pendengar Sekormil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada. Saatnya kita kembali bersama dalam Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Iksan Mariando dari Studio Pro 1 RRI Tual. Baik, saudara pendengar, kita langsung saja mengawali informasi dari RRI Ternate. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto membantah informasi yang beredar di media sosial terkait isu penutupan warung desa. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Wahyudi Yahya.
2: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, koperasi desa, kelurahan maupun nelayan Merah Putih akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan berbagai kebutuhan bersubsidi kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada awak media di sela-sela Seminar Nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di lapangan Perikanan Bastion Kota Ternate pada Rabu siang. Menurut Zulkifli, penyaluran bantuan seperti beras, minyak goreng, program keluarga harapan, pupuk, gas bersubsidi, hingga alat dan mesin pertanian akan dilakukan melalui koperasi desa. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan yang selama ini dinilai masih banyak tidak tepat sasaran.
4: Dan progres di desa itu nanti bisa dilihat tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau orang komplain yang mungkin belum dapat, yang tidak dapat-dapat, itu bisa di desa itu sudah ada pelayanannya. Itu namanya bisa kebaikan.
3: Selain sebagai penyalur bantuan, koperasi desa juga akan berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan. Dengan demikian, pemerintah berharap harga gabah maupun hasil perikanan tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan akibat keterbatasan akses pasar. Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto menjelaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana penutupan warung desa atau larangan membuka warung dalam radius 2 km adalah berita bohong. Ia memastikan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun pernyataan terkait penutupan warung desa. Bahkan informasi yang disebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
2: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu. Itu informasi sangat menyesatkan.
3: Yandri menambahkan, kehadiran koperasi desa Merah Putih justru dirancang untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku UMKM, badan usaha milik desa atau BUMDes, serta usaha kecil lainnya di desa. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercaya informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi memicu keresahan dan mengganggu kehidupan masyarakat di desa. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Saudara, kita akan ke RRI Ambon untuk mengikuti informasi perihal lahan seluas 12.000 hektar disiapkan pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mendukung hilirisasi ubi kayu. Laporan selengkapnya bersama Lina Tehupuring.
5: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bupati Buru Selatan Lahamidi kepada RRI mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Yang menjelaskan, lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektar.
6: Bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar itu sampai 40 sampai 50 ton. Ini sudah 75%. Hanya kita lebih menyiapkan lagi hal-hal lain untuk sampai 100%.
5: Menurut Lohamedi, persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan berstatus areal penggunaan lain yang baru tersedia sekitar 5 hingga 10% dari total kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperjuangkan pelepasan kawasan hutan melalui skema hak pengelolaan kawasan agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: Dari era ritual pendengar, kesiapan Paskibraka Kepulauan Aru menjelang 17 Agustus 2026 semakin mantap. Laporan Bosco Korisen.
7: Menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026, pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibra Kabupaten Kepulauan Aru terus mematangkan persiapan melalui latihan insentif di lapangan sementara Yosudarso Dobo. Komandan Koramil 1503-03 Dobo Kapten Infanteri Edi Patimi mengatakan seluruh anggota Paskibra menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Para peserta dinilai mampu menguasai berbagai materi latihan mulai dari peraturan baris per baris, tata cara memasuki lapangan, formasi hingga simulasi pengibaran bendera.
8: Di hari ke-9 ini adik-adik kita yang latihan lumayan bagus, mereka cepat menyesuaikan. Penyesuaian sangat cepat, semua apa yang kita berikan dari latihan PBB sampai masuk ke lapangan, kemudian formasi dan penaikan bendera, sampai saat ini sudah lumayan baik. Kemajuannya lumayan bagus.
7: Selain kemampuan teknis, pembina juga memprioritaskan kesehatan para peserta. Tim kesehatan terus mendampingi selama latihan, sementara program fisik disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Para peserta dihimbau menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan menghindari begadang agar tetap bugar.
8: Informasi yang kita pakai pada tahun ini untuk penaikan benderanya kita memakai formasi 81. Untuk penurunannya kita memakai formasi tulisan Aru. Terkait dengan kesehatan, intinya kita maksimal kemungkin untuk anak-anak ini untuk membina kemudian sesuai dengan aturan serta kita didukung oleh tim kesehatan. Kemudian dari segi olahraganya kita memberikan yang teratur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing.
7: Kapten Edi berharap seluruh persiapan berjalan lancar sehingga anggota Paskibra dapat menampilkan forma terbaik bagi upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru. Dari Dobo Kepulauan Aru, Posko Korisen melaporkan.
1: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Ritual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Ribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Iksan Riyando bersama kru yang bertugas ada Bung Iqbal, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Ribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Ribu Pulau.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang dibawakan oleh rekan Iksan Nuryanto dari RRI Pro 1 Ambon. Baik pendengar, menemani suasana siang Anda di Ternate siang ini tentunya masih kami hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini yang akan menemani Anda ya untuk di Ternate siang ini, dan juga rekan-rekan kami yang ada di pemancar kayu merah. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas ya, tetap semangat untuk aktivitasnya di siang hari ini. Baik pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. pendengar, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malansangaji menghadiri koordinasi dan seminar nasional koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan berlangsung di area perikanan Ternate pada Rabu 5 Agustus 2026. Seminar digelar melalui kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kegiatan juga melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebelum seminar, Ikram mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Pangan dan Kepala Daerah Semaluku Utara. Pertemuan membahas penguatan program prioritas nasional pada sektor pangan dan pembangunan desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan memaparkan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui pengembangan koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Program tersebut pendengar disiapkan sebagai infrastruktur penyaluran berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat desa. Kopdes juga diharapkan memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Bupati Ikram menilai seminar menjadi ruang memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun desa. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap seluruh desa di Halmahera Tengah mampu mengoptimalkan program pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga siap mendukung implementasi program secara berkelanjutan. Bupati Halmahera Tengah dukung Kopdes Merah Putih perkuat ekonomi desa.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh, begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Slang, Terlalu Manis, yang sudah kita dengarkan sama-sama pendengar ya di siang hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih hadirkan untuk Anda pendengar dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan selanjutnya kita ke Halmahera Timur. Pendengar, informasi dari Halmahera Timur yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan, namun keterbatasan permodalan masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha. Kepala Dinas Perindakop Halmahera Timur, Riko DB Turu, mengatakan pemerintah telah membuka akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat. Program tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Menurut Riko, pemerintah terus mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Akses modal dinilai penting untuk memperkuat daya saing dan memperluas skala usaha. Ia menjelaskan masih ditemukan pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban membayar angsuran secara tertib. Kondisi tersebut berdampak pada peluang memperoleh pembiayaan kembali dari pihak perbankan. Riwayat pembayaran yang tidak lancar ini menjadi salah satu pertimbangan bank dalam menyalurkan kredit. Akibatnya pengajuan pinjaman berikutnya berpotensi ditolak meskipun usaha masih berjalan. Riko menilai kepatuhan membayar kredit menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem usaha yang sehat. Disiplin tersebut juga membuka peluang memperoleh tambahan modal untuk pengembangan usaha. Pemerintah daerah berharap pelaku UMKM semakin memahami pentingnya menjaga rekam jejak pembiayaan. Namun, langkah itu dinilai mendukung keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Halmahera Timur. Ya. Demikian pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Disperindakop Halmahera Timur dorong UMKM tertib bayar KUR demi akses modal. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi mengenai Astacita pendengar. Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN terus melakukan penguatan tata kelola keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Penguatan itu dilakukan melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Langkah tersebut pendengar merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap sejumlah insiden keamanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Kepala BGN Sudaryono mengatakan setiap laporan dugaan keracunan selalu ditindaklanjuti pihaknya melalui investigasi. Ia menegaskan BGN menempatkan setiap kasus keracunan sebagai kejadian yang fatal. Hal ini karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, pihaknya menerapkan prinsip zero toleransi terhadap setiap kasus keracunan dan terus melakukan berbagai langkah perbaikan. Semua itu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Menurutnya, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, BGN menemukan beberapa bentuk ketidakpatuhan terhadap SOP. Salah satunya, proses pengolahan makanan yang dilakukan jauh lebih awal daripada waktu yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap SOP merupakan kunci dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, BGN akan memperketat pengawasan terhadap seluruh proses operasional SPPG. Ia memastikan apabila ditemukan unsur kesengajaan, BGN akan menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, demikian pendengar, BGN perkuat kepatuhan SOP untuk keamanan pangan program MBG.

0: Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan karena keluarga menanti di rumah.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di siang hari ini ya pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.46 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan untuk menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sananah menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan dan keluarga warga binaan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2B Sananah, David Lekatompesi, yang didampingi pejabat struktural dan jajaran pegawai. Pendengar, penyaluran bantuan dilakukan dengan sembangi sejumlah rumah warga yang membutuhkan serta keluarga warga binaan yang datang berkunjung ke Lapas Kelas 2B Sananah. Kepala Lapas Kelas 2B Sananah, David Lekatompesi, menyampaikan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, momentum peringatan kemerdekaan ini tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial merupakan nilai-nilai yang perlu terus dipelihara dalam mengisi kemerdekaan. Namun, Lapas Sananah menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menumbuhkan semangat nasionalisme, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Lapas Sananah salurkan paket sembako kepada warga. Oke, ya, selamat siang tentunya ya untuk Anda juga pendengar yang saat ini berada di Sananah ya. Oke, kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Dua wilayah perairan di Maluku Utara, mulai dari Kabupaten Halmahera Utara hingga Kabupaten Halmahera Tengah, akan diperketat jalur masuk. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya penyelundupan barang berbahaya seperti senjata api atau SNP beserta amunisi yang

pelabuhan-pelabuhan kecil dan menggunakan kapal-kapal kecil untuk mengirimkan senjata ke Papua, kata Kapolda. Dua wilayah ini, lanjut Kapolda, juga diduga sebagai wilayah pendistribusian senjata api ilegal untuk diperdagangkan di Papua. Dua wilayah ini diduga merupakan jalur transit peredaran senjata api di Maluku Utara. Kapolda juga menyatakan kejahatan ini merupakan jaringan lintas negara yang bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi ini juga merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional karena berpotensi digunakan untuk mendukung aksi kejahatan, memperkuat kelompok kriminal bersenjata hingga memicu konflik. Untuk diketahui, tiga tersangka yang diamankan dalam kasus penyelundupan senjata api lintas negara ini masing-masing berinisial BS, ZS, dan SC. Tiga pucuk senjata api yang diamankan tersebut yakni satu pucuk SS-1 rakitan, satu pucuk SS-2 semi rakitan, satu pucuk senjata api laras panjang SMR, satu buah magasin, serta 206 butir amunisi berbagai kaliber. Ya, itu dia pendengar ya, Kapolda Maluku Utara, jalur penyelundupan senjata api dari Filipina diperketat ya. Oke pendengar, dan kami informasikan untuk Anda pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: dengan spirit nasionalisme, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama.

Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara dipercaya mengemban tugas pengibaran sang saka merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Nusantara. Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud, Sragen, ada 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen yang saat ini dalam kondisi rusak. Sementara dari internasional, Iran dan Oman tengah mengupayakan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang saka merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta dilatih secara fisik dan mental serta disiplin memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan sukses. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Andrea Trisno berikut ini.
1: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh Panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi Paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
2: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
1: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara. Meski waktu persiapan relatif singkat.
3: Harus optimis, tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
1: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbupatitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
4: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan. Pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen bahkan menyiapkan anggaran Rp27 miliar untuk revitalisasi secara bertahap. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Di anggaran berapa, intinya prioritas. Kita di perubahan juga kita anggarkan.
6: Perbaikan sekolah rusak itu.
5: Yang ini kan
7: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen, Hargianto, menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
6: Tapi kan ada sing atap ambrol, dinding rodok ini genting.
8: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh dulu, Pak.
6: Ya, tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Dulu 600 ini jadi saat mulai dandani. Jadi kan gak iso breng sakmono.
7: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki database terkait kondisi sekolah yang memerlukan penanganan darurat dan telah meninjau langsung beberapa lokasi sekolah. Bupati mengungkapkan rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
9: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, baru kemudian yang sekolah dengan kerusakan minor.
7: Terpisah Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Melati Zaan, melaporkan.
0: Kita ke Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kedung Cowek mampu menjadi tempat lahirnya pemimpin bangsa. Dari Surabaya, informasi lengkapnya disampaikan oleh Ermina Jen.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
11: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul Presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
10: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
12: Mau jadi orang sukses, yang mau apa bisa banggain orang tua, untuk bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya menjadi pengusaha. Mau ini, rencananya nanti lulus dari sini, ambil kerja, ambil kuliah 1 tahun D3 tatap muka.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta tidak perlu resah dan khawatir dengan isu terkait kondisi keamanan di bulan Agustus. Para pemangku kepentingan di bidang Kamtibmas akan memastikan Yogyakarta tetap aman dan juga nyaman. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
13: Bukan dalam bentuk isu, bahkan dikasih makan yang tinggi.
14: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menilai publik tak perlu khawatir tentang fenomena sejumlah pusat perbelanjaan modern di Jakarta yang memasang pagar tinggi dengan beragam alasan yang diungkapkan. Isu soal instabilitas keamanan di bulan Agustus menurut Sultan tidak dapat direfleksikan dengan kondisi Kamtibmas di Yogyakarta yang saat ini aman dan damai.
15: Kalau imbauannya sendiri ngasuh dalam apabila ke depan ada
16: termasuk di DIY
13: ya semuanya instruksi itu ada.
14: Sementara itu, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Polisi Anggoro Soekartono usai menghadiri acara pelantikan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Kepatihan kemarin siang menegaskan situasi dan kondisi keamanan di Yogyakarta masih kondusif. Aparat kepolisian siap untuk menjaga kondisi Kamtibmas tidak hanya di bulan Agustus saja.
17: Sementara kondusif, semua situasi di Jogja terkendali, semua kegiatan masyarakat terlaporkan dan terpantau. Dan Polri, dalam hal ini Polda DIY, sudah menyiapkan semua sistem keamanan. Perlibatan kekuatan dalam pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk prediksi-prediksi kegiatan sepak bola, konser, musik, segala macam. Kita sudah siapin semua dalam agenda. Jadi situasi kondusif, tidak ada. Kalau ada isu-isu yang berkembang itu tidak benar.
14: Irjen Polisi Anggoro Soekartono mempersilahkan awak media mempertanyakan ke pihak manajemen pengelola pusat perbelanjaan yang telah melakukan pemasangan pagar.
16: Dan kalau pemasangan pagar oleh mal itu dinilai berlebihan atau gimana?
17: Ini harus ditanyakan kepada yang punya mal, bukan kepada Polri, karena kami tidak pernah melihat itu. Dan apa yang terjadi ini kan merupakan rangkaian yang ada di semua mal yang memang satu nama. Jadi bukan karena situasi keadaan. Saya pastikan itu.
14: Tidak hanya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Korem 072 Pamungkas juga akan berupaya optimal menjaga kondusivitas di Yogyakarta, termasuk deteksi dini sebagai langkah antisipasi terkait isu demonstrasi besar-besaran pada bulan Agustus.

0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini supir bus mengantri untuk mendapatkan solar selama 4 jam. Dan Pertamina memastikan akan menambah stok pasukan di SPBU-SPBU, terutama di Trans Sulawesi. Langsung dari Makassar disampaikan oleh Ermila Rusmala.
1: Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cerawasi dan Petarani, Makassar. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti Jalan Hati Murni, Kota Makassar. Nampak supir truk yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan truk mereka dan beristirahat. Saat RRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar.
2: Subuh, sekarang belum dapat solar. Memang ini solar. Ya, setiap hari. Lambat pengantaran, Pak. Gara-gara solar ini tidak begini terus sampai setiap hari.
1: Rudi menambahkan, ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu, di tempat berbeda saat dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi. Sehingga, para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan, Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi.
3: Ya, memang pertama, apakah terjadi peningkatan konsumsi biosolar ya? Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
1: Oke, Aditya menambahkan, pemerintah tetap mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini dan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan realokasi penyaluran di tiap SPBU.
0: Sementara akibat cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan Nias dalam 3 hari ini, nelayan enggan untuk melaut. Sedangkan sejumlah harga kebutuhan pokok juga saat ini ikut naik. Kita menuju ke Gunung Sitoli untuk bergabung bersama rekan saya, Ida Rahmi.
4: Ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca kadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan.
5: Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, sebagian besar nelayan terpaksa berhenti melaut untuk menghindari resiko kecelakaan fatal di tengah laut. Hal ini otomatis memicu penurunan drastis pada hasil tangkapan ikan dan penurunan ekonomi keluarga nelayan. Seperti diungkapkan Razali Zebua, salah seorang nelayan tradisional di Kecamatan Gunung Sitoli. Ujarnya, gelombang tinggi disertai angin kencang seperti ini sangat membahayakan perahu kecil.
4: Akibat dari cuaca buruk yang tidak menentu di sekitar pesisir Kepulauan Nias ini, kami sebagai nelayan sangat-sangat berdampak fatal kepada kami. Terutama untuk melaut, kami sangat kesulitan. Lebih-lebih dengan armada sampan kami yang tidak memadai, karena masih tradisional. Ya, kami sangat rasa ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca terkadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan badai dan kami juga tidak mengambil risiko karena bukan hanya kami yang kami tanggung, ada keluarga kami dan butuh juga kami juga butuh makan. Oleh sebab itu kami tidak hanya berpangku hanya untuk melaut, kami juga berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan di daratan seperti pertukangan dan yang bisa yang penting bisalah untuk menghidupi keluarga.
5: Dengan kondisi seperti ini, BMKG Binaka Gunung Sitoli menghimbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca agar terhindar dari potensi bencana. Forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Hanggar Perdana Hareva mengimbau warga tetap memantau update cuaca real-time melalui aplikasi info BMKG.
6: Untuk informasi cuaca tanggal 5 Agustus 2026, untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter.
5: Situasi ini juga turut berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Kota Gunung Sitoli. Kepala Bidang Perdagangan Kota Gunung Sitoli, Karnius Zaluhu menyampaikan, kenaikan harga sejumlah komoditas paling mencolok akhir-akhir ini terjadi pada beras dan cabai. Kondisi ini semakin sulit akibat bencana alam banjir bandang di daerah Pemasok beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pokok, khususnya ke Kota Gunung Sitoli.
7: Nah, pada bulan ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli menyikapi melalui gerakan pangan murah. Nah, bagaimana kita mau supaya ada bisa menetralisir harga beras yang lumayan tinggi.
5: Prakirawan cuaca BMKG kembali menghimbau para nelayan agar selalu memantau info maritim terkini dan tidak memaksakan diri melaut sebelum status perairan dinyatakan aman. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmitolambanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Gunung Sitoli kita bergeser ke Semarang. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan kini kian dirasakan warga. Bahkan di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih ternyata masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Kita simak laporan dari Miftahuddin Teddy berikut ini.
8: Tapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi.
9: Kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu warga, Wati, mengungkapkan sudah 3 pekan masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan dropping air dari BPBD Kabupaten Pekalongan memang sangat membantu, namun dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
10: Ya, nak bisa aku ya men lancar lah banyune giling. Nak wonten giling kados niki, wonten-wonten toyong nggih.
9: Ia berharap pengiriman air bersih dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi antrian panjang warga yang harus menunggu giliran mengambil air. Kekeringan yang terjadi tidak hanya berdampak di Seragi, tetapi juga meluas di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan langkah penanganan mulai dari distribusi air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Selain upaya teknis, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek dan pemetaan daerah rawan kekeringan guna memastikan penanganan lebih tepat sasaran. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan pemerintah daerah juga akan menggelar istikhosah bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan.
8: Menghadapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi. Sudah kita lakukan termasuk penyiapan-penyiapan infrastruktur seperti truk tangki, penyediaan air bersih dan seterusnya. Nah,
9: langkah kombinasi antara penanganan teknis dan spiritual ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran dan Oman tengah mengupayakan kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz dan rencana yang sedang dibahas mengatur agar kapal-kapal memasuki Teluk Persia melalui jalur yang berada di bawah kendali Iran. Kami lansir dari AP News, Rabu 5 Agustus 2026, rencana ini mengatur kapal-kapal keluar dari jalur yang dikendalikan Oman. Namun, kesepakatan tersebut masih bergantung pada kesediaan Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara dari dunia olahraga, final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar Bali malam ini. Jelang laga penentuan juara tersebut, kedua pelatih kompak menyoroti singkatnya waktu pemulihan pemain usai menjalani babak semifinal. Selengkapnya disampaikan oleh Oscar Robert dari Denpasar.
11: The only reason why I'm speaking about this now, it's to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall.
12: Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Maung Bandung melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1, sementara Bajul Ijo memastikan tiket final usai mengalahkan Singoedan dengan skor tipis 1-0. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas setelah semifinal. Meski para pemain tampil dalam kondisi kelelahan, ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak.
13: I think was a difficult match, sometimes too much emotion, many fouls.
14: Pertandingan ini juga sangat penting sekali untuk kita, dan kita juga hanya punya waktu lebih pendek daripada Arema untuk mempersiapkan pertandingan ini. Dan kita salut dengan kinerja dari tim kita, dengan kerja kerasnya, dengan attitude-nya yang baik, akhirnya kita bisa menangkan pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Persebaya.
13: Was important to score first.
12: Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan kritiknya terhadap jadwal pertandingan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemain. Menurutnya, aturan FIFA merekomendasikan jeda minimal 72 jam antar laga. Sementara pada turnamen ini, sejumlah tim hanya memiliki waktu sekitar 48 jam untuk kembali bertanding.
15: In FIFA rules, there is a mandatory minimum 72 hours of...
16: Utamanya ingin melindungi pemainnya. Itu dia harapan kita terhadap turnamen ini. Tidaknya kedepannya harus ada perbaikan, harus ada improve gitu, untuk turnamen ini. Karena berdasarkan dari aturan FIFA, seharusnya itu tidak ada pertandingan, di antara pertandingan itu harus tidaknya 72 jam gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang tanggal 4 nanti kita main, tanggal 6 di final, itu jaraknya hanya kurang dari 72 jam. Jadi tujuannya itu memang dari FIFA kita untuk melindungi kesehatan pemain, mental pemain, kesejahteraan pemain. Nah.
15: And they expected to perform, they need to win.
12: Sebelum partai final digelar, pertandingan perebutan peringkat ketiga akan mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tanpa kehadiran supporter di stadion. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap di Indonesia Menyapa Siang. Sejumlah informasi dan perbincangan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.

0: Sultan Syarif Kasim II.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
4: Hey, kok bengong? Pikir apa?
3: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
4: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
3: Ya, ternyata salah jalan.
4: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
1: Pro 1 RRI Terbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
5: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate sore ini pendengar ya, bersama Iqbal Kutaman dan juga operator Adam Badini. Kami akan menemani Anda di Ternate sore hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tentunya di sore hari ini kami akan hadirkan kembali untuk Anda program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan nantinya Anda bisa bergabung melalui line telepon kami dan juga di WhatsApp. Tapi sebelum kita mulai pendengar ya, kita dengarkan dulu ada lagu dari Naf dengan judul Terendap Laraku. Tetap bersama kami.

0: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar yang akan bergabung juga untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Tentunya apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, menemani Anda di sore hari ini tentunya di program 100% Indonesia kami aktifkan kembali untuk Anda yang mau bergabung request lagu ataupun salam-salam di sore hari ini. Silakan ya di 0921312521, 0811400102 untuk Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp juga bisa ya di 0821203751 80. Untuk Anda yang mau bergabung silahkan ya, kami terima untuk penelpon pertama kita. Ada siapa di mana? Halo 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo juga orang Ambon, orang Ambon manis.
1: Betul. Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik nih Pak Junedi, kabar bagaimana sore ini?
1: Sama saja.
0: Iya.
1: Cuaca berat.
0: Iya. Cuaca lagi hujan ya?
1: Oh seng.
0: Iya.
1: Cuaca panas ini.
0: Panas lagi ya. Di Ternate panas juga ya.
1: Betul.
0: Iya, kalau panas-panas begini nih paling enak minum yang dingin-dingin ini.
1: Yo, dia mau duduk paling-paling di Akerica sana.
0: Iya. Oke, ini kalau duduk di Akerica kayaknya lebih sadap ini, lebih asik.
1: Iya, tadi apa nih? Apa telur kecil?
0: Oh, telur kecil. Iya.
1: Gitu.
0: Ini masih ingat di Ternate.
1: Batu banget.
0: Oke, Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih?
1: Batu Bara, Lola Drakel.
0: Batu Bara, Lola Drakel. Oke.
1: Iya. Soalnya kan dulu, dulu di Tunggu itu kan tanpa batu bara.
0: Begitu. Jadi punya kenangan tersendiri begitu.
1: Dulu Abdul Ghafur punya perusahaan tuh di situ, batu bara itu.
0: Iya. Oke, ya lagunya Batu Bara ini dari Lola Drakel. Salamnya untuk siapa?
1: Oh, Pak Iqbal, terima kasih banyak dan harapan sehat dan selamat menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Dan semoga diberkati ya Allah Subhanahu wa taala, harapan sehat bersama keluarga dan operator ya. Kuama Kuai Padim juga di sana, Bungi Ping Abdul juga, tak lupa Pak Cim juga di Mangga Dua bersama keluarga. Siapa Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat ya, Anasurun. Anasurun juga ada Bu Sari, Ibu Farida juga sana ya. Ibu Indah Kegale, Ibu Indah, Ibu Indah di Kulaba, Ibu Indah di Tolokos, Pak Oscar selamat yang semua harapan sehat. Ono yang ada di Halmahera Barat, Atus juga, pun Tahir juga, selamat sore yang harapan sehat. Lalu selamat sore sudah ya. Nah, lalu kemudian siapa lagi?
0: Siapa?
1: Ibu Anggreni di Manado, selamat ya, sore harapan sehat. Lalu Bunda Els juga di Manado, Vika juga di Manado ya. Ibu Ratna, selamat sore semua harapan sehat. Lalu siapa lagi? Siapa ya lagi ya?
0: Iya.
1: Yang jauh-jauh di sana.
0: Ingat, dulu.
1: Nurahim yang ada di sana, di mana itu? Di Kalimantan Timur juga ya.
0: Iya.
1: Ada apa, siapa yang ada di Madiun ini? Siapa Madiun?
0: Mas Subiono.
1: Mas Subiono di Madiun, selamat siarapan ya. Selalu Irwan juga di Bandung.
0: Iya.
1: Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon Manise. Oke, pendengar, menemani Anda di sore hari ini ya. Kita masih buka untuk di line telepon. Ini kita ke mana nih? Habis dari Ambon, kita ke Ternate dulu ya. Kembali ke Ternate dulu nih. Ada Abang Otis nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk, ini mau minum kopi kate nih sore-sore begini nih. Air guraka ini.
2: standar-standar.
0: Oh, yang standar-standar saja, air putih saja, lebih nikmat. Oke, apa kabar nih, Abang Otis?
2: Ya, baik-baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik ya, semoga baik-baik. Sehat selalu. Iya. Oke, Abang Otis mau dengar lagu apa nih sore ini nih?
2: Sore ini dari grup band Coklat.
0: Coklat.
2: Bendera.
0: Oke. Iya, ini kalau orang jalan-jalan sore nih, banyak lihat bendera di pinggir jalan nih.
2: Itu tuh.
0: Iya, oke. Sesuai okay.
2: dengan bulan tuh Agustus.
0: Betul sekali, oke. Okay, iya.
2: Yang sesuai-sesuai.
0: Iya, kan? Kalau ngomong tentang bendera, mungkin ada yang diingatkan nih untuk masyarakat yang belum pas belum kesenai bendera ini.
2: Tapi di kompleks ini kayaknya banyak.
0: Oh, sudah. Berarti so aman sudah.
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay, lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Terutama buat Bung Iqbal, keluarga Harapan Sehat.
0: Amin, ya terima kasih. Bung Otis
2: terus
0: juga
2: yang
0: ya.
2: Yang baru lewat tadi, Pak Junaidi di Ambon, bilang, Bung Otis yang pernah-pernah salam kah? Aduh, jaga salam terus.
0: Iya.
2: Pak Junaidi pun, Pak Junaidi Harapan Sehat, keluarga Pak Junaidi.
0: Amin, ya.
2: Ambon Manise lah ya.
0: Manise, ya. Iya.
2: Dan juga buat Bunda Indah di Akegale, Harapan Sehat selalu. Terus
0: amin,
2: juga ya. Bunda Els di Manado, Harapan Sehat.
0: Amin ya.
2: Yang di Manado-Manado semua tuh Harapan Sehat selalu. Terus juga buat Ipin, Ko Ai, Bung Bukcek juga. Terus juga Tompe Pak RT di Mangga Dua, Harapan Sehat. Masuk Pak RT.
0: Iya.
2: Pak RT, penduduk gimana supasang bendera kebolong tuh.
0: Iya, lanjut
2: dan
0: lagi.
2: Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali Bu Iqbal.
0: Oke, semuanya.
2: Oke,
0: iya.
2: Spesial lokit ini buat semua-semua saja.
0: Oke.
2: Oke, makasih Iqbal. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Abang Otis yang ada di Kampung Pisang. Di belakang Abang Otis siapa lagi? Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, 100% Indonesia. Indonesia banget, Bung Iqbal.
0: Iya, betul sekali. Dengan orang Manado.
3: Manado.
0: Oh, Manado. Iya.
3: Manado. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Baik-baik kabar.
0: Ah, iya, luar biasa. Oke, okay, mau didengarkan lagu apa nih yang mau didengarkan nih?
3: Mau dengar lagu Randy Purwasi Deng Endang Estaurina di EP judul Aku Tak Tahan.
0: Aku Tak Tahan. Oke. Okay. Aku
3: Ratu Purwasi Endang Ratu Purwasi bersama Endang.
0: Iya, Iqbal cari dulu ya. Oke, lanjut salamnya ya. Untuk siapa nih?
3: Lanjut menyapa pertama buat Bung Iqbal yang sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat sukses, sejahtera damai bahagia selalu. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
3: Salam sehat selalu, amin. Lanjut, ada Ibu Anggraini yang ada di Manado Minahasa, Kabupaten, ada Nona Vintika juga di sana di Manado. Salam sehat semuanya, Purnama Sari, Mama Indah, Ibu Haja Iba, Ibu Farida. Salam sehat semuanya, ada juga Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati, ada Bung Din, Pak Ipin, Pak Bung Ot, Bung Otis, ada Pak Otis, Bung Ono juga, Pak Tahir, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ada keluarga yang ada di Namlea, Mila bersama suami, anak-anak, Nona Ipa, ada Bajir, ada Najib, semuanya salam manis, salam sayang. Bung Iqbal, lagu ya, aman?
0: Lagunya ada aman, iya. Ada lagi salamnya?
3: Sudah,
0: itu saja. Oke. Okay.
3: Bung Iqbal yang sedang bertugas. Makasih, selamat persen Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Els yang ada di Manado ya. Setelah kita ke Ambon, kita ke Ternate dan lanjut kita ke Manado ini ya. Oke, tiga penelpon dulu ya pendengar ya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami di program 100% Indonesia. Indonesia banget. Terima kasih untuk Bunda Els, untuk Abang Otis di Kampung Pisang dan juga Pak Junaidi di Ambon. Oke, yang mau bergabung ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget.

Baik, mendengar satu lagu dari Coklat Bendera yang sudah kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini ya. Ini spesial untuk Abang Otis di Kampung Pisang ya. Semoga bisa terhibur dan bisa menambah semangat Anda juga di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Junaidi di Ambon ya. Untuk Bunda Els juga yang mau bergabung ditahan dulu ya. Dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk kumandang azan asar. Ini akan dikumandangkan pada pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Menjelang kumandang azan asar, kami hadirkan lagu religi Islamiyah.

0: dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sepasang suami istri mendatangi seorang ustadz yang dikenal sangat bijak dalam memutuskan perkara umat. "Ustadz, tolong bantu kami, Ustadz. Kami sudah menikah selama 20 tahun. Awalnya kami saling mencintai. Setelah pernikahan berjalan 20 tahun, lama-kelamaan rasa cinta itu mulai hilang. Kini kami sudah tidak saling mencintai. Ustadz, tolong beri kami solusi." "Ya akhi, cintailah istrimu," jawab ustadz itu singkat. Sang suami merasa bingung. Dalam hatinya justru itu masalahnya. Maka ia mulai ulangi sekali lagi pertanyaannya. "Ustadz, kami sudah menikah 20 tahun dan kini kami sudah tidak saling mencintai." "Ya akhi, cintailah istrimu," jawab ustadz itu yang kedua kalinya dengan tegas. Merasa tidak puas lagi dengan jawabannya, ia bertanya lagi, "Tapi ustadz, saya sudah tidak mencintai istri saya." "Ya akhi, cintailah istrimu. Kata cinta bukan kata benda dan bukan kata sifat yang tiba-tiba ada, tapi cinta adalah kata kerja yang harus dikerjakan, diperjuangkan, dan terus-menerus diupayakan," jawabnya tegas. Seorang yang ingin mendapatkan dan merasakan cinta, dia harus berjuang dan berusaha mencintai. Bagaimana mungkin cinta itu bisa tumbuh jika tidak pernah ditanam? Dan bagaimana mungkin bisa berbuah jika tidak pernah dipupuk, dirawat, dijaga? Seorang yang ingin mendapatkan manisnya cinta harus berjuang hingga cinta itu berbuah. Sungguh, sering kita menginginkan cinta tanpa berusaha mencintai terlebih dahulu. Ingin didengar tanpa berusaha untuk mendengar. Ingin dihargai tanpa berusaha untuk menghargai. Siapa yang menanam, pastilah dia akan memetiknya. Hidup ini adalah sebab akibat. Tanpa ada sebab, tidak akan ada akibatnya. Yang harus kita lakukan bukan take and give, tapi give and take. Berikan, maka Anda akan mendapatkan. Karena satu biji yang kita tanam, pasti akan Allah berikan 700 biji atau lebih. Karena Allah mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah. Saya, Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda, rekan daftar.

Iya, baik mendengar satu lagu dari Sabian dan Asalam yang sudah menemani kita hingga pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi dan juga cek fakta. Tetap bersama kami. Dan untuk Anda yang mau bergabung, ditahan dulu ya. Nanti kami akan kembali untuk di program 100% Indonesia.

0: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutama. Pendengar, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Blok C Gedung Adiatma Kementerian Kesehatan Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta kesejahteraan tenaga medis. Dalam audiensi itu, Muhammad Sinen didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan, Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah RSD Tidore. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa transformasi sistem kesehatan nasional kini diarahkan pada upaya promotif dan preventif, yakni menjaga masyarakat tetap sehat bukan hanya berfokus pada pengobatan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Badan Pangan Nasional Bapanas menetapkan skema baru margin penugasan perum bulog melalui peraturan Bapanas nomor 3 tahun 2026. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk memperkuat pengelolaan cadangan beras pemerintah CBP dan menjaga stabilitas pasokan pangan. Kebijakan itu diterapkan di tengah realisasi penyerapan gabah petani yang telah melampaui 3,5 juta ton setara beras hingga awal Agustus. Jumlah tersebut mendekati target pengadaan dalam negeri sebesar 4 juta ton sepanjang tahun. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan margin penugasan kini ditetapkan sebesar 7%. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap bulog dalam memperkuat swasembada pangan. Ia menjelaskan penyesuaian margin juga diikuti skema pembiayaan yang lebih efisien. Suku bunga pinjaman bank untuk penugasan bulog diturunkan dari 8% menjadi 5% dengan 2% disubsidi pemerintah. Demikian Lintas Informasi.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, saatnya cek fakta bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Mendes PDT, Yandri Susanto, ya diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah kerap berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal, Yandri Susanto, menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan komitmen untuk konten media sosial yang menampilkan seorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT, Yandri, mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi peredaran berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes PDT Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Demikian cek fakta mengenai Yandri sebut pemerintah berharap warung ditutup demi KDMP adalah hoax.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Endang Estaurina dan juga ya Rati Purwasi, Aku Tak Tahan, yang sudah menemani kita hingga pukul 4.21 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk di sore hari ini tentunya pendengar kembali kami hadirkan untuk Anda di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan sudah ada yang bergabung kembali ini ya. Kita telepon, kita angkat dulu ya telepon yang sudah berdering nih. Halo.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, sudah tersambung dengan siapa di mana?
1: Dengan saya, Ibu Anggraini.
0: Ibu Anggraini, apa kabar Ibu Anggraini?
1: Kabar selalu baik, mudah-mudahan iya. Sama dengan Iqbal tuh.
0: Iya, sama.
1: Sehat tuh.
0: Betul sekali ini. Oke, bagaimana untuk di Manado hari ini, sore ini ya, apakah hujan?
1: Tidak, kalau di Manado ini lagi cerah.
0: Cerah,
1: panas
0: ya.
1: Seperti Ternate.
0: Iya, hati kita juga harus cerah ya.
1: Iya, harus cerah-cerah dong.
0: Iya. Oke, mau dengar lagu apa Ibu Anggra ini?
1: Ibu Anggra ini mau... mau dengar lagu dari ada Iqbal Pilih Akang Jebole.
0: Okay.
1: Jadi saya bingung mau minta lagu apa, Iqbal Pilih Akang Jebole.
0: Boleh, iya.
1: Kalau Iqbal Sosial Turung tuh itu kan so bagus punya.
0: Iya, betul. Oke, lanjut salamnya untuk siapa Ibu Anggra ini?
1: Oke, wassalam Jo yang lagi tugas. Ada Iqbal lagi, baku dapat lagi dengan Ibu Anggra ini di Manado. Tetap salam sehat dan selalu sukses Iqbal. Tetap semangat Kang. Laksanakan setiap segala aktivitas. Tentunya salam sehat, salam sekeluarga Iqbal. Tentunya yang ada di rumah. Oke.
0: Lanjut.
1: Mau salam Jo yang segabung-gabung Kang. Tadi udah monitor Pak Bunda Els di Manado, selamat sore. Ada Mama Indah di Ternate, apa kabar? Ada Ibu Farida di Palu, selamat sore bersama keluarga. Ada Pak Junaidi juga di Ambon, selamat sore. Ada Tika di Manado, apa kabar, selamat sore. Ada Pak Andi di mana itu, di Batam. Pokoknya yang Pak Andi tetap tetap salam no. Kang Ik. Oke, okay, dan lanjut ada Ko Ama, ada Bu Agus juga bersama keluarga, ada Pak Din, ada Pak Ipin, selamat sore bersama keluarga juga. Tentunya salam sehat, selalu sukses dan selalu diberkati Tuhan. Oke, okay, dorong-dorong je dulu, Iqbal.
0: Okay.
1: Semua ini ada di hati tuh, ada di hati semua, so di hati lah semua. Oh, bungkus dia satu kali.
0: Bungkus kirim.
1: Oke, okay. Iqbal yang tugas. Okay. Terima kasih, selamat sore. 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya. Oke, okay. Terima kasih untuk Ibu Anggraini yang ada di Manado ya. Oke, pendengar yang mau bergabung lagi silahkan ya, kita terima lagi. Sudah ada yang bergabung, ada bunda siapa coba ya, Bunda Natalia. Halo Bunda Natalia, selamat sore.
2: Selamat sore Bang Iqbal, udah lupa Bang Iqbal ya.
0: Iya nih. Iya, padahal lagi ngopi nih ya.
2: Waduh, kopi apa ya, kopi uwu ya.
0: Iya, kok tahu ya.
2: Iya, tahu dong, dari sini kan sudah gitu, ada informasi ya. Di sana, dari Sorong, dari apa,
0: Ternate. Oh iya. Iya, sore hari ini sehat ya Bunda ya.
2: Iya, sehat puji Tuhan, semoga Bang Iqbal juga demikian ya.
0: Iya, ada di mana nih Bunda?
2: Masih di Palu,
0: Bang. Oh, masih di Palu, ya. Masih setia di Palu, ya. Oke.
2: Iya, enggak lama lagi mau balik toli-toli nih.
0: Iya, kirain enggak lama lagi ke Ternate.
2: Enggak lama, kan nanti paling bulan depan.
0: Oke, okay. Ya mudah-mudahan rencananya berjalan lancar ya ke Ternate.
2: Amin.
0: Okay. Amin. Ya. Lagunya lagu apa nih, Bunda, sore ini?
2: Saya suka lagunya Ellen Huta Barat aja, Aku Orang Tak Punya.
0: Aku Orang Tak Punya. Oke, Iqbal cari dulu ya. Lanjut salamnya untuk siapa?
2: Salam yang pertama ya buat Mama Indah yang pertama ya. Apa kabar? Bu Haja Ida, ada Dika di Taliabu, Purnama Sari ya, Pak Din, Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buja, Pak Atus, ada Kang Ahmad Irwan juga ya, Pak Taher, Pak Andik Batang juga ya, Bung Leman di Lampung, Pak Andik Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, ada Ibu Ila di Luwuk Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, dan Bang Lai, dan Bu Ani Kota Mobagu. Pokoknya buat sama-sama sudah Bang Iqbal yang lagi monitor ya.
0: Iya.
2: Bang Iqbal tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya. Bunda, makasih Bang Iqbal. Bunda, lagunya ya, lagu Leli Huta Barat atau Victor Huta Barat nih?
2: Leli.
0: Oh, Leli. Oke, siap.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih ya Bang Iqbal.
0: Selamat oke.
2: Sore. 100% Indonesia banget.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga untuk Bunda Natalia yang ada di Palu ya di sore hari ini sudah bergabung. Dan semoga sehat selalu ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Di belakang Bunda Natalia ada siapa lagi? Kita terima. Halo. 100% Indonesia.
3: Selamat
0: sore juga orang Manado, Nona Vika, apa kabar?
3: Iya, puji Tuhan, sehat, bahagia.
0: Sehat dan bahagia.
3: Iya.
0: Iya. Oke, sore.
3: Mau
0: minta apa ini?
3: Minta lagu.
0: Minta lagu, kirain minta kopi.
3: Ayo kopi kita sama menyenang teman. Kalau ada.
0: Oh, habis.
3: Teman. Iya. Yang kita minta lagu.
0: Lagu apa?
3: Dari Adler Lasso.
0: Lagunya siapa?
3: Adler Lasso. Penyanyinya Adler Lasso. Ya, penyanyi lagu. Cintailah aku sepenuh hatimu.
0: Cintailah aku sepenuh hatimu dari
3: iya,
0: ini ya,
3: Ari Lasso.
0: Iya. Oke, siap. Lanjut salamnya.
3: Selamat salam buat Iqbal yang tugas.
0: Iya.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Tuhan selalu melindungi Iqbal bersama keluarga.
0: Amin.
3: Selamat salam buat Panjenengi zaman manusia, salam sehat sekeluarga, Bunda Es juga zaman nado, salam sayang selalu, nyaman lewat tadi Bunda Anglangi, zaman nado juga, salam sehat juga, anak ko Ayi, ko Ama. Pak Nenjasa, Pak Yasin, Pak Sahir, Pak Muce, Pak Nen, Pak Isin, Pak Otis, Mama Indah, Kunama Sadli, Andi Nyubatam. Iqbal aman selalu.
0: Aman, Nona Fika.
3: Ya, enggak Iqbal, kalau cinta bersopun hati, Nen, mulut senyap.
0: Oke, terima kasih Nona Vika yang ada di Manado yang selalu setia ya bergabung di program 100% Indonesia ya. Oke. Di belakang Nona Vika ada siapa lagi ya? Kita ke mana nih? Oh, salah ya. Oke, yang ini ulang ya. Halo, 100% Indonesia.
4: Halo, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Iya, luar biasa. Mama Indah, apa kabar Mama Indah sore ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, hari ini macam tara lewat muka RRI kah?
4: Lewat saja.
0: Oh, lewat saja. Iya. Oke, sehat ya Mama Indah ya.
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Lagu apa nih mau didengarkan sore ini?
4: Lagu Kotak pelan-pelan saja.
0: Kotak pelan-pelan saja. Iya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih kotaknya? Pelan-pelan saja.
4: Salam buat semua-semua pendengar setia yang lagi berdengar sore ini. Ada Nona Fika yang baru lewat tadi. Iya. Harapan selalu Nona Fika. Terima kasih juga ya. Ada Pak Yayan, ada Bunda El, ada Bunda Makamila juga. Ada Ibu Esther Lita, Bu Ratna, Bu Anggrain, Bu Minjo, ada Bung Ono juga, terus ada Bila di Lubang Guys dan Harapan Sehat, ada Bang Purnama juga, Bapak Haji Kudin juga, ada Ko Andi Alfari, Ibu Tita Herma Afiat, ada Ko Yasmama Olka, ada Mas Biono Mas Santoso, ada Pak Ahmad di Bandung, terus ada Pak Guru di Merotai, Pak Guru di
0: Purnama. Pak Guru Agus.
4: Ya, Pak Guru Agus ya di Muratali. Terus yang di Tidore sana ada Ko Ama, ada Ko Abdu, Ko Aikudin, Ko Bikudin, ada Bung Laras juga, ada Abang Otis, ada Abang Aku. Semua sudah.
0: Iya.
4: Oke, buat kita terima kasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indah. Ya, syukur dofu-dofu juga ya. Oke, pendengar di sore hari ini ya, sudah banyak yang bergabung ya. Ada Mama Indah, Nona Fika, Bunda Natalia ya, ada Ibu Anggra ini juga. Tadi juga ada Abang Otis, Mama lagi ya, Bunda Els ya, dan juga Pak Junaidi. Yang mau bergabung ditahan dulu ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar satu lagu dari Leli Huta Barat, Aku Orang Tak Punya. Ini spesial untuk Bunda Natalia di Palu dan juga untuk Ibu Anggra ini di Manado ya. Untuk lagu dari Nona Vika nanti ya bakal kami hadirkan, dan juga untuk Mama Indah. Ya, kita dengarkan dulu ya pendengar ya. Ada apa? Ada informasi ya pendengar untuk Anda ya di sore hari ini. Informasi mengenai waspada modus tagihan PLN atau pajak palsu. Halo masyarakat Maluku Utara, pernah menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan PLN, kantor pajak atau instansi pemerintah. Pesan tersebut biasanya berisi pemberitahuan tagihan yang belum dibayar, denda atau ancaman pemutusan layanan jika tidak segera melakukan pembayaran. Agar korban panik, pelaku kemudian mengirimkan tautan, file atau kode QR dan meminta korban segera membayar atau memperbarui data. Hati-hati, ini bisa jadi adalah modus penipuan. Stop dulu, jangan terburu-buru membuka tautan, mengunduh file atau melakukan pembayaran hanya karena mendapat pesan WhatsApp. Cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi, situs, atau kanal resmi dari instansi terkait. Jika masih ragu, hubungi layanan pelanggan resmi untuk memastikan kebenaran informasi. Jaga diri pribadi, jangan pernah memberikan PIN, password, OTP, atau data perbankan kepada siapapun. Lapor jika menerima pesan yang mencurigakan, segera lapor kepada pihak terkait. Ingat, instansi resmi tidak akan meminta Anda menyelesaikan tagihan melalui tautan atau nomor WhatsApp pribadi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Kotak Pelan-Pelan Saja yang sudah menemani kita hingga pukul 4 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Dan satu lagu ini spesial untuk Mama Indah yang lagi di Akega Ale sana ya, semoga bisa terhibur. Ini juga ada WhatsApp dari Mama Indah, katanya Pelan-Pelan Saja. Makasih Ko Iqbal lagunya, sama-sama ya untuk Mama Indah. Oke, kita terima lagi satu penelpon. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo juga dengan...
1: Apa kabar, Bung Iqbal?
0: Iya, alhamdulillah sehat nih. Ini dengan orang Batam ya?
1: Iya, betul sekali, Bung Iqbal.
0: Apa kabar nih, Mas Andi di Batam?
1: Iya, alhamdulillah sehat juga, Bung Eto. Cuman... kayaknya panas di luar.
0: Panas ya. Berarti sama ya, ternyata juga panas nih.
1: Iya, sama ya.
0: Iya. Iqbal, kira di Batam hujan, padahal...
1: ada sih, selalu ada hujan, tapi hujan dengan tidak aja, Bung Eto. Tidak lebat ya.
0: Iya, tapi masih beruntung lah, masih hujan di Ternate ini. Panas terus.
1: Iya, di Batam masih ada, tapi hujannya tidak menyeluruh, lokal-lokal gitu.
0: Iya.

0: Atus, Pak Junaidi juga, Bunda, ada Bunda Natalia, Bunda Esther Lika, Bunda El, Rika, dan Bunda siapa Anggra ini ya, satu lagi ya.
1: Ah, betul. Iya.
0: Pokoknya semua bunda-bunda di Manado yang selalu gabung, salam kompak selalu. Juga ada siapa lagi, ada Pak Nasrun, pokoknya buat semua-semuanya aja tanpa kecuali.
1: Iya.
0: Oke, makasih Bung Iqbal. Oke, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Mas Andi yang ada di Batam sana ya. Oke, semoga sehat selalu ya, jaga kesehatan ya untuk Mas Andi di Batam ya. Oke, di belakang Mas Andi di Batam ada siapa lagi kita terima? Halo, 100% Indonesia. Halo, sudah tersambung.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bung Iqbal.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di sana?
2: Dengan Bangkah, di Lampung, Tangga Mas Lampung, Bung Iqbal.
1: Orang Lampung, siapa?
2: Iya, betul sekali, Bung Iqbal.
1: Bung Bung Leman ya, di Lampung ya?
2: Iya, betul. Okay. Salam sehat selalu, selamat juga sampai tuntas untuk Bung Iqbal.
1: Iya. Apa kabar nih?
2: Dalam sehat walafiat. Baik.
1: Baik.
2: Keadaannya sehat walafiat selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Bung Iqbal.
1: Lagunya lagu apa nih mau didengarkan?
2: Lagunya ini aja Bung Iqbal. Apa namanya? Judulnya Masih Ada.
1: Masih Ada. Penyanyinya siapa? Ya,
2: penyanyinya penyanyi dangdut lawas itu yang sebelumnya itu beliau itu menyanyi pop Itje Trisnawati Bung Iqbal. Ya, Masih Ada.
1: Masih Ada. Tapi ini lagu-lagu pop ya, bukan dangdut.
2: Ini lagu
1: ya?
2: Pop, lagu pop beliau semasa dia penyanyi pop, bukan penyanyi dangdut, Bung Iqbal.
1: Ike ya?
2: Iya, Ike Trisnawati yang mantannya Bung Edisut, Haji Edisut itu Bung Iqbal.
1: Iya,
2: yang hafal, penyanyi ya? Tuh, engkau, itu juga
1: iya, namanya. Iya, hafal ya?
2: Itu dangdut, yang ini pop, Bung Iqbal.
1: Oke, mantap ya. Lanjut salamnya
2: untuk
1: siapa nih?
2: Mantap untuk Bung Iqbal dan juga salamnya untuk semua tadi yang sudah masuk.
1: Mm-hmm.
2: Maupun yang belum masuk, selamat, salam sehat selalu. Dan iya, tanpa kecuali itu saja Bung Iqbal.
1: Oke.
2: Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang ya untuk di Lampung ya. Kalau di Ternate sini sudah sore ya Bung Leman ya. Oke, pendengar, ini masih ada yang bergabung ya, tapi kayaknya lagu ini ada yang tidak terputarkan ya. Oke, kita terima ya penelpon terakhir kita. Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia. Indonesia banget. Orang terakhir siapa ini?
1: Iya, orang terakhir ini. Apa kabar nih?
3: Ya, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat, iya. Silahkan salam-salamnya nih, kita sudah ditemukan di program.
3: Artinya sehat-sehat ini mudah-mudahan berlaku pada semua-semua di petugas di RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Terus yang penggemar yang sudah gabung-gabung mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Yang salam besar saya kembali semua-semua karena saya terlambat ini. Lagunya ya gabung saja Pak Iqbal supaya jangan terlalu memakan waktu lagi ya. Salam buat semua sudah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasin yang ada di Mangga 2 ya. Terima kasih juga untuk Bung Leman, Mas Andi di Batam, Mama Indah, Nona Vika ya, Bunda Natalia, Ibu Anggra ini juga terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Bunda Els, Abang Otis, Pak Junaidi juga yang belum bergabung di sore ini. Nanti mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan bisa bergabung ya, meramaikan untuk program 100% Indonesia. Oke, dan kita akhiri untuk program 100% Indonesia pendengar. Nanti kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Arif Putra dengan judul Kepercayaanmu Padaku. Lagu ini spesial buat yang sudah request tadi ya, untuk di 100% Indonesia. Dan untuk Bung Leman, mohon maaf ya lagunya belum bisa kami hadirkan ya. Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi harga pangan pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Baik pendengar, saatnya kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai informasi harga pangan yang kami kutip dari PIHPS Nasional atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional untuk di pasar tradisional dengan harga rata-rata dan perubahan untuk edisi 6 Agustus 2026, pendengar, bawang merah ukuran sedang dengan harga Rp62.500 per kilogram. Kemudian untuk bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp62.500 per kilogram. Untuk beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750 per kilogram. Dan beras kualitas bawah 2 ya dengan harga Rp17.500 per kilogram. Beras kualitas medium 1 dengan harga Rp18.000 per kilogram. Beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram. Selanjutnya untuk beras kualitas super 1 dengan harga Rp19.250 per kilogram. Kemudian untuk beras kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Untuk cabai merah besar dengan harga Rp32.500 per kilogram. Untuk cabai merah keriting dengan harga Rp55.000 per kilogram. Dan untuk cabai rawit hijau dengan harga Rp72.500 per kilogram. Cabai rawit merah dengan harga Rp80.000 per kilogram. Daging ayam ras segar harga Rp44.250 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp150 per kilogram. Kemudian untuk gula pasir lokal Rp20.500 per kilogram. Minyak goreng curah dengan harga Rp23.500 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 1 dengan harga Rp26.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp22.500 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam ras segar dengan harga Rp41.550 per kilogram. Ya, demikian mendengar informasi mengenai harga pangan yang kami kutip dari PIHPS Nasional atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu Beranda Astacita. Kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program berjaringan nasional Beranda Astacita. Dan untuk hari ini pendengar, yaitu RRI Jayapura, RRI Gorontalo, RRI Biak, RRI Malang. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Mendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
4: Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksa, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
5: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
4: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
5: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
4: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
5: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah, mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
4: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
5: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini. Terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
4: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
5: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Oh, yes. Dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
4: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alafonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
5: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
4: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alafonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
5: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
4: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alafonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alafonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya, pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 yang paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah, juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu, khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala kepala daerah dan juga Ketua DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini tetap perhatikan dengan program Sati Odok dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada kehususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Miranda hasta Cita.
1: Miranda hasta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja. Kita berdiri, kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya, buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Myunseu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita makankan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Bu, veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
3: Oh, jadi begitu ya Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya Bu.
2: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
3: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
2: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya

0: i Jakarta.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti, yaitu ada program berjaringan nasional Peranda Astacita ya. Tadi sudah ada 4 persembahan dari RRI Jayapura, Gorontalo, RRI Biak, juga RRI Malang. Baik, kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ternate malam di hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Ariandi Upara, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Akan mengiringi Anda pendengar, kami temani dengan serangkaian program-program di Ternate malam hingga nanti selesai di jam 12 malam, tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan gimana suasana sore Anda? Menikmati waktu berkumpul santai Anda di rumah bersama keluarga? Sudah banyak aktivitas yang sudah Anda lakukan seharian ini di hari Kamis ya. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 18 untuk penyampaian warta sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
0: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Polda Maluku Utara meringkus 3 orang tersangka yang diduga terlibat dari jaringan penyeludupan senjata api lintas negara. Jumlah pencari kerja di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara mengalami peningkatan signifikan pada triwulan 2 2026. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, pemancar Relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Roni. Kami awali dengan berita pertama, kasus penyeludupan senjata api lintas negara kembali terungkap. 3 tersangka yang diduga membawa senjata api dan amunisi dari Filipina untuk dipasarkan di Papua berhasil diamankan oleh Polda Maluku Utara. Informasi diturunkan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Posisi geografis Maluku Utara yang berbatasan dengan negara lain menjadikan pengawasan wilayah laut sebagai salah satu prioritas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
2: Sebanyak 3 pucuk senjata api laras panjang dan ratusan munisi berbagai jenis berhasil diungkap Polda Maluku Utara. Senjata api ilegal tersebut dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Kabupaten Halmahera Utara untuk selanjutnya dikirim ke Papua. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menyatakan kejahatan yang diungkap ini merupakan jaringan lintas negara atau transnational crime yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Kapolda juga menyatakan dari 3 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, anggota berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan inisial masing-masing BS, JS, dan SC. Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menyatakan peredaran senjata api ilegal merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat karena bukan sekedar pelanggaran hukum tapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional.
1: Aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah senjata api ilegal yang diduga berasal dari Filipina dan akan diselundupkan untuk diperdagangkan di wilayah Papua. 3 pucuk senjata api terdiri dari 1 pucuk SS-1 rakitan, 1 pucuk SS-2 semi rakitan, dan 1 pucuk senjata laras panjang otomatis kaliber 50 serta 1 buah magazin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Peredaran senjata api ilegal bukan sekedar pelanggaran hukum tetapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Senjata-senjata tersebut berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai tindak kejahatan, memperkuat kelompok kriminal bersenjata, memicu konflik serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan 3 tersangka ini diamankan pada waktu dan lokasi yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
1: Dari pengungkapan perkara ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yaitu BS alias UB, ZS alias EC. Tersangka BS alias UB ditangkap pada 17 Juli 2026 di desa Saiso, Galela, Halmahera Utara. Di hari yang sama, tersangka ZS ditangkap di desa Kurua, Tobele Utara, Halmahera Utara. Sementara itu tersangka SC merupakan DPO yang ditangkap kediamannya desa Igokula, Galela, Halmahera Utara pada 3 Agustus 2026.
2: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman juga mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api, jalur distribusi, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Kapolda juga mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyelundupan, kepemilikan maupun perdagangan senjata api ilegal di provinsi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kabupaten Halmahera Tengah. Seorang pria berinisial CESN diamankan petugas di belakang Mes Kobe K19 ke kawasan perumahan Iwip Desa Lokulamo Kecamatan Wedatenga. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya paket kiriman yang diduga berisi sabu dan akan dikirim ke Desa Lili Lefsawai. Berbekal laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku sesaat setelah menerima paket. Saat paket diperiksa, petugas menemukan satu saset plastik bening yang diduga berisi sabu. Barang tersebut disembunyikan dalam mainan anak yang telah rusak untuk mengelabui petugas. Pemeriksaan kemudian berlanjut di kamar mes tempat pelaku tinggal. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku paket tersebut merupakan titipan seorang berinisial B. Petugas juga menemukan 3 saset sabu di kamar pelaku yang diakui sebagai miliknya. Seluruh barang bukti bersama pelaku kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Polda Maluku Utara menegaskan akan terus menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat juga dihimbau untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian guna mendukung upaya pemberantasan narkoba di wilayah Maluku Utara. Saudara, pelaksanaan sensus ekonomi di Maluku Utara telah mencapai 82% dan telah memasuki fase akhir pendataan. BPS Maluku Utara jamin sensus tersebut tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak bagi pelaku usaha termasuk UMKM. Berikut laporan Sakir Saleh.
3: Kali lagi, sensus ekonomi ini benar-benar tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 kini telah memasuki fase akhir pendataan. Plt Kepala BPS Maluku Utara, Harim Ar-Rosid, mengatakan pada sensus ekonomi tahun kelima di 2026, semua objek yang terkait dengan usaha perekonomian merupakan fokus pendataan pihaknya. Ia menuturkan jenis pendataan yang dilakukan petugas sensus ekonomi meliputi karakteristik usaha, profil usaha, serta pendataan terkait keluarga. Sebab di era digital saat ini, usaha bukan hanya dalam bentuk bangunan khusus usaha, tetapi juga ada di dalam keluarga-keluarga yang tidak kasat mata. Meski demikian, Ar-Rosid menjamin rahasia data yang diminta petugasnya tidak akan bocor. Dan sensus ekonomi sendiri tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak bagi pelaku usaha atau UMKM seperti yang diisukan selama ini.
3: Jadi terkait dengan pajak ini, sekali lagi sensus ekonomi ini benar-benar tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak gitu ya. Contohnya, ketika di tahun 2006 hasil sensus ekonomi itu menunjukkan bahwa 99,8% usaha yang ada di Indonesia itu berskala UMKM. Sehingga kemudian dia memunculkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Akhirnya kan muncul yang namanya KUR dan seterusnya.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate, Rebina Sukmasari, mengatakan ketika pihaknya ingin memberikan himbauan kepada wajib pajak, maka akan dilakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan surat imbauan. Jadi tidak langsung dikeluarkan produk hukum ketetapan perpajakan. Untuk itu, Rebina berharap bagi wajib pajak UMKM tidak perlu khawatir dengan sensus ekonomi yang sedang berlangsung saat ini.
5: Ada kekhawatiran di lapangan ketika wajib pajak, khususnya yang UMKM ini, menerima surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan, mereka langsung berpikir bahwa, wah, saya langsung ditetapkan sebesar sekian miliar, seperti itu. Kita komunikasikan. Kalau ternyata tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, maka tidak ada pajak yang harus ditetapkan untuk dibayar.
4: Sensus ekonomi tahun 2026 di Maluku Utara sendiri sudah mencapai 82% dari target yang ditetapkan dan bisa tercapai hingga akhir bulan nanti. Dan hasilnya juga akan melahirkan kebijakan yang pro terhadap pelaku UMKM itu sendiri. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, jumlah pencari kerja di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara mengalami peningkatan signifikan pada triwulan 2 2026. Sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 941 warga pengurus kartu pencari kerja atau K1 atau kartu kuning sebagai syarat melamar pekerjaan. Berikut laporan Faisal Amin.
6: Jumlah pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara mengalami peningkatan signifikan pada triwulan 2 tahun 2026. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 941 warga mengurus kartu pencari kerja AK1 atau kartu kuning sebagai syarat melamar pekerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan, Jainuddin Umasangaji, mengatakan peningkatan tersebut terlihat jika dibandingkan antar triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2026. Ia menjelaskan, pada triwulan 1 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 396 orang. Sementara pada triwulan 2 tahun 2026, pencari kerja mengalami peningkatan menjadi 545 orang. Menurut Jainuddin, mayoritas pencari kerja berasal dari kelompok usia produktif, yakni 17 hingga 20 tahun, sebagian besar merupakan lulusan SMA atau sederajat. Ia mengatakan, tujuan utama para pencari kerja tersebut adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di berbagai wilayah di Maluku Utara. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus melakukan pendataan terhadap pencari kerja sebagai bagian dari upaya memetakan kebutuhan tenaga kerja serta memperkuat pelayanan ketenaga kerjaan di daerah. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Perumda Ake Gale memberikan promo pemasangan sambutan, maksudnya sambungan rumah baru, untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Ternate. Berikut laporan Sofian Tugubu.
7: Dari Hiri dan Moti, selama bulan ini itu pembayaran hanya Rp1.700.000 untuk pasang baru. Sedangkan Kota Ternate Rp1.881.000.
8: Perumda Air Minum Ake Gale memberikan promo pemasangan sambungan rumah atau SR baru untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Ternate. Promo ini dikhususkan untuk momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026 untuk tarif normal pemasangan sebesar Rp2.500.000 melalui HUT RI pelanggan memperoleh pemotongan harga. Direktur Perumda Ake Gale Firman Mudafarsah mengatakan, program promo tersebut berlaku mulai 17 Juli hingga 31 Agustus 2026. Sementara itu, Perumda Ake Gale juga memberikan promo khusus bagi calon pelanggan di Pulau Hiri dan Pulau Moti yang merupakan wilayah terluar.
7: Tanggal 17 Juli sampai dengan 31 Agustus, calon pelanggan yang mendaftar di tanggal itu hanya membayar Rp1.881.000 sesuai dengan hari ulang tahun kita yang ke-81 tahun. Jadi mulai 17 Juli sampai 31 Agustus. Sementara khusus Pulau Hiri itu pembayarannya di Rp1.700.000 khusus Pulau Hiri dan Pulau Moti.
8: Firman menjelaskan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya memperluas layanan air bersih dengan biaya yang lebih terjangkau. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakhiran Sikri. Sikri, selamat sore.
9: Baik, selamat sore.
0: Laporan Anda, silakan.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Sikri, bertugas sebagai pegawai cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 6 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, namun waspada potensi angin kencang di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km/jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 65 hingga 85%. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk informasi, perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Sigri untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara. Desi editor Turakia Samsudir undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Kita punya banyak program-program malam ini ya di hari Kamis ini. Dan sebentar jangan Anda lewatkan, di pukul 19 ada Kipra Desa Bidang Agama Islam. Nanti kita dengar ya bersama Ustadz Basir Ishak. Ada juga nanti sebentar di jam 8 lebih 5 menit, Anda kaum muslimin dan muslimat, ada Mimbar Agama Islam nanti juga bersama Anda. Dan drama radio nanti juga ada di pukul 22 lebih 30 menit. Selanjutnya ada Ruang Rindu di jam 11 atau pukul 23 ya. Baik, dan pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sore ini tentu saja Anda harus mempersiapkan diri Anda kembali juga menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami hadirkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhammad Jata.
1: A'udzu billahi

untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada. Jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 18:44. Saatnya untuk kumandan azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, selamat malam. Kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu, informasi terkait dengan taspen beri dana bantuan senilai 130 juta rupiah. Dan apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar unggahan dengan narasi yang menyatakan adanya bantuan dana pensiun dari Taspen. Jumlah dana pensiunan ditawarkan sebesar 130 juta rupiah. Narasi disebarkan sejumlah unggahan pada pertengahan Juli 2026. Unggahan menyebarkan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar bantuan. Nantinya, menurut unggahan, mereka yang tertarik akan dibantu, yaitu mendapatkan dana pensiun selama memenuhi persyaratan. Para pensiunan diklaim wajib menyertakan kartu tanda penduduk SK pensiunan dan kartu identitas pensiun jika ingin menerima 130 juta rupiah. Narasi yang disebarkan unggahan merupakan hoax. Waspada, ini merupakan modus penipuan dengan cara phishing ataupun pencurian data pribadi. Para calon korban diberikan penawaran menarik, namun diminta menyerahkan data pribadinya. Nantinya data pribadi itu akan dimanfaatkan untuk kejahatan online dengan potensi kerugian yang lebih besar. Setelah ditelusuri informasi tersebut, Taspen sudah menyatakan masyarakat akan banyak narasi hoax yang mencatut nama instansinya. Masyarakat diminta lebih waspada. Dan itu dia informasi untuk cek fakta di malam ini. Jadi informasi terkait dengan Taspen beri dana pensiunan 130 juta rupiah adalah informasi yang tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam dulu untuk Anda ya, yang masih setia bersama kami hingga saat ini. Kita masih di Ternate malam, sudah pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda, warga tani dan nelayan, om-om, bibi-bibi, Jojaro dan Ngongare, dimanapun Anda berada. Di malam ini hadir kembali untuk Anda Kipra Desa Bidang Agama Islam. Nah, mari kita rendengar sama-sama. Ada Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, ada Ustaz Basi Ishak akan bersama Anda, yang membahas mengenai jangan sampai ibadahnya rusak karena iri. Ini dia selengkapnya, Kipra Desa Bidang Agama Islam.

Rahmatullah wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Mudah-mudahan om-om dan bibi-bibi dalam keadaan iman wal Islam. Pada kesempatan ini Ubas akan mengupas dengan topik jangan sampai ibadahnya rusak karena iri. Itu dia. Jadi alhamdulillah wa syukurillah kita orang baku dapat lagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ubas selalu doakan kepada kita orang semua supaya dalam menjalankan tugas-tugas kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam sehat wal afiah. Dan selalu kita orang bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita orang semua. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal ibadah. Ini ya, Kipra Desa Bidang Agama Islam. Ya, di malam hari ini ya, malam Jumat tanggal 6 Agustus 2026. Dan Jumat pagi tanggal 7 Agustus 2026. Mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam. Ini dia kata orangnya. Jadi pertama-tama Ubas mau pergi bersilaturahim dulu kepada om-om dan bibi-bibi orang semua di kampung-kampung. Mudah-mudahan Ubas bersilaturahmi ini sebagai bagian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebelum bersilaturahmi, Ubas cuma kasih ingat saja. Ya, kita orang semua dalam kota Ternate, kota Tidore Kepulauan dan seluruh kabupaten kota. Ini 17 Agustus sudah dekat. Ubas lihat ya, umbul-umbul bendera merah putih sudah mulai berkibar. Nah, ini Ubas perlu tegaskan. Hubbul watan minal iman. Ya, mencintai negara adalah bagian daripada iman. Jadi kalau ngoni tar mau kasenai bendera merah putih, itu berarti ngoni belum cinta negara. Bendera merah putih kasenai semua sekarang. Pak Wali sudah perintah itu, Wali Kota Ternate. Ya, kalau kemarin ngoni nonton bola kaki saja, ngoni pi bendera ngoni taruh ke atas tinggi-tinggi. Bendera 60 kali 60 meter baru ngoni taruh di atas semangga. Sekarang 17 Agustus ngono bendera modelnya handuk kecil satu. ini dia. Ya, ini tompi silaturahmi dulu ya. Jangan Ubas bafeto ngono sabarang. Tompi silaturahmi pertama itu Ubas pokoleha di Tobololo. Om Lut ya. Lut ente duduk ke bawah diam-diam. Jangan berdiri, follow gendong itu kemari itu radio. Ya, Lut, supaya jelas, jangan sampai ente ketinggalan, ya. Kemudian Haji Kadir, ya di Kasturian, Udin Jojo di Toloko, Om Dino di Toloko. Ha, ini pihak yang dorang ini adalah pendengar siaran setia ini. Torang menuju ke bawah, ya. Yasin di Mangga Dua, ya. Kemudian Kosam di Tanah Tinggi Barat. Dan yang paling baik dan teristimewa adalah Haji Halil di Ngade. Dumbilan tegu tegu mesabea, hotu hotu mesabea, itu adalah Haji Halil. Kemudian dorang di Tidore, dumbilan dorang di Tidore. Tidore itu Bung Yaya, Bung Abdul, Muhammad Lumaliar, Bung Acan di Maitara. Ini duduk ke bawah baik-baik ya. Mendengar baik-baik supaya bisa jelas. Dorang di Kayowa, di Muari, Busua, ya, di Bajo, Kaputusan, semua dorang. Di Jaidolo, Halbar, Pabos, Bobo, Sariah, dan semua
Ubas tidak bisa sebut satu persatu di Bacan, di Tobelo, di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dorang semua ini adalah semua ini ketorang punya kuliah-kuliah semua. Ya itu dia ya. Ini hari ini Ubas diberi amanah untuk kupas ya tentang ya jangan sampai ibadahnya rusak. Nanti sebentar Ubas mau kupas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, jangan sampai ibadahnya rusak karena iri. Begini maksudnya om-om dan bibi-bibi. Waduh, kita orang mau kupas ini ya, Raji Rustam mau berdiri, jangan duduk ke bawah baik-baik ya, tenang-tenang. Jangan, Pak Haji Tam juga belum kasih naik bendera itu. Ini tong sebut sudah langsung. Kosam juga belum kasih naik bendera. Pak Yasin juga belum naik bendera itu, merah putih. Ya, dong bilang kata, cey, tong kasih naik bendera bikin apakah? Jangan. Kalau Indonesia secara merdeka, ini ada. Begitu. Iya, begitu ya. Tapi alhamdulillah, so di sana sini sudah berkibar ya, merah putih maupun umbul-umbul. Ini Pak Wali punya gebrakan-gebrakan, dan Ibu Gubernur punya gebrakan-gebrakan. Pak Wakil Gubernur, assalamualaikum Pak Yai. Ya, Pak Haji Sarbin Sehe. Beliau ini luar biasa jam terbangnya. Tong susah baku dapat lagi. Begitu ya, orang yang sudah diberi amanat yang berat. Jangan sampai ibadahnya rusak karena iri. Maksudnya begini. Kita orang manusia yang diciptakan oleh Allah, ya, manusia yang paling sempurna. Tapi ingat, hati ini sering-sering bolak-balik. Hati ini sering-sering naik turun, ya. Kadang-kadang orang di sebelah rumah bapak kuseng, di sebelah rumah lagi tetangga lagi dah menggoyang. Ini tidak boleh. Ajaran Islam mengajarkan tidak seperti itu. Ya, ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ada lagi, ya, dia kurang setia kepada yang lain, dia juga iri. Ini tidak bisa, merusak tatanan beragama, merusak ibadah kita. Jadi apa solusinya? Ya, tenangkan pikiran, ya, banyak beristighfar, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan sampai karena iri kepada orang menyebabkan akan terganggu dalam aktivitas, bisa jadi terganggu kesehatan, ya, asam urat, kolesterol, jantung koroner, dan macam-macam penyakit yang akan datang melekat kepada orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, dan orang-orang yang hasud. Nah itu, ya, jadi biar ngoni jago ceramah lagi, ngoni jago bajikir lagi, bagara basalawat, ya. Tahu-tahu ada iri, ada hasud, dengki, itu tidak boleh, ya, tidak bisa, ya. Kalau mau iri kepada orang, jangan. Tetapi marilah, kalau mau dijago ibadah, mau dipetesta sampai hitam, jangan iri hati, jangan dengki, ya. Itu semuanya akan merusak ibadah. Oleh karena itu, pelihara dan jagalah. Supaya apa? Ya, kita orang ini manusia yang kamil, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita orang ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu sudah jelas. Ya, diperintahkan kepada kita orang. Ya, untuk apa? Jin saja seperti manusia dia ibadah, yang jin ada jin Islam. Iya. Begitu Bung Jack di Tabahawa dan Moya. Begitu. Aduh, Muhyiddin Dino ini mau pi mana itu Muhyiddin Dino? Ya, pagi-pagi begini kalau ada malam mau duduk ke bawah selesai maghrib. Ini Ubas kasihnya kita orang semua, ya, supaya apa? Sebagai manusia yang memerlukan, ya, kesetiaan, memerlukan bagaimana kita orang mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Sekarang Ubas mau kupas dulu tentang
pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada redaksi UBAS. Itu dia kepada redaksi UBAS yang sudah masuk. Tadi tong sok kupas ya, sudah Torahmi, Lut di Tobololo, ente duduk ke bawah itu gendong kemari itu radio supaya jelas ya, jangan sampai ngoni bisa keolahan. Itu dia ya. Ini dorang tanya ada satu pertanyaan. Saya ibu sauda di Tacoma. Ibu sauda di Tacoma mau bertanya kepada UBAS. Ya, duduk ke bawah ya. Kalau ngoni mau dengar, duduk ke bawah. Dorang di Busua sana, di Kayowa, Muari, Batula, Balitata, ya, di Pak Bos Payo Bobo Syariah di Hati Bicara, ngoni duduk ke bawah. Tidore sana ko Ama, ko Yaya, ko Abdul Muhammad Romalayer, duduk. Semua ngoni duduk. Berpegang di tiang. Dia mau tanya begini. Kalau saya lihat, iya. Ada ibu-ibu rajin ibadah. Rajin bajikir. Tapi sedikit ya, sedikit ini ketik baik-baik, sedikit marah, mudah tersinggung dan mau dipuji-puji begitu. Sebenarnya kalau seperti ini rajin ibadah, rajin bajikir, hati jadi tenang, tapi tidak seperti itu, bagaimana UBAS? Ini pandai buka main. Begini, ini barang agama ini tidak pilih. Ngoni so tua kah, ngoni so muda kah, ngoni hebat kah, ngoni tahu bajikir kah, bagaraba salawat, bagaraba jikir supaya orang puji pangoni, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tetapi semua ini adalah kembali kepada hati. Kalau nguni pe hati kotor kepada orang, kalau nguni tukang meraju kepada orang, kalau nguni tukang bafitanah kepada orang, itu nguni tidak sehat. Nguni buku-buku kage sebungkus, buku-buku kage so pigi di dokter untuk dokter Ika. Itu jadi manusia ini harus berbudi baik. Manusia ini harus berbaik-baik kepada orang. Ngoni mau salat rajin, salat duha rajin, ya. Kemudian ngoni salat tahajud rajin. Tapi kalau tidak baik kepada orang, ya percuma. Jadi apa maunya? Harus kedua-duanya jalan. Rajin sholat, rajin ibadah, rajin berzikir, baik kepada orang, sedekah jalan terus. Tapi rajin berzikir, rajin ibadah, rajin juga Carlota, rajin juga tukang meraju, ini berbahaya. Ini dia, terima kasih ya penanya, ini luar biasa. Kemudian ya, ngoni perhatikan baik-baik di waktu ya, masih boleh ya, Ijal masih 6 menit kah Pak ya. Pertanyaan datang yang kedua. Saya Hasan dari Tidore, bagus Pak Acan ya. Saya Hasan dari Tidore, cantumkan Tidore Gaptof Kangi, Tomolo, Rum, Gura Bunga, cantumkan, tidak apa-apa. Mau tanya UBAS, apakah makmum wajib membaca surah Fatihah dalam salat? Mohon kupas UBAS. Bagus sekali ini penanya ini, tolong duduk ke bawah ya, diam-diam. Begini, dalam Islam ini ada dasarnya. Dasar pertama adalah Al-Quran. Dasar kedua adalah hadis. Ya, dengar baik-baik supaya jangan sampai tong salah faham, jangan ditanya-tanya terus. Dasar ketiga adalah ijma' dan qiyas. Ya, ijma' itu kesepakatan ulama. Termasuk adalah mazhab. Mazhab ini ada mazhab Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki.
Jadi ada beberapa pandangan. Ya, boleh kalau ngoni salat, kalau ngoni tara hafal surah Al-Fatihah atau ngoni tara bisa baca Al-Quran, boleh, asalkan Allahu Akbar pakai bahasa Arab, jangan ngoni pakai bahasa Koyoa. Kalau Allahu Akbar kalau ngoni pakai bahasa sanana, ancur. Ya, tara boleh pakai bahasa sanana, tara boleh pakai bahasa Ternate, Allahu Akbar. Jadi salat itu Allahu Akbar. Coba bayangkan kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, Allahu Akbar, kau pakai bahasa Ternate. Habis itu datang lagi satu masuk lagi, dia pakai bahasa sanana. Habis itu datang lagi satu masuk, jamaah satu lagi datang masuk, pakai bahasa Galila. Ya ampun. Dia akan ramai dalam masjid itu. Makanya kalau membaca surat Al-Fatihah itu juga tidak apa-apa kalau tidak baca. Ya, tidak apa-apa, Allah terima. Tapi tentu ada nilai-nilainya. Satu paham lagi, membaca surat Al-Fatihah dalam salat itu wajib. Ya, itu satu paham. Ya, yang paham lagi, tidak usah baca yang penting Allahu Akbar, dengar saja. Karena dalam ada satu nas mengatakan, dengarlah kamu ketika orang membaca Al-Quran. Itu menafsirkan yang seperti itu, ya. Nah, begitu ya, supaya dengar baik-baik, supaya jangan sampai wanita salah lagi. Jadi kita orang ini berislam ini harus semua aspek kita orang bisa pahami, ya, semua aspek kita orang bisa faham supaya bisa jelas. Itu kata orang, bisa jelas, jelas sekali. Iya, artinya kalau mau salat sahnya salat itu belajar di fikih. Kalau mau khusus salat, belajar di orang ilmu tasawuf. Nah, itu sejelas di situ. Oke, yang ketiga. Pertanyaan ini datang, saya mau ketong kupas ini kosam ini ada baca cerita yang siapa itu, ya, duduk ke bawah, ya, begitu juga Udin Jojo, yang terjadi baca cerita yang siapa itu. Saya Ibu Maimuna dari Bacan Barat mau tanya Ubas, ada orang tua yang rentan. Ya, ini kasih baik-baik bahasa rentan itu. Memang orang tua sudah surentan, ya. Tidak bisa sholat lagi. Apakah cucunya banyak? Apakah anak itu atau cucu itu bisa menggantinya? Mohon penjelasan. Wah, bagus. Ini bagus sekali. Ya, bagus sekali ini pertanyaan itu. Begini. Kalau ini ada paham-paham lagi, ada pendapat. Jadi kita orang harus melalui dasar. Kalau puasa, laki-laki tidak pernah uzur. Harus puasa. Yang uzur itu perempuan yang haid selama 7 hari. Setelah lepas Ramadan, baru dia ganti puasanya. Sekarang kalau salat, orang tua sudah bengkok. Buku-buku setotofore. Sudah 80 tahun, 90 tahun sudah tidak bisa salat. Syariat mengajarkan kepada kita orang begini. Kalau berdiri tidak bisa duduk, tidak bisa salat duduk di kursi. Ya, boleh. Kalau salat duduk di kursi tidak boleh, duduk kemudian baring. Ya, berbaring sebelah kanan baru salat atau menghadap ke atas terserah. Ya, baru salat. Kalau sampai begitu itu juga tidak boleh, ya suruh pasang orang, pasang tenda sudah. begitu. Jadi begini, kalau orang tua yang sudah uzur, ya ada pandangan lain, boleh, anak-anak boleh menggantikan puasa, sholat, tapi setelah wafat. Anak-anak cucu, kalau orang tua itu sudah meninggal, sekali-sekali nguning ganti. Jadi cara gantinya itu kalau salat duhur baru sebutkan namanya. Ya, duhurnya itu setelah salat duhur wajib dilaksanakan, kemudian bapak mengganti duhur orang tua. Boleh, itu ada pandangan yang lain. Boleh sebutkan qada dan
sebutkan nama orang tua. Oke, jelas ya. Yang terakhir, penanya, aduh, kita mau kupas begini, dorang, iya, dorang pak cerita siapa tuh Haji Tam itu, duduk ke bawah Haji Tam. Udin Dino ini mau bak isap lagi, aduh, turun maghrib begini, ya, dan Jumat pagi jangan sabaran-sabaran. Ya, sekarang pertanyaan yang terakhir. Saya Fatma dari Morotai mau tanya Ubas, wanita yang kurang apa ini? Yang kurang teratur haid. Oh iya. Wanita yang kurang teratur haid, apakah dalam agama juga dapat diterangkan? Mohon kupas Ubas. Oh, ini bilang mohon kupas, jangan duduk ke bawah. Wanita yang kurang teratur haidnya. Ya, ingat, perlu Ubas kupas. Di dalam diri manusia khususnya adalah perempuan yang haidnya datang bulannya tidak teratur. Pertama, ini Ubas ini bukan Ubas ini bukan perempuan, laki-laki, jangan kira Ubas ini perempuan lagi. Cuma ini katong belajar di fikih, ya. Kalau ini darah perempuan ada macam-macam darah. Ya. Darah perempuan ini ada macam-macam darah, ya. Sehingga oleh karena itu harus tahu, ya. Harus tahu supaya ini bisa lagi paham tentang itu, ya. Darah perempuan itu pertama adalah yang merah kemerah-merahan. Dengar baik-baik ini. Yang kedua adalah hitam. Yang ketiga adalah merah tapi mengkilat. Yang mana itu ibu? Ibu pedara itu. Nah, kalau darah itu yang merah terus mengkilat, itu tidak bagus. Kalau darah hitam itu tidak bagus. Hah? Karena itu harus perhatikan. Ibu pedara atau perempuan pedara itu kalau haidnya tidak lancar, itu perhatikan. Kalau sampai hitam ke hitam-hitaman, masuk kategori penyakit. Segera periksa dokter. Ini Ubas bukan dokter, ya. Ubas bukan dokter, ya. Jadi kalau hitam ke hitam-hitaman terus dia tidak lancar, segera periksa dokter. Ya. Bagaimana tinjauan agama? Iya, tentu ada, ya. Bahkan manusia dalam janin sekalipun itu diterangkan, ya. Jadi kalau seperti itu ada, ya. Ada mungkin ya Ubas tidak bisa kupas di sinilah, ya. Tapi dalam agama itu ada, ya, ada bagi seorang perempuan yang haid yang tidak teratur. Ya mungkin karena dia tidur mimpi-mimpi banyak, dia tidur banyak gangguan-gangguan iblis setan, dia tidur tidak bisa tidur sampai jam 3, jam 4 tidak bisa tidur. Banyak gangguan-gangguan, maka di situ agama hadir, maka di situ agama bisa menjelaskan supaya seorang ibu itu atau seorang perempuan itu teratur haidnya, hatinya menjadi tenang, pikirannya menjadi tenang. Nah, ini jadi menjadi penting, ya. Oleh karena itu saya kira, ya, apa yang Ubas terangkan pada kesempatan ini, ya, Ubas sampaikan terima kasih banyak kepada om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung. Mudah-mudahan, ya, tong semua sehat-sehat walafiat, ya, menyongsong 17 ini. Dan saya sampaikan, Ubas sampaikan melalui media RRI kesayangan kita ini, ya, Ubas sampaikan syukur eb-eb, syukur loci, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pendengar, setelah sudah kita ikuti tadi ada Kipro Desa bidang agama Islam, ya sudah dengar tadi ada Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara Ustadz Basir Ishak sudah bersama kita dengan topik itu, jangan sampai ibadahnya rusak karena iri. Itu dia untuk Kipro Desa di hari ini, besok nanti Anda bisa dengar kembali ya. Baik, pendengar masih bersama kami malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di Ternate Malam.

Angin Malam ini tuh dari Brewery Peso 5 sudah bersama Anda. Mumpung malam ini ya, anginnya masih kencang di luar sana ya. Jadi Anda yang mungkin pengen menikmati suasana di Kota Ternate malam ini, ada baiknya kalau Anda merasa kedinginan ya pakai jaket lah ya, apalagi yang berkendara kendaraan roda 2 begitu ya, biar tidak masuk angin karena angin di luar agak kencang ya. Baik, bicara tentang angin, kalau ada kaitannya juga dengan kesehatan keseharian kita yang harus kita jaga tubuh kita juga, salah satunya biar terhindar dari berbagai penyakit begitu, walaupun di musim kemarau seperti ini. Nah, kita lihat hingga di 31 Juli kemarin 2026, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 73 juta warga ini telah mengikuti cek kesehatan gratis. Jumlah tersebut bahkan melampaui capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 70 juta peserta. Nah, dari puluhan juta pemeriksaan itu, hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling ditemukan. Selain itu, jutaan warga juga terdeteksi yaitu mengalami prehipertensi, obesitas hingga prediabetes yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga diabetes. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, ia mengatakan dari sekitar 52 juta peserta dewasa yang menjalani pemeriksaan tekanan darah, Kemenkes menemukan sekitar 4,5 juta orang mengalami hipertensi. Sementara itu, sekitar 5,5 juta orang berada pada kondisi prehipertensi. Nah, di sini hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah berada di atas normal secara terus-menerus, batas normalnya ya, jika tidak dikendalikan. Nah, kondisi ini dapat memicu yaitu berbagai komplikasi serius loh. Ini mulai dari stroke, terus juga penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Nah, selain tekanan darah tinggi, obesitas juga menjadi temuan paling banyak muncul berdasarkan pemeriksaan indeks massa tubuh. Sekitar 11 juta peserta diketahui mengalami ini, obesitas ya. Nah, obesitas ini merupakan salah satu faktor risiko utama loh ya, berbagai penyakit tidak menular termasuk diabetes tipe 2, terus juga penyakit jantung, hipertensi, hingga beberapa jenis kanker. Jadi hampir 1 juta warga mengalami diabetes. Nah, pendengar, pemeriksaan gula darah juga menunjukkan bahwa tingginya beban diabetes Indonesia. Kemenkes mencatat sekitar 992 ribu peserta telah mengalami diabetes. Sementara itu, sekitar 1,9 juta orang berada dalam kondisi prediabetes, yakni fase ketika kadar gula darah sudah lebih tinggi dari normal, tetapi belum memenuhi kriteria diabetes. Nah, kondisi prediabetes ini perlu mendapatkan perhatian karena dapat dicegah berkembang menjadi apa? Diabetes melalui perubahan gaya hidup, seperti menjaga pola makan, terus juga rajin olahraga, dan mempertahankan berat badan ideal. Kalau di sisi lain, pendengar, pemeriksaan profil lemak darah menemukan sekitar 203 ribu peserta mengalami dyslipidemia atau gangguan kadar kolesterol. Namun Kemenkes mengakui cakupan pemeriksaan kolesterol masih belum optimal karena baru menjangkau kurang dari separuh peserta. Nah, di sini kita lihat juga ya, anak dan remaja juga menghadapi berbagai masalah kesehatan. Temuan dari cek kesehatan gratis tidak hanya menunjukkan tingginya faktor risiko pada orang dewasa saja, tetapi juga mengungkap sebagai persoalan kesehatan pada anak dan remaja. Pada bayi baru lahir, Kemenkes menemukan sekitar 45 ribu bayi lahir dengan berat badan sangat rendah. Sekitar 27 ribu bayi berisiko mengalami penyakit bawaan kritis, serta ribuan kasus gangguan hormon tiroid. Pada kelompok balita dan anak prasekolah, masalah yang paling banyak ditemukan yaitu adalah gigi berlubang. Riwayat imunisasi belum lengkap, 46 ribu kasus gizi kurang, serta lebih dari 7.100 anak yang diduga menderita tuberkulosis atau TB. Sementara itu, pada usia sekolah remaja, sekitar 2,2 juta anak diketahui memiliki tekanan darah di atas normal. Selain itu, ditemukan pula ada 441 ribu kasus gizi kurang, serta sekitar 243 ribu gangguan penglihatan, dan 166 ribu kasus anemia. Itu dia ya, temuan-temuan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk bagaimana memperkuat upaya pencegahan penyakit sejak dini. Fokus utama adalah mengendalikan hipertensi, diabetes, obesitas, dan kolesterol tinggi yang hingga kini masih menjadi faktor risiko terbesar penyebab kematian akibat penyakit tidak menular di negara kita
Indonesia. Itu dia ya. Tapi kita berharap ya, Anda, saya, dan semuanya, kita selalu sehat, selalu dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Esa, dihindarkan dari berbagai penyakit, begitu ya. Itu dia bagaimana penyakit yang paling banyak diderita warga RI ya. Jadi hingga 31 Juli, Kemenkes mencatat sebanyak 72 juta warga telah mengikuti cek kesehatan gratis dengan berbagai penyakit seperti hipertensi, obesitas, dan juga penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, juga diabetes.

Lagu-lagu hiburan mendengar di malam hari ini. Untuk Anda kita cukupkan dulu ya. Kami break sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat yang malam ini akan kembali menunaikan sholat isya. Informasi waktu azan isya jatuh pada pukul 19:55 waktu Indonesia Timur. Baik, kita nantikan kemudian azan isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sambil kami persembahkan satu lagu bernuansa islami untuk Anda.

Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kemenangan ajian Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Agar kami sampaikan lintas informasi pukul 20 malam ini, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Laboratorium Suara Indonesia LSI merilis hasil survei nasional mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 78,7% menjelang 2 tahun masa pemerintahan. Direktur Eksekutif LSI Muhammad Rizat mengatakan tingginya tingkat kepuasan menjadi modal politik bagi pemerintah. Menurutnya, persepsi positif masyarakat perlu terus dijaga melalui kinerja yang konsisten. Survei juga mencatat 18,2% responden menyatakan tidak puas, sementara 3,1% responden memilih tidak menjawab. Menurutnya, kepuasan publik tetap tinggi meski dunia menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan. Sebanyak 78,3% responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Adapun 17,9% menyatakan tidak puas dan 3,8% menjawab tidak menjawab sama sekali. Selain ekonomi, responden juga menilai kinerja pemerintah di berbagai sektor. Sebanyak 77,8% responden puas terhadap upaya menjaga kerukunan antara umat beragama. Kemudian 90,9% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga keamanan, sementara 89,4% responden puas terhadap upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Survei juga mengukur tingkat kepuasan terhadap sejumlah lembaga negara. Presiden dan Wakil Presiden memperoleh tingkat kepuasan sebesar 78,1%. TNI mencatat tingkat kepuasan sebesar 77,6%, sementara Polri memperoleh 73,1%, disusul KPK 72,9% dan Kejaksaan Agung 68,2%. Survei LSI dilakukan pada 21 hingga 28 Juli 2026. Penelitian melibatkan 1.668 responden berusia minimal 17 tahun di 38 provinsi. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling. Margin of error tercatat sekitar kira-kira 2,4% pada tingkat kepercayaan 93%. Satu informasi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan rapat kerja nasional Rakernas ke-12 JKPI di Kota Ternate. Perpustakaan Nasional Perpusnas RI bersama Dinas Perpustakaan dan Area Arsip Daerah Dispersip Kota Ternate menggelar webinar nasional melalui program Pustakawan Menyapa Pemustaka Puspa seri ke-38 secara daring pada Kamis di hari ini. Webinar mengangkat tema penguatan literasi sejarah, identitas kota pusaka, diplomasi budaya Nusantara dengan menghadirkan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI Suharyanto serta Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli sebagai keynote speaker. Sementara itu, narasumber yang hadir yakni pustakawan ahli Madyatika TNI Ahli Wali Kota Ternate Bidang Ekonomi Kreatif Sandri Aldrian serta pustakawan ahli muda Haniatur Rosida. Dalam sambutannya, Suharyanto mengatakan program Puspa yang rutin diselenggarakan setiap pekan merupakan wajib komitmen Perpusnas dalam memberikan edukasi sekaligus memperkenalkan berbagai kerja pustakawan di balik pengolahan pengetahuan bagi masyarakat. Penyelenggaraan webinar kali ini memiliki makna istimewa karena menjadi jembatan intelektual menjelang Rakernas JKPI di Kota Ternate. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan setiap hari Kamis, kami hadir kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali malam ini, Mimbar Agama Islam hadir kembali untuk Anda ya. Di hari Kamis hari ini 6 Agustus 2026. Dan topik kita pagi ini yaitu mengangkat mengenai bagaimana merawat keluarga harmoni di era digital sekarang ya. Baik, dan sepertinya di Studio Pro 1 sudah lengkap malam ini ya. Saya menyapa dulu ada Ustadz Asef Hedi Turmudi, SAG, MAG, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Maluku Utara, sekaligus dosen Fakultas Syariah IAIN Ternate. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, kita berjumpa lagi malam ini ya.
1: Iya, berjumpa malam ini, besok subuh juga.
0: Besok subuh juga, oh iya betul, hari Kamis ya. Baik, selain Ustadz Asef ada Ustadz Muhammad Sugianto BS Al-Banjari, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Darul Raudia Tarbiyah Qurania Al-Hayrat Makassar Barat Ternate. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sudah lama saya tidak berjumpa dengan Ustaz Haryanto juga nih ya. Baik, pendengar, topik kita sekali lagi mengenai merawat keluarga harmoni di era digital. Dengan topik tersebut, silakan Anda bisa berinteraksi bersama Ustaz Asep, juga ada Ustaz Sugianto malam ini. Line telepon kami siapkan 0921312551, di kartu halo 0811400108282, atau juga bisa di nomor WhatsApp 0821203751180. Bicara tentang merawat keluarga harmonis di era digital, ini kita menuntut keseimbangan antara pemanfaatan teknologi secara bijak dan menguatkan interaksi langsung lah. Ini salah satu kunci utama meliputi penerapan waktu bebas gawai, istilahnya begitu ya, komunikasi tatap muka yang berkualitas, serta mungkin literasi digital yang aktif dari orang tua salah satunya. Bagaimana sebenarnya merawat keluarga harmoni di era digital sekarang? Saya langsung ke Ustadz Asep. Mungkin Ustadz sebagai pengantarnya boleh?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, orang baku dapat lagi di acara Mimbar Agama Islam
0: ya. Betul.
1: Di Pro 1 Ternate ya. Ini orang baku dapat lagi setelah sekian lama. Ini kalau di acara ini sudah lebih dari 1 bulan Ustaz. Mungkin 1 bulan 2 bulan baru baku dapat lagi di acara Mimbar Agama Islam. Ini temanya tentang bagaimana merawat keluarga harmoni di era digital, yang telah hadir juga saya ditemani dengan Ustadz Muhammad Sugianto bin Syekh Abu Bakar Al-Banjari, atau BS-nya apa nih?
2: BS-nya itu singkatan orang tua ya.
0: Jadi
1: pokoknya
0: BS ya.
2: Al-Banjari.
1: Al-Banjari. Yang penting di ujung Al-Banjari. Baik, temanya memang ini ada di sekitar kita dan selalu ada ya. Itu tentang bagaimana keluarga, karena semua berawal dari keluarga.
0: Betul.
1: Kita hidup ini semua berawal dari keluarga. Ketika merawat keluarga yang baik, yang subur, yang makmur, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan. Tapi kalau sebaliknya, jika kita tidak bisa merawat keluarga dengan baik ya, kadang berangkat kerja tara lihat anak-anak, pulang juga tara lihat ya, terus juga ketika kerja cuek, mau terserah mau bagaimana, yang penting kasih doi itu apa. Nah, ini yang dimulai dari tidak konsisten, tidak care ya, bagaimana menjaga keluarga dan merawat keluarga ini bisa menjadi bom waktu ke depan, menjadi keluarga yang hancur lebur ya. Itulah yang jangan sampai itu terjadi, karena pada saat ini dihadapkan tantangan yang luar biasa ya. Kalau dulu di zaman saya di era 80-an ya, lahir saya di era 70-an ya, lahir di era 70-an ini kalau mau tidur itu diceritakan atau ada namanya cerita pengantar tidur ya, dari orang tua ya, dari ibu,
0: dongeng
1: sebelum dulu. Tidur
0: ya, betul.
1: Informasinya satu arah dan itu bisa dikendalikan ya. Tapi kalau sekarang di era digital sekarang ini, ya Allah, terbisa lawan. Ini sumber dari mana saja ya. Nah inilah yang perlu menjadi tantangan orang semua ya, untuk bagaimana merawat keluarga yang sakinah mawaddah di era sekarang yang banyak sekali tantangannya ya. Ustaz ya, tantangannya luar biasa dan ini menjadi PR orang masing-masing, orang semua ini ya. Supaya mari kita mulai dari kita, dari yang terkecil ya, dari keluarga ya. Coba kita care ya, penggunaan dari gawai, dari handphone ya, bukan hanya sekedar dikasih saja begitu saja tapi dilihat apa yang diaksesnya, apa yang dibacanya. Jangan sampai ternyata anak kita masuk dalam kategori dolun, sesat, mudilun, juga bisa menyesatkan ke yang lain. Nah ini yang dari sisi pendidikan, makanya bagaimana mendidik anak, bagaimana merawat keluarga, ini dimulai dari kita untuk betul-betul perhatian ya. Karena tantangannya itu begitu banyak. Maka inilah ya tema-tema besar yang akan kita bahas pada hari ini. Ini hanya pengantar dulu saja. Betul. Dari saya, Bung Roni ya.
0: Baik. Mungkin ada strategi ya menjaga keharmonisan di era digital sekarang ini, Ustaz Sugianto, bagaimana menurut Anda?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalil nasi wa bayinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Asep Hedi Turmudi SAG MAG, yang insyaallah mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, bahagia dan sukses selalu. Amin. Sehingga bisa membimbing umat dan sekaligus membimbing kita semua. Lalu kemudian tak lupa pula saya sapa Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara, Sarifah Haja Masni bin Syekh Abu Bakar, yang saat ini mungkin berada di Jakarta. Lalu kemudian juga tak lupa presenter kita pada malam ini yang begitu ceria ya, Bung Roni ya.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan lahir dan batin.
0: Amin.
2: Dan juga para pendengar setia RRI Pro 1 khususnya mimbar agama Islam di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Wabil khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan tercinta Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Pada malam ini ya Ustaz ya, kita membawa satu tema yang menurut saya ya, kalau mungkin bagi Ustaz Asep mungkin istilahnya gurunya ya. Baik, nah, kalau saya mungkin dalam proses masih dalam keadaan belajar, yakni merawat keluarga harmoni di era digital. Para pendengar RRI Pro 1 mimbar agama Islam di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia tentu mempunyai suatu keinginan untuk memiliki sebuah keluarga yang harmonis di era digital seperti sekarang ini. Kalau di dalam agama Islam disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang jadi persoalannya, kepada siapa kita harus mengambil contoh untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau lebih kita kerenkan lagi, yakni keluarga yang harmonis di era digital saat ini. Tentunya sebagai seorang muslim, contoh yang ideal yang harus kita jadikan sebagai contoh untuk membina suatu keluarga yang harmoni di era digital sekarang ini, tentunya yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli wa sallim wa barik.
2: Maka suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tentunya ini mempunyai suatu makna yang amat sangat luas. Kenapa beliau sampai mengucapkan kalimat baiti jannati? Tentunya mempunyai suatu makna yang sangat luas bagi kita semua yang mengidambakan keluarga yang harmoni, terutama di era digital sekarang ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi di sini dalam konsep Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di dalam kehidupan kita, tentunya langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk membangun keluarga yang harmonis, yang ideal di era digital ini, tentunya yang pertama adalah kita harus mengetahui tujuan daripada membangun sebuah keluarga itu adalah untuk apa. Ternyata tujuan dasar dan yang paling mendasar adalah membangun sebuah keluarga yang bahagia, harmonis, adalah mardatillah, adalah mengharapkan ridho semata-mata ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini
0: sebagai pengantar.
2: Iya, pengantar saya dulu ya. Mungkin ada banyak hal yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Asep ya.
0: Ustaz Asep.
2: Ini jauh lebih pengalaman ini.
0: Nanti kita undang pendengar kalau ingin
1: bergabung
0: begitu
1: Ustaz ya.
0: Oke, baik. Ustaz, sebenarnya bagaimana sih kadang-kadang kalau di rumah kan kita punya kepentingan masing-masing, orang tua, anak dengan handphonenya masing-masing dulu di sudut-sudutnya begitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengembalikan apa? Keharmonisan anak dan orang tua, salah satunya di rumah begitu.
1: Betul, ini yang perlu mengharmonisasi ya, karena ada namanya tadi Ustaz Sugianto bilang baiti, yang Nabi menyatakan dalam sahabat baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Karena ini harus harmoni itu dalam urusan di kasur, teman sekasur, yaitu suami istri. Kita harus harmoni juga teman sesumur. Karena kalau zaman dulu tuh kan masih satu sumur kan,
0: ya,
1: orang mandi sama satu sumur. Nah, kalau sekarang sudah satu RT RW dengan ini, dengan harmoni juga satu gubernur. Nah, ini yang harmoni dari sekasur, sesumur, segubernur. Nah, tapi ini berawal dari sekasur dulu.
0: Bagaimana dalam menciptakan sekasur itu yang harmoni,
1: harmoni
0: itu ya?
1: Karena kalau yang sekasur sudah jadi apa namanya, musuhku adalah musuh dalam selimut. Nah, ini kadang yang dekat malah jadi musuh.
0: Jadi
1: ini
0: musuh.
1: Yang harusnya disayang malah terjadi baku lain. Nah, ini yang makanya urusan sekasur juga ini harus harmoni.
0: Betul, Ustaz.
1: Makanya ketika sekasur terus ada anak dan ayah ibu, terus ada handphone pegang masing-masing. Nah, ini kadang bersama-sama dalam satu rumah, semua pegang handphone masing-masing bersama tapi berpisah. Artinya bersama dalam satu rumah tapi masing-masing pegang handphone, akhirnya sudah pikiran kemana-mana, handphone sudah yang lain-lain. Nah, ini yang makanya perlu kita itu, contoh sekarang tradisi ada makan bersama, makan pagi ya, sarapan pagi sebelum berangkat di sekolah, berangkat kerja, itu kayaknya untuk zaman sekarang ini sudah mulai hilang Ustaz ya. Tradisi bahwa ada makan, ada sarapan pagi sebelum berangkat, atau ada makan malam untuk bagaimana bisa mensinergikan, bagaimana harmoni keluarga ini sudah mulai jarang. Sekarang udah kongkonya apalagi ini sekarang di Ternate lagi lama, di Salero juga ya ada kopi apa itu kongkoko dengan besti itu, aduh. Ini ya bukan keluarga, malah mencari keluar, mencari besti yang lain, mencari forum yang lain yang belum tentu itu betul. Makanya bukan tidak boleh bergaul muamalah, tapi didasari dulu base-nya, didasarinya dari keluarga. Dari keluarga, kalaupun mau kemana harus tahu dia tuh kemana, anaknya kemana. Jangan akhirnya cuma tidak memperhatikan, harus tanya posisi. Posisi di mana maksudnya?
0: Betul.
1: Itu sebagai bentuk perhatian. Jangan sampai kita melepas begitu saja, akhirnya mohon maaf anak kita masuk dalam lingkungan yang akhirnya membuat buruk. Bukan hanya dalam secara nyata, tapi juga bisa di dunia online juga. Itu yang kadang kita masuk di dalam kamar, ternyata di kamar anak-anaknya malah PC dengan yang lain. Itu juga perlu menjadi istilahnya, terkadang anak-anak sekarang tuh nggak mau juga diawasi.
0: Betul.
1: Jadi kadang diawasi dia marah sampai ini yang makanya perlu memang di sini ada keharmonisan, perlu ada komunikasi yang baik supaya itu jangan sampai ada ungkapan, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada kebohongan di antara kita. Karena kalau ada semua menyimpan sesuatu, kadang-kadang itu menjadi bom waktu untuk bagaimana membina keluarga yang baik begitu.
0: Baik. Bisa Sugianto, mungkin apakah harus kembali ke orang tua begitu? Salah satu yang mendukung sekali harmonis di rumah tangga itu kan suami istri ya.
2: Iya, benar.
0: Suami istri baru kembali ke anak-anak. Bisa Sugianto mungkin bisa menjelaskan.
2: Iya. Karena tujuan berumah tangga ini adalah mardhatillah.
0: Iya.
2: Semata-mata karena mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya bila menginginkan sebuah keluarga yang harmonis, terutama di era digital sekarang ini, maka yang pertama adalah harus kedua daripada orang tuanya, yakni ibu dan ayahnya. Maka di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum tadi dijelaskan ada kata mawaddah warahmah. Kalaulah kita ingin membangun sebuah keluarga yang terdiri atas ibu, ayah dan anak-anak menjadi keluarga yang harmonis, maka berawal dulu daripada ayah dan ibunya. Maka Al-Quran mengatakan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Maka orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya. Oleh karena itu kata mawaddah ini, cinta ini, ini identik kepada materi, lebih beralih kepada fisik karena cinta. Maka setiap orang kalau kita bertanya kenapa engkau hendak menikah, maka jawabannya tentu bermacam-macam. Saya menikah karena saya cinta kepadanya. Saya cinta karena saya menginginkan ketenangan hidup. Saya menikah karena saya menginginkan hal-hal yang begini, yang begitu dan sebagainya. Tetapi tujuan daripada menikah di dalam pandangan Islam adalah semata-mata mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang dalam berumah tangga kalau 40 tahun berumah tangga ke bawah, biasanya mawaddah, biasanya cinta yang dibangun. Tetapi kecantikan dan ketampanan tentu akan terkikis oleh waktu. Maka di dalam Al-Qur'an ada kata warahmah, kasih sayang. Sehingga dengan adanya warahmah ini, sehingga ketika kita sudah berusia 50 tahun, 60 tahun dalam berumah tangga, maka tentunya kecantikan dan ketampanan itu akan hilang, yang mengartikan bahwa rasa cinta itu akan dihilang, digantikan dengan kasih sayang itu tadi. Maka bagaimana dalam pandangan Islam supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan anak yang soleha, maka memberikan contoh adalah kedua orang tuanya. Ustaz, kita lihat biasanya anak-anak ini kadang-kadang anaknya baik, tetapi kadang-kadang orang tuanya yang tidak memberikan contoh yang baik. Kadang-kadang suami kadang-kadang berkata kasar kepada istri, demikian pula sebaliknya.
0: Betul.
2: Dan ini menjadi suatu pelajaran. Karena anak-anak itu mereka belajar dari mendengar dan melihat. Oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa di dalam rumah tangga kita harus memiliki timbangan, Ustaz. Kita harus memiliki timbangan. Bila suatu saat nanti dalam rumah tangga apabila seorang istri melakukan kesalahan umpamanya, maka diperlukan timbangan. Apakah antara kebaikan yang dilakukan oleh istri kita dengan kesalahan yang dilakukan oleh istri kita, mana jauh lebih banyak?
0: Baik.
2: Sehingga mengambil suatu keputusan yang bijak tanpa memaki, mengeluarkan kata-kata yang nanti menjadi pelajaran bagi anak-anak kita.
0: Betul.
2: Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga harus memiliki timbangan.
0: Ya.
2: Bila mana suatu saat suaminya melakukan kesalahan, maka istrinya memiliki takaran untuk menimbang apakah kebaikan yang dilakukan suaminya selama ini atau yang dilakukan keburukan suaminya saat ini, mana jauh yang lebih berat. Nah, sehingga ini nanti menjadi pelajaran bagi anak-anak kita, mengambil pelajaran sehingga terciptalah keluarga yang harmoni. Baik. Di era digital ini.
0: Ya, Ustaz, hal yang Ustaz mengatakan tadi, sering suami istri membuat kesalahan.
2: Iya.
0: Kalau kita dengar sekarang ini kan banyak. Ini hal yang sudah bilang dikatakan tabu, tidak lagi lah ya istilahnya. Perselingkuhan terjadi di mana-mana, istilahnya begitu, antara mungkin suami atau istri begitu. Hal yang mengendalikan seperti itu di dalam rumah tangga, mengatasinya sebenarnya bagaimana Ustaz ya? Dari pandangan Ustaz sendiri.
2: Yang pertama, ciri-ciri keluarga yang harmoni atau dalam istilah Islam sakinah, mawaddah, warahmah adalah dua pasangan ini, suami istri ini harus ada mempunyai jiwa dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pasangannya. Bersyukur kepada Allah, baik istri maupun suami bersyukur memiliki pasangan masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika seorang laki-laki dia mengucapkan ijab kabul di hadapan Tuan Kadi, pada dasarnya dia mengucapkan sumpah setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sumpah itu, janji itu, dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berterima kasih kepada sesama pasangan. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa di dalam rumah tangga itu harus ada punya sebuah timbangan. Nah, sehingga ketika suami melakukan suatu kesalahan, istri dia bisa menimbang. Demikian pula sebaliknya. Lalu kemudian yang kedua yang harus kita miliki dalam sebuah keluarga yang harmoni, yaitu tadi yang saya katakan tadi, bukan lagi cinta tetapi merupakan kasih sayang. Karena kalau cinta biasanya itu rumah tangga 40 tahun ke bawah.
0: Itu dia.
2: Karena masih cantik-cantiknya ya Ustaz, masih tampan-tampannya ya. Ya kan, sehingga kata orang sehari tidak bertemu rasa seminggu tidak bertemu rasa sebulan. Ya makan kadang-kadang tidak ingin kamu makan, ya kan sebagainya. Ini disebabkan cinta.
0: Baik.
2: Oleh karena itu harus dibangun warahmah, kasih sayang tadi. Artinya istri saya ini hari ini, mohon maaf banyak nih kepada wanita-wanita di luar sana, yang mungkin ketika kita dapatkan mereka dalam keadaan cantik, dalam keadaan langsing, yang dalam keadaan indah dalam pandangan mata kita.
0: Betul.
2: Tetapi seiring berumah tangga 10 tahun, 20 tahun mengurus kita, mencuci pakaian kita, memasak makanan kita, menaruh makanan kita, menyiapkan segala perlengkapan kita, maka di situ akan timbul rasa warahmah, kasih sayang kita kepada pasangan kita. Nah, mungkin ada tambahan dari Ustaz.
0: Tadi Ustaz katakan jangan ada dusta di antara kita. Ustaz, menurut Anda bagaimana? Jangan ada dusta di antara kita, istri suami.
1: Betul.
0: Bagaimana Ustaz?
1: Dan memang betul tadi saya menyambung Ustaz Zubianto, artinya memang harus saling bersyukur dua-duanya. Jadi adalah kau yang terakhir.
0: Oke. Sehidup semati.
1: Jadikanlah yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Jangan cari yang lain lagi. So terakhir sudah. Nah, itu. Kalau masalah tara berakhir itu cari terus. Makanya harus prinsipnya adalah menerima apa adanya. Apa adanya bukan ada
0: bukan
1: apanya.
0: Bukan ada apanya.
1: Karena kalau ketika berhubung dengan melangsungkan pernikahan karena ada apa? Kalau ada apanya dia kaya, saudara kaya dia sudah. Kalau ada apanya karena cantik, saudara cantik sudah. Tapi apa adanya.
0: Baik.
1: Menerima sepenuhnya lahir dan batin, ya. Mau kekurangan apapun me begitu.
0: Betul.
1: Media contoh waktu pas sebelum nikah, mungkin tara tahu dia suka bakonto, sambarangan atau apa. Ternyata pas sudah menikah
0: udah bagi sambarang.
1: Bagi sambarang. Sudah itu terima sudah.
0: Terima saja.
1: Nah, itu kalau saling menerima, ini yang akan bisa mengharmoniskan. Ya betul, syukur. Dan akan di zona nyaman, di zona sakinah. Maka akan membuat rumah itu tadi baiti jannati. Tapi kalau di dalam perjalanan rumah tangga tadi ada yang CLBK ya. cinta lama bersemi kembali atau cinta lama belum kelar. Ada yang baganggu orang ketiga kah, keempat kah, ke apakah. Akhirnya ketika ada kebosanan terus akhirnya cari yang lain lagi. Nah, ini yang inilah tantangan di sini. Makanya kembali lagi tadi bahwa kita mau menciptakan rumah tangga karena apa? Karena lillah. Karena fungsi dari berumah tangga itu supaya aman nyaman. Bukan sebaliknya, pas sudah rumah tangga malah di luar terus. Harusnya pas sudah nikah itu,
0: nah, itu dia
1: di rumah terus. Ya,
0: maksudnya kita balik. Istri suami punya kepentingannya masing-masing begitu.
1: Jadi kalau dia jomblo bahagia atau ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut. Nah, dia bajak kalau belum nikah ya di luar terpapa.
0: Betul.
1: Karena dia belum nyaman.
0: Belum kan, nyaman.
1: Tapi kalau sudah nikah harusnya dia ada di rumah dan kembali ke rumah, back to home.
0: Oke.
1: Okay. Jangan di luar terus.
0: Betul.
1: Kalau di luar terus berarti dia tara nyaman ini, bukan sakinah lain.
0: Baik. Baik. Nah, mungkin kita kembali mungkin di pesatnya apa informasi sekarang ini, di dunia teknologi sekarang ya, Ustaz ya, di era digital. Nah, kembali ke pasangan lah istilahnya di rumah sama anak-anak, memberi contoh yang terbaik. Nah, sekarang kan media sosial kan salah satu yang bisa di-scroll-scroll begitu, Ustaz ya. Apakah dampak salah satunya juga bagi rumah tangga begitu, Ustaz ya?
2: Ya, tentu saja ya. Maka kalau kita ingin menginginkan keluarga yang harmonis, apalagi di era digital sekarang ini, maka yang tadi saya katakan yang pertama adalah kita harus pandai bersyukur kepada Allah atas pasangan kita masing-masing, dan kita juga pandai berterima kasih kepada pasangan kita masing-masing. Yang kedua, yang saya katakan tadi adalah kita banyak bersyukur. Kita banyak bersyukur, kita menimbang hal-hal kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pasangan kita masing-masing. Dan yang ketiga tidak kalah penting, Pak Ustadz, kalau kita menginginkan keluarga yang harmonis, apalagi di era sekarang ini, tentunya yakni kesabaran.
0: Kesabaran ya Ustadz ya.
2: Ya, karena tidak ada suatu keluarga dalam rumah tangga yang istilahnya tenang-tenang saja. Maka dibutuhkan kesabaran. Sehingga kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi rasa sabar ini kita tutupi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang di dalam rumah tangga kadang-kadang kita dihadapi dengan berbagai persoalan di dalam kehidupan. Kadang-kadang istri menjadi ujian bagi kita, suami kadang-kadang menjadi ujian bagi istri, anak bagi orang tua, demikian pula sebaliknya. Orang tua bisa jadi juga ujian bagi anak-anaknya. Maka tiga hal ini kita harus tanamkan di dalam keluarga kita, terutama orang tua yang menginginkan keluarga yang harmoni dan bahagia. Lalu kemudian bagaimana dengan anak-anak kita? Karena suatu keluarga tentunya ayah, ibu dan anak-anak. Maka di dalam Al-Quranul Karim yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita adalah mengajarkan dia akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Tuhannya. Maka di dalam Al-Qur'an, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Ini pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Wahai anak-anakku,
0: Ustaz, boleh kita tahan sebentar?
2: Boleh.
0: Ada
2: yang
0: ingin bergabung.
1: Ya. Silakan.
0: Halo, assalamualaikum. Iya,
3: Mas Yun.
0: Dari Madiun.
1: Oh, Mas Subiono.
0: Mas Subiono
1: ya, sehat Mas Subiono ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah dijelaskan Ustaz semua, jadi nambahkan aja
1: dikit. Silakan,
0: silakan.
3: Digital ya.
0: Iya.
3: Digital itu perubahan. Jadi perubahan itu ya tidak bisa kita tolak. Mau tidak mau tidak bisa kita tolak. Gravitasi bumi 10 meter per detik tidak bisa kita tolak, walaupun kita belum, kita sakit, kita apapun, kita nggak punya apa, tetap 10 meter per detik itulah perubahan. Yang penting di dalam hal ini adalah manusia harus punya filter, Ustaz. Punya filter, begitu juga orang tua, bapak, ibu punya filter. Filter di sini adalah yang sesuai dengan karakter NKRI kita gitu. Yang penting ada filternya, kemudian kita baik-baik. Kalau suami istri yang penting tuh ini, saling menjaga, saling memaafkan kekurangan masing-masing, begitu. Kalau itu suami istri. kalau anak ya jangan memaki orang tua, mengatakan ah dah nggak boleh. Semua harus ikut orang tua, kecuali satu, direk. Hmm. Nabi Ibrahim kan begitu kan?
0: Ya.
3: Itu ya, yang penting ada apa namanya? Ada filternya gitu. Hmm.
0: Oke.
3: Okay. Begini, sebenarnya perubahan itu kalau pendapat saya ya, pendapat saya ini, perubahan itu sebenarnya itu adalah pembuktian daripada Al-Qur'an, Ustaz.
0: Iya.
3: Dunia ini kan sandiwara. Skenario-nya apa? Yaitu Al-Qur'an. Semua Al-Qur'an harus terbukti. Harus terbukti, mau tidak mau harus terbukti.
0: Hmm.
3: Bukti banyak, seperti kecepatan cahaya sudah dibuktikan. Hmm. Terus perempuan nikah dengan perempuan sudah ada. Zamannya Nabi Lut kan laki-laki dengan laki nikah, sekarang sudah ada. Itu kita harus setuju karena itu membuktikan aturan begitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Itu kecepatan cahaya matahari sudah dibuktikan. Begitu juga antara bumi dengan benda lain di angkasa luar sudah dibuktikan di manusia. Jadi semua kemauan Tuhan itu di dalam Al-Qur'an itu harus terbukti. Mau tidak mau harus dengan apa? Dengan perubahan. Yang penting filter harus ada.
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugianto bisa dikopi tadi ya.
2: Jadi yang pertama untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita sehingga menjadi sebuah keluarga yang harmoni, apalagi di era digital sekarang ini, adalah mata abuduna min ba'di. Kita tanamkan kepada anak-anak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Tuhannya. Karena Ustaz sekarang ini saya lihat kekhawatiran kita kebanyakan orang tua bukan lagi mata abuduna min ba'di, tetapi mata kuluna min ba'di. Wahai anak-anakku, andai kata suatu saat nanti ayah ibumu sudah tidak ada lagi di dunia ini, apa yang akan kamu makan, Ma?
0: Betul.
2: Jadi bukan lagi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala perintah Allah, tetapi yang lebih dikhawatirkan sehingga berbondong-bondong kita punya orang tua ini menyekolahkan anak-anak, artinya tidak, bukan berarti tidak boleh menyekolahkan anak untuk urusan-urusan dunia, tetapi yang harus ditanamkan bila mana kita menginginkan sebuah keluarga yang harmoni adalah menanamkan ketaatan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ajarkan anak-anak kita wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Sekarang ini kan kita setiap orang tua tentunya menginginkan keluarga yang bahagia. Tetapi kadang-kadang kita orang tua tidak memberikan contoh yang baik. Kita sholat juga sering lalai. Bahkan anak kita di mana di waktu maghrib kita tidak pusing untuk mencarinya, tidak mengingatkannya. Bagaimana kita bisa mengharapkan sebuah keluarga yang harmoni? Sementara anak bagian daripada sebuah keluarga. Maka kita tanamkan pendidikan sholat tadi terhadap anak-anak kita. Yang ketiga, yang tadi beliau sampaikan, yakni taat kepada orang tua. Maka di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, Aniskurli waliwalidayka, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada ibu dan bapakmu. Dari tiga hal ini, ma ta'buduna min ba'di wa aqimus shalah, aniskurli waliwalidayka, maka insya Allah akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, sehingga menjadi sebuah keluarga yang komplit, yakni keluarga yang harmoni, terutama lagi di era digital saat ini.
0: Baik, betul. Ustaz bisa melengkapi Ustaz Asyik tadi yang ditanyakan sama Pak Subiono?
1: Iya, jadi memang ini di era sekarang tadi tantangannya luar biasa untuk bagaimana mengharmoniskan keluarga, karena memang tadi dari bangun tidur sampai mau tidur tuh kan godaannya cukup banyak ya. Maka di sini kalau menambahkan saya terutama bagaimana mengharmoniskan itu, kalau ada namanya menjunjung tinggi kejujuran ya dan keterbukaan. Jadi harus jujur dan terbuka. Jadi kalau contoh suami ada penghasilan berapa, ada penghasilan di mana, itu harus terbuka kepada istri. Karena kalau ada yang ditutupi, ini juga ya kemana? Nah ini harus sama-sama saling terbuka. Karena kalau tidak ada keterbukaan, ini akan membuka pintu kepada hal-hal yang terjadi, ke asalnya kemaksiatan, terjadi hal yang penyelewengan ya. Ada perselingkuhan, itu berawal dari ketidakterbukaan. Makanya di sini perlu ada transparansi, ya, jujur. Jujur itu betul, bukan hanya jujur di mulut, tapi jujur di semuanya, di semua hal. Itu yang bisa apa akan merawat keluarga ini bisa lebih apa namanya kuat dan bisa lebih kokoh ke depannya, gitu. Terus memang kembali ya, betul-betul kembalikan kepada visi misi ya, tujuan ketika berumah tangga untuk apa tadi, karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena niat ibadah, ya. Karena kalau sebetulnya orang yang beribadah sebelum nikah dengan sesudah nikah, jelas sesudah nikah itu lebih banyak. Kalau biasa sholat ya sebelum nikah itu banyak godaan, ada yang lain-lain ya. Tapi ketika pas sudah nikah, semua ada di rumah. Buat apalagi di mall, ya. Karena kalau sudah rumah tangga itu tidak ada yang cantik. Yang cantik itu cuma ada di rumah. Kalau ada yang lain yang lebih cantik siapapun, begitu tetap wah. Yang di rumah itu lebih cantik. Karena kalau ketika lihat yang di luar, tergoda yang di luar, ketimbang yang di rumah, ini yang membuat hal yang lain, ya. Wah, ini yang repot. Walaupun ada ungkapan bahwa dari Sayyidina Ali itu ad-dunya malal, bahwa namanya dunia itu membosankan. Ya. Terkadang kita apa punya sepeda, mau motor, punya motor, mau mobil, punya mobil, mau pesawat. Nah, ini sudah punya istri cantik, ya. Istri punya pekerjaan tapi masih mencari yang lain lagi. Nah, ini yang repot. Karena kadang masuk dalam titik jenuh. Karena memang ketika menjalani rumah tangga terkadang ya ini kita disadari ya bahwa saya Ustaz Sugianto siapapun ya, tetap ada dalam titik jenuh. Bagaimana ketika titik jenuh, titik bosan itu kita kembali lagi bahwa menyadarkan kepada kita lillahi, karena Allah, betul-betul karena ibadah. Karena kalau ini nyebutkan tadi sakinah mawadah warahmah ya. Kalau dari sisi fisik ya, ini kalau umur di bawah 40 ya, kalau baru apa jatuh sadiki saja ketika pacaran, aduh beb, kenapa beb? Tapi kalau seumur 50 tuh, sudah ini kalau mau jatuh sudah, nah itu ya. Jadi memang beda, tapi yang namanya mawadah cinta, tapi ada yang warahmah, rasa kasih sayang ini tidak akan luntur oleh apapun ya. Ini yang harus kita jaga untuk merawat rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sekali.
0: Baik, Ustaz Asyaf, sebenarnya kembali agak sedikit keluar dari topik kita ya. Kira-kira ada manfaat dari sekian pesatnya kemajuan teknologi sekarang ya, pada zaman sekarang. Kira-kira apa saja Ustaz sebenarnya?
1: Manfaat.
0: Iya, biar masyarakat juga tahu begitu.
1: Baik, manfaatnya ada ya. Kita sekarang itu yang manfaatnya yang jauh jadi dekat ya. Ada keluarga jauh sekarang dengan video call serasa ya, dekat ya. Betul. Ada. Jadi gini, sekarang tuh ada yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Yang jauh kan dekat karena ada video call. Tapi ada juga yang dekat, tapi serasa jauh karena masing-masing pegang handphone masing-masing. Nah itu. Jadi dengan teknologi kita sekarang semua serba ada, semua serba bisa. Bahkan mohon maaf, dulu kriteria kalau contoh cari wanita calon istri itu yang pintar masak, ya, yang jago masak. Kalau sekarang itu tinggal klik di handphone, di dunia dalam genggaman ini
0: tinggal keluar,
1: tinggal klik GoFood, kita cari makan yang mana saja gampang.
0: Baik.
1: Tidak mesti harus cari punya istri yang apa jago masak. Sekarang sudah yang penting doi.
0: Okay.
1: Ada uang. Ada uang abang sayang, ada doi abang sayang, kalau ada doi abang ditendang. Ini semua ada ungkapan saya juga, wujudul fulus mulus. Ada uang semua serba mulus.
0: Betul.
1: Tapi maafi fulus, kalau mau cobalah kaci. Tarada doi mampus. Ini semua makanya perlu dalam era digital ini ya, tetap walaupun memang tadi mata budu nama takulunya, tapi tetap kita kalau tidak ada harta tahta juga, tidak ada pepoje, tidak ada doi, ini bagaimana kita juga buat beli bensin, bagaimana kita, jadi tidak menafikan ya bahwa contoh ya wajarlah kalau wanita itu apa namanya matre. Karena semua harus serba uang,
0: ya.
1: Ya. Mau cantik tuh wanita siapa sekarang, mau cantik yang penting doi, doi ada tuh semua cantik. Mau pisalon kah, mau balulur kah, mau putih kah, mau apakah, penting ada doi. Ini, nah ini kadang uang yang bicara, tapi tetap kita kembalikan itu bahwa melangkah untuk membina rumah tangga itu karena Allah, bukan karena yang lainnya.
0: Baik. Oke, okay. Ustaz Wigianto, mungkin ada waktu kita masih ada nih, masih banyak. Mungkin kira-kira peran teknologi sekarang ini ya dalam dunia modern lah istilahnya. Ini salah satunya mempermudah komunikasi Ustaz ya, Ustaz Wigianto begitu ya. Bagaimana memperluas akses informasi bagi sebuah keluarga begitu? Bagaimana menurut Ustaz sendiri? Oke, sebelum kembali ke masyarakat, kita ke keluarga dulu.
1: Keluarga dulu ya.
2: Jadi banyak hal sekali manfaatnya dengan perkembangan teknologi saat ini. Maka salah satu kesuksesan dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 23 tahun beliau berdakwah dan seluruh jazirah Arab itu semuanya memeluk Islam, karena pertama beliau menggunakan metode dakwah fardiyah.
0: Oke.
2: Dakwah bitatwin, dakwah bil lisan, dakwah bil hal dan dakwah bil hikmah. Yang sekarang ini sangat jauh, jarang kita terapkan dalam hal mengajak sesama kita pada kebaikan. Salah satunya adalah dakwah bitadwin, yakni dengan menggunakan teknologi. Nah, kita bisa mengirimkan pesan yang menjejukkan hati daripada pasangan kita. Kita bisa membuat status-status baik di FB maupun di WA, Instagram sebagainya, untuk menambah keharmonisan. Ibaratnya kalau saya pribadi itu, saya sering membuat untuk membangkitkan gairah cinta maupun kasih sayang kepada pasangan kita masing-masing. Itu saya sering menggunakan teknologi yang ada saat ini untuk membuat suatu bahasa-bahasa yang mungkin memberikan kesejukan di dalam rumah tangga. Misalnya saya sering mengatakan bahwa, sayangku, jangan engkau pernah tanyakan siapa dirimu dalam hidupku. Engkau bukan hanya sekedar yang singgah di hatiku, melainkan yang memiliki jiwaku, pikiranku dan seluruh rasaku. Jadi ini peran teknologi bisa kita gunakan hal-hal yang positif, tergantung kepada siapa yang memegangnya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Ibaratnya seperti pisau, siapa yang memegang pisau? Kalau mama-mama di dapur tentunya akan membuat suatu masakan yang enak, tetapi kalau pisau tersebut dipegang oleh anak-anak, yang ini tentunya akan mencelakainya. Ini teknologi sangat-sangat bermanfaat
0: ya. Ustaz, Ustaz Asyik bagaimana menurut Anda?
1: Iya betul ya, teknologi itu sebagaikan sebilah pisau, bisa bermanfaat, bisa juga kejahatan ya berdampaknya. Maka di sini perlu kita betul-betul bijak dalam bermedia sosial ya. Dan berdakwah memang, mohon maaf Ustaz Jigun, sekarang kita memang harus masuk ke dunia Gen Z atau Gen Alpha, karena Gen Alpha. Kalau tarada ini, kalau kita contoh, kalau ini dengan ada contoh ada siaran di Pro 4 maupun di Pro 1 juga, dengan ada ke TikTok, ada ke itu, ada Gen Z yang lihat, ada karena kalau kita menjauhi hal yang begitu, yang kekinian, malah audien kita tidak ada. Nah, itu makanya perlu kita masuk, bukan teknologi itu bukan untuk dimusuhi, ya, tapi teknologi itu bagaimana dibuat untuk bisa diberikan dakwah Islami yang betul-betul menjadi momentum kita berdakwah, ya. Tadi ada bikin quote today ya, kata-kata hari ini Al-Mahfudz, dengan kita bikin status. Kadang orang jarang nonton TV sekarang, tapi lihat status kadang status. Kepo lihat orang ya. Nah, statusnya yang memberikan dakwah. Ini kan banyak klip-klip ini sebetulnya yang banyak, saya dengan Ustaz juga tiap ini sebetulnya bisa bikin klip-klip ini bisa dijadikan, diviralkan, itu dakwah ya. Dakwah artinya bisa sekarang tuh orang kalau mau berpanjang-panjang kadang karena mau. Orang kalau sekarang, makanya prinsipnya itu adalah ikan cepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat ikan lele, lebih cepat tidak bertele-tele. Nah, karena kalau terlalu lama panjang panjang sampai orang karena mau ini. Tahunya Pak, intinya kata-kata hari ini. Nah, itu yang diingatkan, karena kalau terlalu berpanjang-panjang kadang tidak ini juga. Makanya harus fokus. Terkadang ceramah itu kadang intinya apa? DP inti apa? Ini yang perlu, makanya kayak potongan-potongan dalam ceramah yang akhirnya menjadi status itu menjadi bentuk dakwah juga. Dan memang perlu ustadz-ustadz semua kayaknya untuk generasi sekarang tuh banyak begitu. Mudah-mudahan dengan itu menjadi ikhtiar juga untuk bagaimana membina dari generasi yang ke depan, dan generasi yang ke depan ini akan mewarisi kita kan, karena umur saya kan sudah berapa lagi untuk apa istilahnya untuk hidup di alam dunia, tapi kalau generasi yang baru lahir ini kan mereka yang akan mewarisi dunia ini begitu.
0: Baik, Ustadz Sugianto, mungkin ada tips apa ya yang diberikan sama pendengar kira-kira agar keluarga tetap harmonis di era digital seperti saat ini, bagaimana Ustadz tipsnya?
2: Ya, yang pertama tentunya yang kita harus tanamkan bahwa tujuan daripada berkeluarga atau berumah tangga itu adalah semata-mata menggapai ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaulah kita ingin menginginkan keluarga yang harmoni, terutama di era digital sekarang ini, maka masing-masing pasangan haruslah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandai berterima kasih kepada pasangannya masing-masing.

0: orang tua kandung kita, tetapi guru kita dan juga orang yang usianya jauh lebih tua, itu adalah termasuk adalah orang tua kita. Bila mana hal ini kita bungkus menjadi suatu, maka ini akan membawa kita menuju kepada keluarga yang harmoni, terutama di era digital seperti saat ini.
1: Oke, baik. Ustaz Asep boleh memberikan satu pendengar?
2: Baik, untuk tips untuk bagaimana merawat keluarga yang harmonis itu, yang jelas pertama tadi ada harus ada keterbukaan. Yang kedua adalah bagaimana memelihara komunikasi yang efektif, ya. Jadi seperti istri bertanya di mana beb, ada di mana sekarang, ya. Suami juga nanya dengan ucapan yang tadi, ya. Saya sepakat dengan Ustaz Sugianto, memang harus walaupun sudah umur 50 tahun tapi harus beb-beb terus,
1: beb-beb,
2: ya.
1: Terus, ya.
2: Beb-beb terus.
1: Ada kata sayang,
2: ya,
1: terus.
2: Iya, jangan sudah umur 50, 60 sudah langsung sebut nama lagi. Kalau dulu sayang-sayang, ayang-ayang. Nah, ini makanya perlu di sini komunikasi efektif. Terus yang ketiga adalah mengoptimalkan kebersamaan.
1: Baik.
2: Jadi kebersamaan walaupun bukan hanya mungkin bukan kuantitasnya tapi kualitas. Mungkin ada anaknya sekolah, bapaknya bekerja, terus ibunya bekerja, tapi cari waktu bagaimana quality time.
1: Betul.
2: Ada mengoptimalkan kebersamaan, ya, ada family gathering, ada acara keluarga yang itu bisa memuatkan kemapanan dalam keluarga atau harmonis dalam keluarga. Dan itu yang terakhir juga, ini sama, saya sepakat dengan Ustaz Sugianto, sabar dalam menghadapi masalah. Sabar ini adalah gampang diucapkan tapi sulit dilakukan, Ustaz. Kalau mengucapkan sabar gampang, tapi menghadapinya yang sulit itu, ya. Apalagi di saat genting, ya, di urusan dapur ini juga kadang juga hancur lebur, ya. Mau beli apa-apa tarada doi ini, mau cobalah kaci ini. Nah, ini yang tantangan. Bagaimana doi tarada ini, tapi bagaimana rumah tangga tetap harus berjalan.
1: Betul.
2: Karena banyak rumah tangga yang hancur berantakan gara-gara bermula dari urusan di dapur. Urusan di dapur yang hancur tersungkur lalu. Akhirnya rumah tangga pun hancur gara-gara urusan dapur.
1: Baik.
2: Nah, itu yang baik.
1: Baik. Baik, sebelum kita akhiri, Ustaz Sugianto closing lah untuk mungkin dengan topik kita tadi.
0: Iya.
1: Sekaligus kesimpulannya
0: seperti topik kita apa? Adalah yang pertama berkaitan dengan merawat keluarga harmoni di era digital, bahwa setiap kita keluarga, baik suami, istri, dan anak-anak, kita mempunyai suatu tugas dan kewajiban. Bahwa setiap apa yang dititipkan kepada kita, istri dititipi kepada suami adalah amanah. Seorang suami dititipi oleh Allah kepada istri, demikian pula anak-anak dititipi Allah kepada kedua orang tuanya adalah amanah. Dan anak, dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri kelak di hadapan Allah. Dan setiap amanah adalah sesuatu yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini yang tidak sekian lama, ya, mungkin 65 atau 70 tahun, maka kita manfaatkanlah rumah tangga, kita jadikan keluarga kita merupakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang harmoni di era digital ini, sehingga apa yang kita lakukan di atas dunia ini, terutama dalam keluarga kita, mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluarga bisa selamat di dunia, terlebih-lebih lagi selamat di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita setiap keluarga, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu daripada siksaan api neraka.
1: Baik, Ustaz Asep, selanjutnya kita tutup.
2: Baik,
1: silakan.
2: Untuk menutup, jadi untuk bagaimana torang semua, ya, seluruhnya kaum muslim muslimat, ya, yang mendengarkan pada malam ini di acara mimbar agama Islam, bagaimana kita membina merawat keluarga yang sakinah, yang aman, nyaman, dan tentram, insya Allah itu akan menjadikan kita akan menciptakan dan kita akan mewariskan generasi ke depan, generasi yang soleh dan soleha. Dan itu dimulai dari keluarga. Insya Allah kalau keluarga kita baik, ya, keluarga kita tentram, insya Allah akan mendapatkan keriduan dari Allah, ya, keberkahan. Insya Allah, ya, mudah-mudahan ini pemirsa Pro 1 dimanapun berada, ya kita diberikan kekuatan.

0: Amin, amin.
1: Diberikan kekuatan, ya kesabaran.
0: Amin.
1: Karena
0: amin.
1: Memang ya itu kita juga ada kesabaran itu ada batasnya, tapi mudah-mudahan kita punya punya kesabaran full. Betul, untuk menghadapi ya berbagai tantangan, terutama di era digital ini yang era kekinian yang banyak sekali tantangan, Ustaz, ya.
0: Saya.
1: Nah, itu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keimanan, kekuatan dan keimanan, ya,
0: amin,
1: ketakwaan, mudah-mudahan itu semua dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Baik, pendengar, dan sepertinya kita harus akhiri dulu untuk malam ini Mimbar Agama Islam di Kamis 6 Agustus 2026. Ya, topik kita merawat keluarga harmoni di era digital. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah diberikan sama Ustadz Asep dan Ustadz Sugianto sudah ada manfaatnya untuk kita semua, ya. Kita belajar bagaimana kita merawat keluarga yang baik untuk kedepannya. Begitu. Kami pamit ya untuk malam ini. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz, Ustadz Sugianto, Ustadz Asep. Nanti kita bertemu lagi mungkin di Mimbar Agama Islam selanjutnya, begitu ya. Baik, baik Pak pendengar, dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung, sudah mendengarkan malam ini. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, antena integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo dari Tanah Presiden Jakarta, Sudirman, Indonesia.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan baik sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh-contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdayaan, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kesempatan sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan
8: adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkaya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai
14: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
13: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
13: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya, kemudian dijawab saya.
14: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
15: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
16: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
15: 4 miliar.
16: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
15: Dari
17: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
15: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
16: Atensi
15: makanya dia minta
16: siapa?
15: 500.
16: Atensi untuk siapa?
15: Untuk orang dalam itu.
16: Yang disebut ini?
15: Ya,
16: Pak Heri Susanto.
15: Dia sebut begitu.
16: Pak Heri yang disebut.
15: Iya.
16: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
15: Enggak
16: pernah bertemu?
15: Enggak pernah.
16: Tidak.
15: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
16: Lukman.
15: Dia kenal, iya.
17: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
18: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Being a large country and I would say being the
20: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
21: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
20: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zikita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
22: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
20: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
23: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuhare ya, pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami Pringer di Pro 1 RRI Ternate. Berbagai informasi-informasi sudah kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 21.29 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Jadi Anda bisa menyimak berbagai informasi-informasi melalui portal rri.co.id ya. Informasi terpercaya bisa Anda dapatkan ya di portal kami. Dan pendengar, di beberapa hari ke depan lagi ya, kita tahu bangsa Indonesia kembali nanti memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Untuk di tahun 2026 ini, tema yang diangkat yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nanti di tanggal 17 Agustus ya, tanpa terasa bangsa Indonesia sudah di 81 tahun dalam HUT kemerdekaannya ya, memasuki di tahun 2026 ini. Nah, sebenarnya kita harus mengenal juga yang namanya ada beberapa tradisi unik ya untuk menyambut 17 Agustus di negara kita Indonesia. Jadi menjelang peringatan 17 Agustus di berbagai daerah di Indonesia ini mulai bersiap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan yaitu beragam tradisinya. Selain upacara bendera dan perlombaan rakyat, tradisi turun-temurun tersebut terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Jadi setiap tradisi ini pendengar memiliki keunikan dan makna yang berbeda, mulai dari ungkapan rasa syukur hingga penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Tidak sedikit pula tradisi tersebut menjadi daya tarik wisata yang selalu dinantikan masyarakat setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Jadi beragam tradisi tersebut tersebar di berbagai daerah dengan ciri khas yang mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Nah, sobat, kita intip dulu ya, ada beberapa tradisi unik yang masih sampai sekarang dilestarikan dan identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh nanti di 17 Agustus. Nah, salah satunya itu ada perayaan dari Lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB. Jadi perayaan ini menjadi tradisi masyarakat suku Sasak yang kerap memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Lombok. Nah, pendengar, tradisi ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Nah, pertandingan dipimpin seorang pembekar ataupun wasit yang mengatur jalannya pertarungan. Iringan musik tradisional juga menjadi penanda dimulainya setiap duel yang disaksikan masyarakat setempat. Itu dia yang pertama ya. Ada juga dari Pulau Jawa, yaitu tradisinya tirakatan. Nah, masyarakat di berbagai daerah Pulau Jawa mengenal tradisi tirakatan yang digelar pada malam sebelum 17 yaitu 16 Agustus. Kegiatan tersebut ini biasanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, juga warga setempat. Jadi acara ini diisi doa bersama, mengenang perjuangan pahlawan hingga makan bersama sebagai wujud kebersamaan. Penyerahan hadiah perlombaan kemerdekaan juga kerap menjadi penutup rangkaian kegiatan dari tirakatan ini ya di Pulau Jawa. Kalau di Aceh mah itu yang namanya pacu kode ya. Aceh Tengah nih, pacu kode ini kude ya. Pacu kude ini merupakan perlombaan pacuan kuda yang menjadi tradisi masyarakat Aceh Tengah setiap peringatan dari HUT RI. Tradisi tersebut diyakini telah berlangsung sejak sekitar tahun 1850. Dari Aceh saya jalan-jalan ke Palembang, Sumatera Selatan. Ada juga tradisi di sana menyambut HUT kemerdekaan, yaitu Telok Abang. Abang ya, Telok Abang. Nah, Palembang ini memiliki tradisi kehadiran Telok Abang ini, yaitu memainkan berbahan gabus yang dihiasi oleh telur rebus berwarna merah. Jadi mainan tersebut biasanya hanya ramai dijumpai menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu untuk tradisinya di Palembang, Sumatera Selatan. Ada juga di Bandung, Jawa Barat, itu pawai jampana. Nah, ini dia pawai jampana menjadi tradisi masyarakat Bandung dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus. Bulan Agustus lah. Tradisi ini biasanya digelar setelah upacara bendera dan perlombaan rakyat selesai dilaksanakan. Ada juga di Sampan Layan, Batam, Kepulauan Riau ya. Tradisi sampan layar telah menjadi kebagian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia Batam sejak 1965. Perlombaan tersebut mempertemukan peserta yang menggunakan sampan layar tradisional. Ada juga di Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat ya, itu sepak bola durian. Nah, itu dia tradisinya di sana, masyarakat Kebumen dan Cirebon. Ini memiliki tradisi sepak bola menggunakan buah durian sebagai pengganti bola. Jadi keunikannya menjadikan perlombaan tersebut selalu menarik perhatian saat perayaan Hari Kemerdekaan. Kalau di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu lomba dayung ya. Lomba dayung di sana yaitu dikenal sejak 1924 sebagai upaya melestarikan cukung atau perahu tradisional. Jadi kini perlombaan tersebut rutin digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada juga di Jawa Tengah ya, di Semarang, yaitu estafet obor. Masyarakat Kelurahan Papanayang, Semarang, memiliki tradisi estafet obor yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Jadi perlombaan dilakukan secara bergantian dengan membawa obor hingga akhir garis finish ya. Begitu juga di Lumajang, Jawa Timur, yaitu karapan kambing. Ya, Lumajang memiliki tradisi karapan kambing yang memperlombakan sepasang kambing untuk mencari garis akhir secepat mungkin. Pemilik kambing turut berlari mendampingi hewan peliharaan selama perlombaan itu berlangsung ya. Oke, itu dia tradisi menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus, tapi di bulan Agustus ya. Nah, itu biasanya berbagai lomba sudah disiapkan ya untuk menjelang nanti HUT Kemerdekaan. Kalau di Ternate apa sih tradisinya ya menjelang HUT Kemerdekaan ini? Nah, perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ternate ya memang diisi dengan berbagai tradisi juga. Salah satunya yaitu apa? Kegiatan gotong royong dan agenda resmi seperti pembagian bendera merah putih, ada juga kerja bakti massal, pasti biasanya begitu ya. Perlombaan rakyat di kelurahan, ini salah satu biasanya lomba itu ya. Ini ya gapura ya. Ini biasanya di setiap gapura yang ada di Kota Ternate bisa dilombakan juga sebenarnya. Tapi banyaklah perlombaan yang sering digelar di bulan Agustus menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Yakin Aku Cinta, itu dari Anang Hermansa, juga ada Kris Dayanti sudah bersama Anda. Masih dengan pilihan lagu-lagu untuk Anda pendengar di malam hari ini, menemani waktu malam Anda. Sudah tepat di pukul 22 malam dan masih setia di Ternate Malam. Saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah masih setia menemani Anda. Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mulai menyelidiki alasan harga beras fortifikasi yang dijual jauh lebih mahal dibandingkan beras medium maupun premium. Bapanas memastikan selisih harga tersebut harus dapat dijelaskan secara transparan dan sebanding dengan manfaat gizi serta kualitas produk yang diterima masyarakat. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Brigjen Pol Hermawan, ia mengatakan pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada kandungan vitamin dan mineral yang diklaim produsen, tetapi juga mencakup bagaimana mutu fisik berasnya, kesesuaian beras bersih, legalitas produk, proses produksi hingga kebenaran informasi pada label kemasannya. Jadi fortifikasi merupakan upaya meningkatkan nilai gizi pangan, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk bagaimana membandrol produk dengan harga yang tidak wajar. Jadi ia juga menjelaskan pemerintah akan membandingkan harga beras fortifikasi dengan harga beras medium dan premium yang beredar di pasaran. Jadi perbandingan itu dilakukan untuk bagaimana mengetahui apakah selisih harga masih berada dalam batas kewajaran sesuai nilai tambah yang diberikan. Bapanas juga akan mengaji bagaimana komponen pembentuk harga, mulai dari yaitu biaya bahan baku, penggunaan kernel fortifikan, proses pencampurannya, pengujian laboratoriumnya, sertifikasi, terus pengemasan, distribusi hingga merging yang ditetapkan produsen. Karena itu pelaku usaha diminta menjelaskan secara terbuka biaya tambahan yang muncul akibat proses sertifikasi serta dampaknya terhadap harga jual akhir. Selain menelan struktur harga, pemerintah akan melakukan pengujian laboratorium terhadap kandungan vitamin dan mineral sesuai klaim pada kemasannya. Hasil uji tersebut akan bagaimana dicocokkan dengan informasi pada label untuk memastikan seluruh klaim dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kalau pemeriksaan juga menyasar pada mutu dasar beras yang digunakan, sejumlah parameter yang akan diuji meliputi kadar airnya, derajat soso, terus presentasi butir patah dan menirnya, butir rusak, butir pengapur, benda asing, keberadaan hama, dan warna hingga aromanya. Ya. Jadi tambahan vitamin dan mineral tidak boleh menjadi cara untuk menutupi mutu dasar beras yang rendah. Bapanas juga akan memeriksa bagaimana kesesuaian berat bersih dengan angka yang tercantum pada kemasan, serta meneliti informasi yang pada labelnya, mulai dari komposisi kandungan gizi, kelas mutu, identitas produsen, izin edar hingga berbagai klaim yang digunakan dalam pemasaran. Begitu ya. Oke, itu dia informasi yang malam ini saya bagi untuk Anda. Bagaimana Bapanas menyelidiki bagaimana alasan beras fortifikasi dijual mahal.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Aku Rindu itu dari Dorcas Mendengar sudah mengantar kita ke 31 menit berlalu dari pukul 22 malam. Kita sudahi dulu ya untuk lagu-lagu hiburan. Sebentar nanti akan hadir di ruang dengar Anda. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tapi sebelumnya saya kami ajak Anda kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio di edisi kami 6 Agustus 2026 yaitu persembahan dari RRI Cirebon ya, dengan judul Cek Sound di Atas Tanggul. Kita ikuti sama-sama, ini dia drama radio.

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas malah joget-joget depan handphone. Itu air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, "Bang, airnya warna apa?" Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Eh Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main, arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Ma.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Boy, ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, setelah kita ikuti tadi drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Cek Sound di atas tanggul, sudah bersama kami pendengar malam ini di Ternate Malam menyisakan satu program lagi untuk Anda. Sebentar ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, untuk Ternate Malam.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

Terima kasih Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Sudah menjelang di pukul 23 ya, atau jam 11 malam. Kita masuk untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di hari ini masuki di lembaran ke-6 untuk bulan Agustus ini ya, di hari Kamis tahun 2026. Sekali lagi terima kasih Anda yang masih setia, masih memilih program 1 hingga saat ini. Dan masih setia juga bersama Anda, saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami iringi untuk Ruang Rindu hingga nanti di jam 12 kita akhiri kebersamaan kita, tepatnya di pukul 24.00 ya. Baik, gimana suasana Anda di malam ini yang selagi menikmati suasana istirahat di hari Kamis hari ini? Sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah Anda lakukan di tempat kerja seharian ini ya. Ada juga yang masih dalam suasana kerja, masih di waktu yang mungkin Anda gunakan untuk lembur di malam ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar lah, pekerjaan juga bisa terselesaikan dengan baik. Baik, dan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah, seperti biasanya juga ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu pengantar istirahat, pengantar tidur, pengantar Anda membaringkan tubuh Anda di pembaringan, nah tidur lah pastinya. Baik, kami buka line telepon untuk yang ingin mendengarkan lagu-lagu requestannya, nanti kita putarkan satu persatu ya. Silakan di 0921312551, juga di 0811400182 dan di WhatsApp 0821203751 80. Anda yang selagi mendengarkan malam ini melalui aplikasi

0: RRI Digital, saya ucapkan selamat malam. Begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id, saya ucapkan juga selamat malam untuk Anda semuanya, ataupun melalui FM di 101,8. Selamat malam juga. Selamat menikmati suasana istirahat di malam ini. Saudara penelpon, saya angkat saja, di ujung telepon sudah ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam, Bunda.
1: Selamat malam, Bang Roni.
0: Iya.
1: Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke, Bunda Natalia di Toli-Toli. Masih ya. Di Palu mungkin ya?
1: Masih di Palu.
0: Masih ya. Di Palu ya?
1: Aha. Lagi. Dua lagi, Bang Ron, baru pulang Toli-Toli.
0: Oh, begitu. Enak loh. Nah, jalan.
1: Toli-Toli lagi, di Papa nih, Palu panas, Bang Ron.
0: Panas, sama sepertinya hampir semua nih ya.
1: Sama ya.
0: Sama.
1: Ini kayaknya apa, musim kemarau ya?
0: Musim kemarau. Ini berapa? Sudah hampir dari Juli kemarin masuk di Agustus. Dari BMKG juga sepertinya sampai September sepertinya nih.
1: Bang Ron, kalau di Palu panas sekali di sini.
0: Panas sekali ya.
1: Lebih panas.
0: Lebih panas ya.
1: Kayaknya apa?
0: Iya, tapi panas. Tapi kalau siang, itu sampai malam ini di Ternate biasanya angin sepoi-sepoi kencang lah istilahnya begitu ya.
1: Iya, kalau di sana ada angin, di sini tidak ada angin.
0: Tidak ada angin. Nah, kalau tidak ada angin ya pasti panas lah ya.
1: Panas sekali.
0: Oh, betul.
1: Oh, panas sekali.
0: Oke, ya. Baik. Kita syukuri saja yang sudah diberikan. Boleh. Lagu apa nih kira-kira?
1: Saya mau suka lagunya From This Moment.
0: From This Moment dari Shania Twain ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Silakan, lagunya mau dibingkiskan buat siapa?
1: Ya. Wah, yang pertama tentunya buat Mama Ida, selamat malam. Ada Ibu Haja Ida juga ya, ada Dika di Taliabu, Purnama Sari ya, Pak Din. Ada Ipin juga, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Iko Ama, Haji Jafa, Pak Cepat, Ahmad Irwan juga ya, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Di Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila yang ada di Luwuk Utara Tengah ya, ada Bang Lai juga, ada Pak Windy di Tokyo ya, ada juga Pak Bang Luhut, ada Bang Leman di Lampung ya, ada Ibu Ani Kota Mobagu, Ibu Ratna di Manado, dan siapa lagi pokoknya sama semua saja,
0: semua orang
1: yang lagi monitor.
0: Betul.
1: Ya. Bang Roni tetap semangat ya.
0: Amin. Sukses
1: selalu, bahagia selalu.
0: Oke.
1: Doa terbaik buat Bang Roni dan keluarga. Pulangnya hati-hati sebentar, yep. Bang Ron.
0: Pasti.
1: Selamat dan sejahtera.
0: Oke.
1: Oke, makasih. Selamat malam, Ron Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli sana ya. Ini masih jalan-jalan di Palu. Oke, lagunya dari Shania Twain dengan From This Moment On. Kita sudah siapkan, sebentar nanti saya hadirkan ya buat Bunda Natalia. Yang lain lagi masih kami tunggu, silakan yang ingin mendengarkan lagu-lagu malam ini sesuai dengan suasana malam ini ya. Anda yang lagi di tempat tinggalnya masing-masing, baik di Kota Ternate dan sekitarnya maupun di luar kawasan Kota Ternate, yang juga bisa menjangkau siaran kami. Selamat malam buat yang ada di Morotai dan sekitarnya ya, yang selagi menikmati suasana malam juga di sana. Mudah-mudahan semuanya selalu pada sehat-sehat lah ya. Terus juga di Maba Halmahera Timur tepatnya, yang mungkin lagi dengar kami juga di sana ya. Selamat malam semuanya, selamat menikmati suasana malam aja di sini. Di sana, di sini ya, sama aja sih ya. Yang lagi sakit saya ucapkan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Lagi Pak Haji Halil ya, saya mau temui juga di sana sama keluarga. Mama Eba gimana kabar ya? Katanya Pak Haji Halil masih sakit. Mudah-mudahan Pak Hajinya cepat sembuh, cepat ada pemulihan begitu ya. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Karya anak bangsa.
0: Aduh, lengkap sekali ya. Dengan siapa di mana?
2: Bung Benijo di Manado, Sulawesi Utara.
0: Oke, tapi malam ini saya dengar suaranya Bung Benijo kayak tidak semangat begitu ya.
2: Lagi sakit gigi.
0: Ketahuan dari sini kok suaranya tiba-tiba pelan. Biasanya semangat sekali ya. Malam ini kok agak ada redup begitu ya. Ya mudah-mudahan sakit giginya cepat sembuh lah Bung Benijo ya.
2: Amin.
0: Oke, Bung Benijo mau lagu apa malam ini?
2: Whitney Houston, I Have Nothing.
0: I Have Nothing dari Whitney Houston. Oke deh, ayah mau jumpai siapa malam ini Bung Benijo?
2: Yang tugas Bang siapa nih?
0: Sama Bung Roni.
2: Bung Roni, ketemu lagi ya Bung Roni ya.
0: Iya, ketemu lagi kita nih.
2: Belum makan nado.
0: Ma- menanti deh kalau kita mau pingin jalan-jalan di sana.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Silakan.
3: Menyapa Bung Roni yang tugas, tetap semangat ya, berkati, salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Amin.
3: Ada Ibu Farida dari Palu, apa kabar? Terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman di Lampung, Pak Widima dari Tokyo Jepang, Pak Andi di Batam, ada Rani juga di Ternate, ada Alin di Bau-Bau, Purnama Sari juga di Sulawesi Barat ya. Ada Ibu Anna di Sorong, apa kabar? Ada Pak Leo di Pakpak. Terus ada siapa lagi ya? Bung Ucan juga di Bau-Bau, ada Bung Jul. Terus ada Ibu Tiara juga ya di Kendari, Ibu Fatmawati di Nado, dan seluruh fans tanpa terkecuali buat Bung Roni. Okay. Terima kasih.
0: Selamat baik. Malam. Selamat malam Bung Benijo. Mudah-mudahan sakit giginya cepat sembuh ya. Karena biasa Bung Benijo itu semangat. Malam ini kok ada sedikit ini melemah begitu ya, agak slow. Baik, dua lagu sudah tak siapin ya, dari Whitney juga ada Shania Twain. Dua lagu mancanegara. Saya mau sambungkan lagi ya, ada yang lagi sakit, kita berharap cepat sembuh ya. Seperti Pak Haji Halil sepertinya lagi kurang fit nih ya. Seperti kata Mama Eba, Pak Haji Halil lagi sakit. Jadi kita berharap ya, doain mudah-mudahan cepat sembuh buat Pak Haji Halil. Ko Ama juga saya tidak dengar suaranya lagi nih ya. Mudah-mudahan Ko Ama sehat-sehat juga di sana ya, di Tidore sama keluarganya Ko Ama. Gimana, kita ke lagu dulu? Hah? Biar nanti sebentar yang masuk lagi saya akan terima ya. Ada Shania Twain dengan From This Moment On, menyusul nanti Whitney Houston dengan I Have Nothing.

0: Ini lagunya dari Whitney Houston dengan I Have Nothing. Lagu ini juga dipakai dalam original soundtrack dari film The Bodyguard, ya, itu di tahun 1992. Nah, film tersebut juga dibintangi sendiri oleh Whitney Houston sama Kevin Costner, yang ditulis langsung oleh David Foster dan Linda Thompson, ya. Kalau Anda yang sudah menyaksikan filmnya The Bodyguard itu pasti tahu lagu dari Whitney itu yang dipakai dalam original soundtrack The Bodyguard. Untuk Bung Benny Joe di Manado, mudah-mudahan terhibur. Tadi sebelumnya ada lagu dari Shania Twain dengan From This Moment On untuk Bunda Natalia di Toli Toli yang sudah bergabung juga, ya. Untuk Ruang Rindu malam ini di belakang ada siapa? Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tidore Utara?
1: Iya benar,
0: oke, tahu aja suaranya.
1: Okay. Apa kabar?
0: Baik selalu, Ipin gimana kabarnya juga?
1: Alhamdulillah kabar baik juga.
0: Kabar baik, ya, oke. Mau lagu apa malam ini, Ipin? Tidak ada acara, biasa kan Ipin itu kan punya acara itu, ya, ikut apa itu? Saun, ya, saun.
1: Oh iya, besok malam.
0: Oh iya, sering ikut saun begitu, ya?
1: Iya, betul.
0: Oh
1: betul.
0: Jadi pintar joget kalau begitu, Bung Ipin, ya?
1: Memang.
0: Wah, pakarnya ini ternyata, ya. Baik, mau lagu apa, Ipin?
1: Jam begini peminta lagu ungu-ungu, apa yang ada situ ungu?
0: Ungu. Kalau ungu mah banyak. Kalau ungu tuh ada Seperti Bintang, ada Cinta Bersamanya, Dia Atau Diriku, terus Jaga.
1: Nah, ya itu aja deh.
0: Hah? Yang mana?
1: Dia Atau Diriku.
0: Dia Atau Diriku. Tapi banyak lagi nih, ada itu.
1: Pengen dengar yang itu. Ya, pengen dengar yang itu.
0: Apa tadi, Dia Atau Diriku, ya?
1: Iya.
0: Oh, yang itu. Oke deh. Ayo, buat siapa lagunya, silahkan?
1: Siapa suka, Bung?
0: Ada baru sama Bung Benny Jo sama Bunda Natalia.
1: Oke deh, pertama buat Mas Roni paling ganteng, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, sehat selalu, murah rezeki, amin. Enteng jodoh, insyaallah.
0: Amin.
1: Oke deh, buat tetangga sini, Ko Ai, Buke, Ko Ama, Ko Din, Bung Atus, Bung Taher, Bung Otis, Bung Natalia, Bung siapa, Bung Ijo, ya?
0: Bung Benny Jo.
1: Oh, Benny Jo. Salam kenal kompak persahabatan.
0: Oke.
1: Bunda Elstarita, Bunda Els, Pak Junaidi. Siapa lagi, Abu Linda, Bu Farida, Andi Batam, Andi Alvarez. Oke, buat anak-anak metal, anak-anak Computer Master, Soul System, paling ganteng-ganteng. Besok malam, tong ada acara.
0: Oke,
1: Abang Ganteng, makasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ipin, ya, di Tidore Utara. Ipin ini suka ikut sound system, ya, gitu, ya. Jadi tahu kalau lagu-lagu yang joget-joget itu Bung Ipin tahu, mah. Joget juga pasti semua ragam joget dia tahu. Begitu Bung Ipin, ya. Oke, lagunya Ungu dengan Dia Atau Diriku nanti kita putarin sebentar buat Bung Ipin. Yang lain kita masih tunggu lagi, ya. Sambil mengiringi Anda dengan lagu-lagu, menikmati suasana istirahat. Anda yang sudah di tempat tidur untuk beristirahat, selamat istirahat saja saya ucapkan untuk Anda. Tapi besok tuh banyak yang ini, ya, kembali bekerja, atau ada yang kebanyakan masih kerja dari rumah, ya. Di hari Jumat biasanya begitu, ya. Jadi udah, mudah-mudahan yang mau balik ke tempat kerja besok sudah disiapkan. Kerja dari rumah juga harus kerja lah gitu, ya, sesuai dengan aturannya. Tapi sedikit saya bagi tentang bagaimana sebenarnya Anda orang tua di rumah cara melatih anak berani, yang namanya apa, ya, menolak ajakan teman. Nah, ini katanya menjadi bekal penting lah yang perlu diajarkan sejak dini. Karena seiring bertambahnya usia, anak ini akan semakin sering berinteraksi dengan teman sebaya dan menghadapi berbagai pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Jadi namanya bergaul tentu memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak itu sendiri, ya. Namun tidak semua ajakan dari teman ini membawa dampak positif, loh, ya. Ada kalanya anak diajak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai yang diajarkan di rumah. Seperti apa? Membolos sekolah, terus juga berbohong kepada orang tua, atau juga melakukan tindakan yang berisiko, begitu, ya. Jadi di sisi lain anak seringkali kesulitan menolak karena takut dijauhi, dianggap tidak kompak sama kelompoknya, atau kehilangan teman. Nah, karena itu orang tua perlu membekali anak dengan yang namanya keberanian untuk mengatakan hal, yaitu apa? Kata satu kata saja ya, apa? Tidaklah. Tidak pada hal yang tidak sesuai begitu ya. Kemampuan menghadapi tekanan dari teman sebaya ini akan membantu anak untuk mengambil keputusan secara mandiri. Jadi, memperkuat ketahanan diri sekaligus meningkatkan rasa percaya diri ya pasti di masa depan lah ya. Nah, banyak yang bertanya-tanya sebenarnya, bagaimana cara melatih anak berani menolak ajakan teman? Saya sedikit berbagi ini ya untuk Anda. Jadi orang tua juga bisa tahu bagaimana apa sih ya Anda melatih anak untuk berani menolak ajakan teman dengan tepat. Salah satunya anak perlu memahami ya dengan baik mana perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau aturan yang jelas akan menjadi pedoman sih sebenarnya ketika mereka dihadapkan pada berbagai pilihan atau ajakan dari teman. Saat membuat aturan tersebut, nah ini bisa libatkan anak dalam diskusi, jelaskan alasan dibalik setiap aturan dan beri kesempatan loh kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah tentu saja terapkan aturan secara konsisten ya, tetapi tetap sesuaikan dengan usia serta tahapan perkembangan anak itu sendiri. Nah dengan begitulah anak memiliki pegangan saat menghadapi situasi yang membingungkan. Itu dia salah satunya ya. Jadi Anda bisa tetapkan batasan yang jelas lah pada anak Anda. Ataupun yang lain, jadilah teladan bagi anak itu sendiri ya. Istilahnya kalau anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. Nah karena itu orang tua perlu memberikan contoh dalam mengambil keputusan yang baik dan menghadapi tekanan dari orang lain. Coba ceritakanlah pengalaman ketika Anda pernah berada dalam situasi sulit, bagaimana cara mengatasinya, serta pentingnya meminta bantuan ataupun saran saat dibutuhkan. Ya tidak ada salahnya juga berbagi cerita ya mengenai kesalahan yang pernah dilakukan dan pelajaran yang diperoleh. Tentu saja pendengar, kalau cara ini Anda sebagai orang tua ini mengajarkan anak bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan membentuk pribadi yang lebih tangguh. Begitu ya. Ada lagi beberapa hal yang mungkin saya bagi untuk Anda, tapi kita putarkan dulu lah lagu, mungkin si Ipin sudah menunggu di sana ya. Lagunya Ungu dulu yang sudah diriku sama Ipin, Dia atau Diriku. Saya akan kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini lagunya dari Potret ya, dengan Bunda. Tadi sebelumnya ada Ungu, requestannya Ipin. Mudah-mudahan terhibur, lagunya sudah kita putarkan ya. 33 menit berlalu dari pukul 23 malam. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, ini lagu yang dipersembahkan buat para ibu tercinta di rumah ya. Ibu adalah sesosok pusat kehidupan, rumah pertama, sumber kasih sayang tanpa syarat yang melahirkan, merawat, serta membimbing kita sejak lahir ya. Kalau kita ingat, peran seorang ibu tidak tergantikan dalam membentuk karakter dan memberi ketenangan batin. Jadi sumber kasih sayang kita dapatkan yang memberi cinta dan doa tanpa henti, tanpa meminta balasan, begitu ya. Baik, dan kita masih tunggu lagi untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih ada pembahasan kita nih tadi ya, yang sempat kita belum selesaikan, yaitu bagaimana kita melatih anak berani menolak ajakan teman dengan tepat. Jadi jangan sampai orang tua yang mungkin membiarkan anak saja mungkin berpengaruh dengan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan lah, begitu. Nah, salah satunya juga pendengar, yaitu bagaimana anak belajar lebih banyak dari apa yang mungkin mereka lihat. Tapi saya terima dulu telepon lah yang sudah masuk. Di ujung telepon sudah ada Ibu Farida di Palu. Selamat malam Ibu Farida.
1: Malam.
0: Selamat malam Ibu Farida. Suaranya kecil juga nih. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Boleh deh. Boleh. Hai, Ibu Farida di Palu ya. Oke, baik. Lagu apa nih Ibu Farida mau saya putarkan?
1: Lagunya dari Pinkan Mambo.
0: Pinkan Mambo, yang mana tuh?
1: Merindunya.
0: Merindunya. Oke deh, silakan. Lagi merindukan siapa?
1: Merindukan yang ada di Ternate.
0: Ada, udah luar biasa ya. Baik, silakan lagunya mau dibingkiskan buat siapa nih?
1: Mau kirim salam buat Ibu Ustazah Ida ya. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Sari, ada Purnama Sari, ada Ibu Ila, ada Ibu Nurmin, ada Cigure di Jakarta, ada Ayu di Masawi sana, ada Puja, ada Ko Ama Ko Ai, ke Bu Jepat Tahir, Ipin, ada Ipin Rinaldi, ada Pak Yasin, ada Pak Leo, ada Pak Junaidi, ada Pak Haji siapa? Itu ada
0: Pak ada Haji Pak Haji Tahir. Halil, ada Bung Tahir, ada
1: siapa? Halik, Pak Haji,
0: Pak Haji Halil, ya. Betul
1: Halil, ya. Ada Pak Nasrun tentang pertama dari Palu, ada Pak Menos Bau-Bau, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Andi di Batam.
0: Tuh ada yang salam katanya buat Ibu Farida dari Ipin, katanya boleh minta nomor?
1: Gak ada nomornya.
0: Gak ada katanya nomornya tuh Pin. Nomornya sudah diblokir. Oke, lanjut.
1: Jangan-jangan ini ya, karena kalau kemarin ada yang ini ya.
0: Yang
1: Ibu Farida enggak apa, bukan enggak ini.
0: Belum bisa expose lah istilahnya, begitu.
1: Iya, tetap ya, karena ada biasa ada teman-teman kita yang ini. Contohnya saja, tapi Ibu Farida enggak perlu sebut nama orang, enggak baik ya.
0: Oke, belum bisa expose, tapi kita berteman lewat udara itu lebih baik ya.
1: Iya, lebih baik.
0: Oke, okay. Baik.
1: Ada mungkin ada kesalahan Ibu Farida ya, yang menyakiti teman-teman kita di sini.
0: Okay.
1: Karena yang belum tentu apa yang kita ucapkan tadi menurut kita benar, tapi menurut orang lain belum ya.
0: Betul.
1: Itulah.
0: Oke. Okay. Ya. Betul sekali.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Okay, salam-salam buat semua-semuanya ya. Sehat.
0: Oke.
1: Okay. Semoga ada ini ya. Mau kirim salam buat Pak Widi di toko, semoga cepat sembuh ya di IBT.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Iya, makasih dilanjut ya.
0: Oke. Okay.
1: Hati-hati.
0: Amin. Terima baik. Terima kasih, selamat malam Ibu Farida di Palu ya. Di belakang Ibu Farida ada siapa? Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Anggreni di Manado.
0: Oh, kita berjumpa lagi malam ini Ibu Anggreni ya.
2: Jumpa lagi. Aduh, apa kabar ini, Dang?
0: Baik, Dang, di sini. Semoga di situ juga baik, eh. Ibu Anggraini Manado ya. Oke, mau lagu apa malam ini, Ibu Anggraini?
2: Mau lagu lagu-lagu apa ya?
0: Terserah, mau lagu apa aja boleh.
2: Minta ada Cincin Kenangan.
0: Ya, Nur Afni ya?
2: Iya.
0: Oke deh, ayo silakan buat siapa?
2: Ini kan siapa dulu?
0: Sama Nikola Saputra. Sama Bung Roni, Bung Roni.
2: Iya Bung Roni. Aduh, Bung Roni.
0: Oke.
2: Salam-salam ya Bung Roni. Salam yang pertama buat Bung Roni yang tugas. Dan selamat bertugas, tetap semangat dan selalu sukses.
0: Amin.
2: Dan selalu diberkati Tuhan. Bung Roni bersama keluarga.
0: Oke, amin.
2: Mau salam-salam dia yang baru standby tadi. Ada Ibu Farida. Ibu Farida selamat malam. Tentunya bersama dengan keluarga di rumah. Ada Ibu Els di Manado selamat malam. Ada Sita di Manado. Aduh Bung Roni, ini kan sudah karena sudah dingin jadi.
0: Ya udah pakai selimut biar dingin, penangkal dingin.
2: Aduh bagaimana ya. Ada lanjut. Ada Pak Junaidi di Ambon. Ada Pak Andi. Ada Pak Agus. Ada Bung Ipin. Ada Pak Din.
0: Itu dapat salam dari Ipin tuh, Bu Anggraini.
2: Ya.
0: Ada salam dari Ipin buat Ibu Anggraini katanya.
2: Iya, makanya saya sudah salam tuh.
0: Oh, udah. Okay,
2: salam balik, Ipin. Okay. Tetap sehat bersama keluarga. Dan ada Pak Ama, lu sama-sama Jukang.
0: Samua, Jo. Samua, sapu rata.
2: Sama Jumba, iya. Sering gini sekali.
0: Sapu rata semua.
2: Samua, Jo. Yang penting ada di hati. Lihat semua tuh.
0: Oke, betul.
2: Dan terkecuali semuanya sudah ada di hati. Mama Indah. Mama Indah ada pesan dari Ibu Anggraini, aduh.
0: Iya, Mama Indah bilang so ada Ibu Anggraini di sana,
2: Oke. Oke. Bu Roni sudah makan malam ini kan belum?
0: Belum, mau tunggu ini Ibu Anggraini antar ke sini.
2: Terlalu jauh, aduh bagaimana.
0: Udah dari tadi makannya.
2: Kalau cuma iya, mesti harus makan dong.
0: Iya dong, harus.
2: Tapi biar iya.
0: Betul.
2: Biar lagi tugas tetap ingat makan.
0: Betul.
2: Kalau lu masih nanti sakit bagaimana, terlalu jauh. Mau keterat.
0: Oke.
2: Masih banyak yang antri di belakang kita toh.
0: Oke.
2: Bung Roni yang tugas, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ada Ibu Anggraini sudah ya. Lagunya dari Nur Afni Oktavia, Cincin Kenangan, nanti tak siapin ya. Tuh masih ada Bunda tuh. Bunda potret lagi nyanyi terus.

0: Nah, itu dia. Bundanya selalu ada di hati. Begitu kan Mama Indah kan? Selamat malam Mama Indah. Yuk, masuk ya. Jangan cuma main chat sama Bung Ipin. Itu Ipin dari tadi sudah minta nomor tuh Mama Indah ya. Baik, kita sudah punya dua lagu di sini ya. Ada Pinkan Mambo dengan Merindunya, terus Nur Afni Octavia. Saya coba berbagi kembali tadi yang sempat agak tertunda juga nih, tapi sudah ada yang berbunyi nih ya. Saya terima dulu lah. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori, ih, hafal juga ternyata dia nih ya.
1: Wajar.
0: Ternyata hafal juga nih orang ya.
1: Dihafal sih.
0: Kirain cuma ada di hati tuh yang satu itu saja yang kendalanya.
1: Soalnya malam Jumat baru habis bertapa nih.
0: Oh begitu, dapat apa ya. Sudah dari bertapanya itu?
1: Woi, banyak sekali.
0: Bukan minta nomor togel kan?
1: Bukan, saya enggak bertapa, doakan Bung Roni supaya cepat dapat
0: anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Oke deh.
1: Kasihan kan kawan belum dapat di internet. Dapat jawaban tadi kan terlalu kuat memilih jadi.
0: Tapi ini loh, udah di situ udah dapat itu kok lama amat undangannya ya. Kok lama sekali. Iya makanya walaupun udah bertapa berulang-ulang, tapi undangan kok tidak sampai ke sini ya.
1: Enggak, kami sepakat mau bersama dengan Bung Rodi jadi satu hari yang
0: sama. Jadi istilahnya nikah masal gitu ya.
1: Iya, jadi satu hari dua acara gitu.
0: Oh begitu, waduh ya. Luar biasa kalau begitu ya. Nanti kalau gitu kita
1: Bung Rodi
0: iya. Sama-sama ya. Kalau gitu nanti kita patungan saja ya. Kita patungan. Kamu Bung Andi yang sewanya tenda, saya nanti punya itunya.
1: Jadi kawannya cukup satu ya.
0: Mama Indah bilang, "Ngo nih baku pegang tangan, Jo."
1: kalau bisa nunggu Mama Indah sekalian katanya.
0: Oh begitu, Mama Indah siapin apa buat kita?
1: Dia siapkan kue-kuenya katanya.
0: Mama Indah katanya siapin volungku. Oke, lagu apa nih Bung Andi?
1: Lagunya Arif aja, Kepercayaanmu Padaku.
0: Lagunya siapa?
1: Arif.
0: Iya. Oke, judulnya apa?
1: Kepercayaanmu Padaku.
0: Oke, waduh. Ini Bung Andi kalau pilih lagu tuh, luar biasa loh ya judulnya tuh ya.
1: Pokoknya sangat bermakna sekali artinya. Betul. Maknanya.
0: Kepercayaan padaku dari Haris ya.
1: Lagunya itu bagus sekali Bung.
0: Oh begitu ya. Mudah-mudahan biasanya kalau lagu Bung Andi tuh ada yang sudah ikutan. Kok Ama biasanya simpan biasanya begitu.
1: Biasanya kepada si dia yang lagi mendengarkan.
0: Oh begitu ya. Waduh. Ini pasti pasti menusuk ya, menusuk sekali ini ya.
1: Saya tidak sia-sia dalam menunggu katanya itu kan.
0: Oke, baik. Ayo silakan lagunya buat siapa nih?
1: Lagu ini disuruh sabar nih.
0: Oh begitu ya.
1: Disuruh sabar menunggu. Gitu.
0: Jadi kalau kesetiaannya hilang ya udah berpaling ya. Silakan buat siapa lagunya? Ayo.
1: Yang pertama buat Bung Roni sama operator semua tetap sehat selalu dan dimurahkan segala rezekinya.
0: Amin. Oke.
1: Terus buat Mama Indah juga, gimana Mama Indah kita sepakat sama Bung Roni ini mau bersatu.
0: Mama Indah bilang berdua pegang tangan saja. Siapa yang duluan begitu?
1: Kita kan duduk Mama Indah tengah-tengah baru kita kerumuni.
0: Oke, ya. Terus siapa lagi?
1: Ada Kemute, Koaiko Ipin, Bung Andi. Bung Atus, Pak Junaidi, budak-budak semua yang ada di Manado.
0: Oke.
1: Okay. Bung Bin, siapa lagi? Pak Ibu Farida, Pak Widi, Bung Benijo dan semua-semuanya.
0: Oke okay deh, baik.
1: Dapat terkecuali dari Sumbar. Okay. Semoga dia lagi monitor nih.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, makasih Bung Rodi.
0: Terima kasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lah dari saya terima satu lagi lah mumpung udah masuk. Baik, di ujung telepon sudah ada dari Ake Gale. Selamat malam, Mama Indah.
2: Selamat malam.
0: Nah, ini katanya tanggung pelungku ya ini nih. Oke, ini dari tadi Bung Andi, ada juga dari Ibu Farida, salam juga buat Mama Indah katanya.
2: Iya, ayo. Syuting siapa yang kamu
0: tahu? Baku syuting orang tua ternate bilang ya. Baik, lagu apa tak siapin nih Mama Indah?
2: I Miss You, Irwansyah.
0: Irwansyah, apa judulnya?
2: I Miss You,
0: ada ya. Oke, tak siapin dulu. Silakan, salam-salam dulu buat siapa nih?
2: Oke, salam buat semua-semua ya. Ada Bung Andi yang baru lewat tadi.
0: Aduh.
2: Yang kelamaan Bung
0: Andi. Jangan kelamaan ya. Dari tadi udah bertapa-bertapa tapi tak tahu nih kapan nih Bung Andi nih ya. Lama di bertapa.
2: Ya, kita doakan yang terbaik ya buat Bung Andi, bernama juga harapan sehat.
0: Oke.
2: Terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil juga, terus ada Ko Andi Alvarez, terus ada Ko Yasin. Ini Pak RT dari tadi yang kali so tasono ke apa nih?
0: Betul, Pak RT ini udah pasti tasono nih. Banyak ya, kerja.
2: Iya. Terus ada Pak Ahmad juga, terus ada Mas Subiono Mas Santoso, ada Pak Guru di Morotai juga ya, harapan sehat. Terus yang di Tidor ada Ko Amat, ada Ko Abdu, Ko Aikudin, Ko Buce, Bung Ipin.
0: Ipin nomor diblokir katanya.
2: Bung Ipin ada nih, tetangga saya namanya Bu Farida juga.
0: Ah, Pak, itu dia, aduh cocok tuh. Itu Ipin, silakan.
2: Terus ada Abang Otis juga, terus ada Pak Yayan, Pak Junaidi, Bunda Els, ada Nona Fika, Bu Natalia, Bu Esther Lita, Ibu Ratna, Bung Anggraini, Abang Otis juga, Bung Ono, dan semua-semua sudah ada.
0: Okay.
2: Ibu Farida juga, Ibu Ila, dan semua-semua sudah.
0: Baik, oke.
2: Okay. Buat Bu Roni.
0: Terima kasih, selamat malam buat Mama Indah yang ada di Ake Gale. Kita langsung lepas dulu dari Pinkan Mambo.

Gabung saja sama Mama Indah ya malam ini dengan I Miss You. Nanti di lain kesempatan lagunya bisa tak putarkan dari Arif Putra tadi dengan Kepercayaan. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi malam ini untuk Ruang Rindu. Pendengar, terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita. Padahal semesta ini luas. Ada banyak hal berharga yang kita lewatkan. Ada banyak keindahan yang luput dari mata. Ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan. Terima kasih, kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali mengudara edisi Jumat 7 Agustus 2026. Untuk Ternate pagi ini bersama saya Mesara dan juga rekan teknik studio dan pemancar kamera. Pendengar, mengawali pagi Anda, nantinya kami hadirkan religi pagi ya, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran dari Haji Muhajir dengan surat Al-Kahf ayat 31 hingga seterusnya menjelang kumandang azan subuh nantinya pada pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan untuk waktu kuliah subuh insyaallah bersama Ustadz Asep Hadi Termu.

dan pendengar nantinya pada pukul 6, jangan lewatkan Warta Berita Pagi. Untuk Kiprah Desa Bidang Agama Islam ya, nantinya kami hadirkan dan di pukul 7 hingga pukul 9 kami hadirkan Ternate Pagi dengan beragam informasi, informasi harga pangan dan juga opini publik dan juga beragam informasi-informasi terkini lainnya. Untuk Warta Berita Sentral nantinya pada pukul 9 pagi ya pendengar, dan program Halo RRI pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan nantinya program Panggilan Jumat pada pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

Sadaqallahul azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga apa yang Anda panjatkan insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Pro Satu RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti kuliah subuh bersama Ustaz Asep Hedi Termudi dengan topik yang nantinya akan beliau bahas, yaitu menjaga lisan. Baik, kita menyapa Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wal mulbayan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, alhamdulillah torang baku dapat lagi di acara kuliah subuh pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, di acara kuliah subuh pada hari ini temanya adalah tentang menjaga lisan, ya, menjaga mulut. Baik, pemirsa kuliah subuh dimanapun berada, bahwa ini mulut atau lisan ini adalah merupakan anugerah dari Allah SWT. Karena dengan lisan atau dengan mulut kita bisa berkomunikasi, bisa berbicara, ya, satu sama lain, ya, sehingga terjadi hubungan dan interaksi antara satu dan yang lainnya. Maka fungsi berbicara, fungsi lisan ini adalah merupakan komunikasi dan hal yang sangat penting dalam perkehidupan manusia. Nah, ini karena mulut manusia bisa selamat, karena mulut manusia juga bisa celaka. Maka ada ungkapan Arab, mahfuzat salamatul insan fi hifdil lisan. Jadi salamatul insan, keselamatan manusia ini, fi hifdil lisan, tergantung kepada bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Jadi kalau dilihat dari syair Arab tadi, salamatul insan, jadi keselamatan manusia, fi hifdil lisan, tergantung bagaimana manusia itu bisa menjaga mulutnya. Karena dari mulut, dari lisan, ini bisa mempersatukan, tapi dengan mulut juga bisa memecah belah. Dengan mulut kita bisa berkomunikasi dan mempererat hubungan, tapi dengan mulut, dengan lisan, salah ucap, nah, ini bisa terkadang asalnya bersahabat, besti, ya, baku teman, akhirnya malah terpecah, ya. Bahkan dalam hubungan keluarga, ya, suami istri ini, ya, kalaupun salah bicara, ini kadang dari hal yang kecil saja ini bisa menjadi hal yang besar, ya. Maka wajar tadi yang kata-kata syair Arab atau mahfudot salamatul insan fi hifdil lisan, bahwa selamat dan tidaknya manusia itu tergantung kepada lisan. Oleh sebab itu, marilah sama-sama pemirsa kuliah subuh dimanapun berada, di pagi ini kita memulai hari ini dengan sama-sama kita menjaga mulut kita, menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan ini bisa melukai perasaan orang lain. Jangan sampai lisan ini bisa ada yang baper gitu. Terkadang kan maksud kita baik, ya, tapi diucapkan yang tara baik, diucapkannya tidak pas, ya, kadang bisa membuat orang tersinggung, ya, terbawa perasaan. Padahal sebetulnya maksud kita baik, cuma ketika di dalam tata bicara, ketika berbicara itu tidak sesuai, ya, atau sambarang saja. Nah, ini makanya ini tak boleh kita bicara sambarang, ya, bicara sambarang mulut kita, lisan kita. Karenanya ini di dalam Al-Quran dan hadis, ini juga sebagai sumber ajaran Islam, ini memberikan tuntunan kepada kita semua untuk bagaimana kita menjaga lisan, ya, menjaga apa yang dikatakan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, ya, ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima takuluna ma la taf'alun. Bikiapa? Mengapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak kerjakan? Ya, kaburu maktan, maka sungguh besar murka Allah. Ya, kaburu maktan indallahi, maka sangat besar murka Allah. Antakulu mala taf'alun. Ada orang yang berbicara tapi tidak mengerjakan. Nah, ini ya. Di ayat ini kalau ada ungkapan ini namanya NATO. No action, talk only. Jadi hanya omon-omon saja, tapi bicara tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Dan ini kalau ada manusia tersebut, kalau ada seseorang yang tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat, maka ini Allah murka, Allah sangat membenci orang yang tidak selaras, tidak sesuai, tidak serasi antara yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Dan dikuatkan juga oleh sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, yaitu yang diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang mengklaim, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, kata Nabi, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yakul khairan, maka berkatalah dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, kata Nabi, auliasmut, badiam. Jadi kalau biasanya kita ini memulai pagi ini, ya mohon maaf ya, ada banyak berkata-kata, ya coba ditakar, coba diperiksa, dijaga, jangan sampai lidah kita, ya, lisan kita ini berkata yang tidak baik, kata Nabi. Makanya kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Falyakul khairon, jangan berkata tara baik, jangan menyebut orang ya kadang dengan sebutan yang tara baik. Ya, ini kadang kan begitu mudah mengucapkan kata-kata kasar, ya, kata-kata yang bisa melukai hati orang lain. Maka kata Nabi, berkatalah dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, kata Nabi, auliasmut, badiam. Nah, ini banyak yang kita lebih banyak perkataan ini yang melukai orang, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang diambil dari tadi ayat Al-Quran, ya, di surat As-Saff ayat 2 dan 3, lalu dikuatkan dengan sabda Nabi dalam bagaimana menjaga lisan, maka ini merupakan tadhkirah, merupakan pelajaran bagi orang semua, ya, bagaimana Islam menggariskan, Islam mengajarkan, Islam merekomendasikan betul-betul ketat dalam yang namanya fungsi mulut, ya, fungsi lisan tersebut. Karenanya pertama, fungsi mulut ini dikaitkan langsung dengan keimanan. Fungsi lisan ini dikaitkan dengan dasar dari kehidupan manusia itu sendiri. Lalu yang kedua, keberadaan dari mulut dan perilaku ini harus selaras. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, ini sebagai dua hal yang harus harmoni, harus sesuai. Jangan sampai apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Lalu yang ketiga adalah keharusan dari kita. Kalau perkataan kita tidak membawa manfaat, kalau perkataan kita tidak membawa kebaikan, kata Nabi, maka ambillah posisi diam. Diam itu lebih baik daripada berkata-kata, daripada bakar lota, daripada bagibah, ya, yang akhirnya itu banyak mengandung dosa, ya. Maka kata Nabi, keharusan untuk mengambil sikap diam jika apa yang dikatakan, jika apa yang dibincangkan itu malah membawa kemadorotan, bahwa membawa kepada kerusakan. Baik pemirsa di acara Kuliah Subuh hari ini, jadi maka untuk menjaga lisan ini merupakan sarana komunikasi ya antar manusia satu dengan yang lain. Maka sekali lagi tadi mulut itu atau lisan ini sangat penting ya, karena salah ucap ini bisa mendapatkan dampak yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabatnya yaitu Sufyan bin Abdillah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Tuhan khawatirkan pada diri saya?" Itu sahabat Sufyan bin Abdillah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang paling Tuhan khawatirkan pada diri saya?" Lalu Nabi menunjuk isyarahnya kepada mulut dan berkata, "Ini," kata Nabi, "mulut." Jadi yang paling dikhawatirkan kata Nabi ini mulut. Maka pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau bersabda, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, anta salimun, ngoni selamat, ma sakatta, ngoni selamat selama kamu diam, selama kamu badiam." Nah itu ya kata Nabi, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, anta salimun ma sakatta, ngoni selamat apabila ngoni bisa badiam. Fa idza takallamta," kata Nabi, "apabila kamu berbicara, fa alaika aulaka, maka ini kalau berbicara bicaranya sambarang, bicaranya bafoya, bicaranya bakar rota, bicaranya bagibah, ngomongkan orang keburukan orang lain, maka ini berakibat terbaik bagimu," kata Nabi. Nah ini ya, itu yang pesan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Baik, pemirsa di acara Kuliah Subuh hari ini, maka kalau mengaku kita sebagai seorang mukmin muslim ya, kita harus benar-benar berhati-hati ya di dalam menjaga lisan kita. Jangan sampai kita bicara sembarang ya. Kita karena bicara yang sembarang, bicara yang tidak beraturan, ini apabila berbicara asal saja ya, asbun namanya, asal bunyi, asal ngomong ya. Ini yang akhirnya yang terjadi terkadang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu ya, ajaran Islam ya, baik di Al-Quran dan Hadis, ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita badiam. Jadi memang jangan sampai dari bangun tidur ini bicara terus ya, karena memang ini khairul kalam maqalla wadala. Ini ungkapan dari Mahfudzut Yula. Khairul kalam maqalla wadalla. Sebaik-baiknya ucapan itu singkat padat. Terus juga ada namanya juga, kalau kita itu jangan terlalu banyak bicara, karena kalau kita banyak bicara itu punya potensi, punya peluang banyak salahnya ya. Nah, artinya makanya ada namanya kita menjaga mulut ini, jangan sampai bicara terlalu banyak yang akhirnya bisa menimbulkan banyak kesalahan ya. Karena itu tadi yang ungkapan yang awal ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi keselamatan manusia itu tergantung dalam bagaimana dia bisa menjaga lisan. Selanjutnya mari kita perhatikan dari sabda Nabi dalam hadisnya, lisanul akil min waro'i qalbihi. Jadi mulutnya seseorang berakal ini itu adalah dari hatinya. Fa idza arada al-kalam arja'a ila qalbi. Kalau orang yang berakal ini ketika berbicara itu dikembalikan kepada hatinya. Ya. Jadi sudah ada yang bergabung ya.
0: Penelpon yang bergabung.
1: Silakan ya.
0: Nanti setelah itu ada Pak Jojo juga.
2: Assalamualaikum Bung Pak Ustaz.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Betul ya.
2: sudah hafal modulasinya.
1: Iya, sudah hafal.
0: Silakan Pak Bung Din.
1: Bung Din ya, silakan Bung Din ya.
2: Batin apa ini Pak Ustaz?
1: Ya.
2: Batin apa?
0: Menjaga lisan.
1: Oh, temanya tentang menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga lisan, menjaga mulut.
2: Oh, menjaga lisan.
1: Ya, menjaga lisan. Menjaga
2: tadi
1: mulut.
2: Tadi sifat tangkap tadi katanya jangan terlalu banyak bicara.
1: Ah, iya kan? Betul, jangan terlalu bicara.
2: Jadi begini Pak Ustaz, ini saya mau bertanya, kalau orang banyak kalau orang banyak ngomong atau berbicara, terus timbul hal-hal yang tidak sepantas dengan berbicara, terus saya tegur beliau, jangan bilang, jangan terlalu bicara, jangan-jangan sampai kelewatan ngomong, itu termasuk tegur atau tidak Pak Ustaz, mohon dijelaskan. Oke, assalamualaikum.
1: Langsung Bung Jojo atau sudah ini?
0: Pak Jojo, oke, kita tahan dulu. Oke, silakan Pak Jojo.
1: Pak Jojo silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Salam. Sehat-sehat, Pak Jojo. Troko.
3: Amin. Ya tadi Om Din bilang.
1: Om Din ya.
3: Orang bicara banyak, orang lain tegur. Wajar-wajar saja.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi kalau orang bicara banyak ini kan istilah bilang dompe hak. Bicara sabaran terus.
1: Nah itu bicara sabaran ini.
3: Itu yang disebut menjaga lisan itu.
1: Tuh.
3: Tapi ada orang yang bicara bapoya ini, bapoya ke sana, bapoya kemari. Dosa kata dia Ustaz.
1: Iya.
3: Orang menjaga lisan ini kan gampang-gampang juga.
1: Tuh.
3: Sama dengan orang dulu di kursi putar, di dewan, bicara tapi masyarakatnya payah.
1: Payah.
3: Ini yang dulu. Dulu tadi saya, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Jojo di Toloko. Ya, Bung Din dengan Pak Jojo di Toloko hampir sama ya. Artinya kita kalau ada yang berbicara banyak, ya diingatkan ya. Diingatkan, tapi dengan apa... dengan baik ini penyampaiannya ya, jangan sampai kita mengingatkan malah tersinggung lagi ya Pak Bung Din ya. Jadi kita ingatkan karena ada ungkapan Arab, ada ungkapan mahfudzat, man kasuro kalamuhu kasuro gulatuhu. Ini ungkapan Arab ya. Man kasuro kalamuhu, barang siapa yang banyak bicaranya, ini Bung Din ya, Pak Jojo. Man kasuro kalamuhu, barang siapa yang banyak bicara, kasuro gulatuhu, maka punya potensi akan banyak salahnya. Jadi kalau pagi ini bicara sampai ya bakar lotas sampai ya, ini punya potensi banyak salahnya. Apalagi kalau di Maluku Utara, di kota Ternate ini, kalau bicara politik ini, ini sudah ada yang bergabung lagi.
0: Iya,
1: boleh. Lagi. Boleh, silakan.
4: Halo. Assalamualaikum, Bung Tahir.
1: Oh, susupu ini ya, Bung Tahir.
4: Iya Ustaz, kadang kita berbicara bahas tentang kejadian. Nah, tapi ada dia sering melenceng ke aib itu. Itu kira-kira orang kita bahas kejadian itu. Kalau kita bahas kejadian, jadi yang jelas kita akan ada yang kasih salah sana, kasih benar sini. Itu cuma di aib apa nih? Bicara
1: aib
4: orang
1: ataukah
4: bagaimana
1: sih? Assalamualaikum. Baik, terima kasih.
0: Tidak jauh-jauh beda dengan
1: Bu. Ya, hampir sama ya. Jadi kita harus menjaga lisan ya. Jangan terlalu banyak bicara, apalagi bicara awalnya dari bicara bola jadi bicara yang lain, ada hatersnya ya. Kemarin bicara politik ini paling ramai ya, kalau politik dengan bola di Ternate, di Maluku Utara. Tapi kalau terlalu banyak yang akhirnya terjadi hater dan lain sebagainya ya, wakubuli sampai ya, ini dengan bicara ini ya. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan awalnya cuma baku ejek saja, akhirnya timbul yang lain-lain kan. Akhirnya bisa baku pukul dan lain sebagainya. Makanya ya, betul-betul ya pemirsa Pro 1, betul-betul kita harus menjaga lisan ini ya. Karena itu jangan sepelekan kita menjaga mulut ya. jangan bicara sambarang ya. Ini bukan hanya makan tar boleh sambarang ya, bicara juga jangan boleh tar boleh sambarang ya. Makanya harus diingatkan ya, diingatkan istilahnya orang ingatkan semua termasuk diri saya juga. Ini kadang kalau terlalu banyak bicara ya, ini punya banyak potensi untuk salah. Kalau ada orang ceramah juga terlalu banyak sampai lebih dari ini, punya potensi, punya kesalahannya akan banyak. Makanya itu lebih bagus singkat dan padat intinya, daripada terlalu banyak bunga-bunganya, terlalu yang lainnya, akhirnya ya itu menimbulkan yang tara baik ya. Pun sama ya, jadi ditata harus bicara ini ya, dijaga dan ditata supaya tidak menimbulkan ada rasa yang tersiksa atau ada rasa yang terdolimi begitu ya. Wah, itu ya, mari kita mulai ya, mulai dari diri kita ya, saya sendiri dan semua pemirsa ya, harus menjaga terus itu dari Bung apa, dari subuh ya, Bung Taher ini. Kalau kita contoh mau mereview ya kan, ada kejadian ya, kejadian apa, terus kita baca cerita ya, menceritakan. Ini menceritakannya ya to the point saja, jangan ada tambah bunga-bunga yang lain ataupun ada yang lain-lain. Ini kan kalau ada namanya istilahnya bad news it good news. Kadang orang lain kecelakaan, orang lain apa, ini jadi orang belum, bukan ditolong malah diviralkan ya. Ini kadang di live di TikTok, bukan ditolong tapi di live, bikin live jadi trending ya. Ini orang lain dapat kecelakaan, dapat musibah nih. Nah, ini ya. Sama dengan menceritakan malah ditambah-tambah, yang akhirnya awalnya tidak apa-apa, kejadiannya biasa saja karena kita ceritakan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, ya. Kalaupun contoh ada ini ya, kita harus bisa menjaga ya, malah menjadi menimbulkan suatu fitnah. Kalau kita bicara tidak sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang ada fakta, berarti itu kedua fitnah. Kalau fitnah berarti masuk dalam kategori al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan ya. Maka kalau bicara sembarang yang tidak sesuai dengan fakta, ini bisa menimbulkan fitnah, dan fitnah ini adalah lebih kejam dari pembunuhan, dan ini bisa memporak-porandakan tatanan kemasyarakatan, tatanan kekeluargaan. Itu berawal dari bicara sambarang ya. Nah, kalaupun bagaimana kalau ada aib orang ya, jangan juga kita ya, apalagi aibnya contoh ada kejelekan orang ya, kita mau ceritakan. Nah, ini yang tidak boleh kita buka aib di muka umum ya, kecuali di muka pengadilan. Bung Tahir disupu-supu ya, kalau di pengadilan ya, kita bersaksi ya, tentang contoh kita dapat apa yang kejahatan, terus kita bersaksi ya, memang harus diungkapkan ya, ada kejahatan yang menimpa diri kita, diungkapkan di pengadilan. Bukan kita mau, ini kan kadang mau apa-apa, mohon maaf, ini di Facebook, di apa, ada orang bermasalah, dia contoh punya hutang, terus dia kabur, diungkap di Facebook, wah sampai namanya, fotonya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan kita tidak galil adab ya, betul-betul ini kadang belum tentu juga yang difoto itu sesuai. Nah, ini ya. Ini kadang-kadang Bagarak Sadiki bikin status, akhirnya bikin ada di Facebook, bahwa ini terjadi. Belum dicek and recheck dulu, belum tabayun dulu, sudah dibikin viral. Ya, padahal belum tentu seperti itu. Nah, karena apalagi sekarang dengan pasal di undang-undang di negara kita ada namanya pencemaran nama baik ya. Ada perbuatan tidak menyenangkan juga bisa diajukan ke ranah hukum. Sama ini berkaitan dengan pembahasan hari ini saat ini. Jadi bagaimana kita bisa menjaga lisan kita supaya dengan menjaga lisan kita, hidup kita bisa aman, nyaman, bukan sebaliknya. Kalau Bapeto sambarang ya. Ini pagi-pagi jangan Bapeto sambarang ya, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu ya. Ini pagi-pagi, sarapan pagi, tapi ini malah sarapan Bapeto nih, jangan ya. Ya, apalagi Bapeto yang tara jelas ya. Jadi mari kita menjaga lisan ya, karena dengan menjaga lisan insya Allah kita akan hidup dalam keadaan nyaman dan damai. Dan itu yang diharapkan sebagai mukmin yang paripurna, yang diharapkan untuk menciptakan masalah manfaat bagi masyarakat. bagi umat. Saya kira itu jadi intinya, mari sama-sama kita menjaga lisan ya. Ini menjaga lisan termasuk karena sekarang mulutmu harimaumu, sekarang tuh statusmu harimaumu. Jadi kalau bikin WA, status WA ya, ini kan ada status WA, ini harus baik yang baik-baik. Ya karena itu mulutmu harimaumu, statusmu adalah harimaumu, medsosmu harimaumu. Maka harus menjaga juga tangan-tangan kita ya, jemari kita jangan sampai mengetik yang akhirnya bisa melukai orang lain. Sama saja karena dari jemari kita di HP kita, di handphone kita, kita SMS, bawa WA yang akhirnya orang lain terluka, itu sama saja dengan lisan kita. Ya, mari sama-sama kita menjaga mulut kita, mari kita menjaga jari jemari kita jangan sampai mengungkapkan hal-hal yang bisa melukai perasaan orang lain atau mendolimi orang lain. Saya kira itu, mudah-mudahan pembahasan pada hari ini bermanfaat, khususnya pada diri saya dan umumnya kepada para pemirsa Polo 1 di acara Kul Subuh pada hari ini semuanya. Demikian ditutup, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan maroji atau referensi. Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Persatu RRI Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Terima kasih juga tentunya buat Bung Din di Toloko Tidore, Pak Jojo di Toloko, maaf Bung Din di Tidore di Toloa ya, Pak Jojo di Toloko, dan juga Bung Tahir di Susupu. Dan semoga sehat tentunya, dan bisa bersama kita di pagi hari ini. Dan bisa digarisbawahi juga yang disampaikan oleh Pak Asep, jangan bafeto pagi-pagi, jangan bikin tompe muterabai. Pokoknya afirmasi positif harus kita kedepankan. Baik pendengar, jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi, redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Tiga tersangka yang diduga menyelundupkan senjata api beserta amunisi dari Filipina untuk diperdagangkan di Papua akhirnya diringkus Polda Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat pembinaan olahraga usia pelajar, salah satunya melalui kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Maluku Utara 2026 yang menjadi ajang penjaringan atlet menuju kompetisi nasional. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar 5 di 88,5 MHz, pemancar 5 rotai di 93,6 MHz, dan RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2006 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, tiga tersangka yang diduga menyelundupkan senjata api beserta munisi dari Filipina untuk diperdagangkan di Papua akhirnya diringkus Polda Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Posisi geografis Maluku Utara yang berbatasan dengan negara lain menjadikan pengawasan wilayah laut sebagai salah satu prioritas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
2: Sebanyak 3 pucuk senjata api laras panjang dan ratusan munisi berbagai jenis berhasil diungkap Polda Maluku Utara. Senjata api ilegal tersebut dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Kabupaten Halmahera Utara untuk selanjutnya dikirim ke Papua. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menyatakan kejahatan yang diungkap ini merupakan jaringan lintas negara atau transnational crime yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Kapolda juga menyatakan dari 3 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, anggota berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan inisial masing-masing BS, JS, dan SC. Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menyatakan peredaran senjata api ilegal merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat karena bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional.
1: Aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah senjata api ilegal yang diduga berasal dari Filipina dan akan diselundupkan untuk diperdagangkan di wilayah Papua. 3 pucuk senjata api terdiri dari satu pucuk SS-1 rakitan, satu pucuk SS-2 semi rakitan, dan satu pucuk senjata laras panjang otomatis kaliber 50 serta satu buah magazin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Peredaran senjata api ilegal bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Senjata-senjata tersebut berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai tindak kejahatan, memperkuat kelompok kriminal bersenjata, memicu konflik serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan, 3 tersangka ini diamankan pada waktu dan lokasi yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
1: Dari pengungkapan perkara ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yaitu BS alias UB, ZS alias EC. Tersangka BS alias UB ditangkap pada 17 Juli 2026 di desa Saiso, Galela, Halmahera Utara. Di hari yang sama, tersangka ZS ditangkap di desa Berua, Tobele Utara, Halmahera Utara. Sementara itu tersangka SC merupakan DPO yang ditangkap di kediamannya desa Igo Bula, Galela, Halmahera Utara pada 3 Agustus 2026.
2: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman juga mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api, jalur distribusi, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Kapolda juga mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyelundupan.

0: kepemilikan maupun perdagangan senjata api ilegal di Provinsi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Selanjutnya saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat pembinaan olahraga usia pelajar. Salah satunya melalui kejuaraan daerah Karate Piala Gubernur Maluku Utara 2026 yang menjadi ajang penjaringan atlet menuju kompetisi nasional. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Utara terbukti pada tahun ini ada 8 kejuaraan daerah cabang olahraga tingkat pelajar dilaksanakan di tahun 2026.
3: Kejuaraan daerah atau Kejurda Karate Piala Gubernur Maluku Utara tahun 2026 resmi digelar selama 5 hari, mulai dari 5 hingga 11 Agustus di Auditorium SMA Negeri 5 Kota Tidore Kepulauan Sovivi. Kejuaraan dibuka langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seh pada Kamis siang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Zainuddin Kadir mengatakan, kejuaraan ini tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi juga bagian dari strategi pembinaan atlet usia pelajar. Melalui Kejurda, pemerintah daerah melakukan penjaringan atlet terbaik sebagai persiapan menghadapi kejuaraan nasional maupun pekan olahraga pelajar nasional tahun 2027.
2: Utara terbukti pada tahun ini ada 8 kejuaraan daerah cabang olahraga tingkat pelajar dilaksanakan di tahun 2026.
3: Selain karate, Dispora Maluku Utara juga menggelar kejurda taekwondo, drag race dan drag bike bekerjasama dengan IMI Maluku Utara, bulu tangkis, tinju, renang, serta cabang olahraga lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan ini juga menjadi bagian dari semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Zainuddin menambahkan, pelaksanaan 8 kejurda tersebut tetap berjalan meski pemerintahan menghadapi efisiensi anggaran. Menurutnya, dukungan Gubernur Sherly Chuanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam membangun prestasi olahraga pelajar. Kejurda Karate tahun ini diikuti 173 atlet pelajar dari 10 kabupaten dan kota serta 10 klub karate di Maluku Utara. Peserta berasal dari jenjang SMP hingga SMA. Ajang ini juga menjadi kelanjutan proses pembinaan atlet setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang digelar di Pulau Morotai pada Juli lalu. Dispora berharap atlet-atlet potensial yang lahir dari kejurda mampu memperkuat kontingen Maluku Utara pada berbagai kejuaraan nasional.
2: Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sangat luar biasa terhadap pembinaan olahraga usia pelajar.
3: PLD Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara juga berharap kolaborasi dengan pengurus Provinsi Forki Maluku Utara terus diperkuat agar pelaksanaan kejuaraan semakin berkualitas dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Kita ke berita lainnya, saudara. Persoalan banjir yang bertahun-tahun melanda Kelurahan Akehuda, Kota Ternate, kembali menjadi sorotan di DPRD Maluku Utara. Selain itu, belum difungsikannya Musola Nurul Muntaha di Kelurahan Tarahu yang juga mendapat perhatian. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
4: Sekarang lagi musim panas, bebas dari banjir. Kita tidak tahu kalau banjir masyarakat sana akan susah.
3: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Utara, Mahmud Esa, kembali menyuarakan aspirasi masyarakat Kota Ternate dalam rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2027 di Sovivi Kamis siang. Di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Chuanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Mahmud meminta pemerintah provinsi segera menindaklanjuti persoalan banjir yang selama bertahun-tahun dikeluhkan warga Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan hasil reses yang dilakukan pada Mei lalu, meski Gubernur telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR untuk meninjau lokasi. Namun hingga kini, masyarakat belum melihat adanya tindak lanjut di lapangan.
4: Sekarang, lagi musim panas, bebas dari banjir. Kita tidak tahu kalau banjir, masyarakat sana akan susah.
3: Mahmud menjelaskan, warga RT 04 dan RT 05 bahkan harus meninggikan pondasi rumah hingga sekitar 1 meter menggunakan batu bata untuk menghindari genangan air saat hujan deras. Ia berharap Dinas PUPR segera mengambil langkah konkret agar persoalan banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat diatasi. Menurut Mahmud, kawasan tersebut dihuni banyak mahasiswa, orang tua, dan masyarakat yang terus terdampak setiap musim hujan. Selain persoalan banjir, anggota DPRD dari daerah pemilihan Ternate dan Halmahera Barat itu juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara atas bantuan pembangunan Musala Nurul Muntaha di Kelurahan Taraut, Kecamatan Ternate Utara. Namun demikian, ia mengungkapkan pembangunan musala tersebut hingga kini belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga memerlukan perhatian pemerintah daerah.
4: Ini sangat memprihatinkan dan mohon kiranya tidak lama lagi akan datangnya bulan suci Ramadan. Maka ini akan menjadi keluhan dan mohon kiranya harapan masyarakat supaya musala
3: Politisi Partai Gerindra itu berharap pemerintah provinsi bersama instansi terkait segera menyelesaikan kendala yang menyebabkan musala tersebut belum difungsikan. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai tempat ibadah, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Saudara, kita ke berita terakhir. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Perumda Kegali memberikan promo pemasangan sambungan rumah untuk rumah baru menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofian Tugubu.
5: Dari Hiri dan Moti, selama bulan ini itu pembayaran hanya Rp1.700.000 untuk pasang baru. Sedangkan Kota Ternate Rp1.881.000.
6: Perumda Air Minum AK Gale memberikan promo pemasangan sambungan rumah atau SR baru untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Ternate. Promo ini dikhususkan untuk momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026 untuk tarif normal pemasangan sebesar Rp2.500.000 melalui HUT RI pelanggan memperoleh pemotongan harga. Direktur Perumda AK Gale Firman Mudafarsah mengatakan program promo tersebut berlaku mulai 17 Juli hingga 31 Agustus 2026. Sementara itu Perumda AK Gale juga memberikan promo khusus bagi calon pelanggan di Pulau Hiri dan Pulau Moti yang merupakan wilayah terluar.
5: Tanggal 17 Juli sampai dengan 31 Agustus calon pelanggan yang mendaftar di tanggal itu hanya membayar Rp1.881.000 sesuai dengan hari ulang tahun kita yang ke-81 tahun. Jadi mulai 17 Juli sampai 31 Agustus. Sementara khusus Pulau Hiri itu pembayarannya di Rp1.700.000 khusus Pulau Hiri dan Pulau Moti.
6: Firman menjelaskan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya memperluas layanan air bersih dengan biaya yang lebih terjangkau. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
1: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maisara bersama Des Editor Irwan Zailan yang menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi tentunya buat Anda yang sudah mulai beraktivitas untuk pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu pendengar. Jaga kesehatan tentunya di musim kemarau ya. Dan pagi hari ini alhamdulillah mendung tapi gak berarti hujan juga gitu ya pendengar. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda pendengar. Untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Kiprah Desa bidang agama Islam, di mana akan disampaikan oleh Ustaz Basir Ishak ya, dengan judul Jangan Sampai Ibadah Merusak Hati Karena Iri gitu pendengar. Baik pendengar, selamat mendengarkan tentunya buat Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

Rahmatullah wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Mudah-mudahan om-om dan bibi-bibi dalam keadaan iman wal Islam. Pada kesempatan ini Ubas akan mengupas dengan topik jangan sampai ibadahnya rusak karena iri. Itu dia. Jadi alhamdulillah wa syukurillah kita orang baku dapa lagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ubas selalu doakan kepada kita orang semua supaya dalam menjalankan tugas-tugas kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam sehat wal afiah. Dan selalu kita orang bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita orang semua. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal ibadah. Ini ya, Kipra Desa Bidang Agama Islam. Ya. Di malam hari ini ya, malam Jumat tanggal 6 Agustus 2026. Dan Jumat pagi tanggal 7 Agustus 2026. Mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam. Ini dia kata orangnya. Jadi pertama-tama Ubas mau pergi bersilaturahim dulu kepada om-om dan bibi-bibi orang semua di kampung-kampung. Mudah-mudahan Ubas bersilaturahmi ini sebagai bagian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebelum bersilaturahmi, Ubas cuma kasih ingat saja. Ya, kita orang semua dalam kota Ternate, kota Tidore Kepulauan dan seluruh kabupaten kota. Ini 17 Agustus sudah dekat. Ubas lihat ya, umbul-umbul bendera merah putih sudah mulai berkibar. Nah, ini Ubas perlu tegaskan. Hubbul watan minal iman. Ya, mencintai negara adalah bagian daripada iman. Jadi kalau ngoni tar mau kasenai bendera merah putih, itu berarti ngoni belum cinta negara. Bendera merah putih kasenai semua sekarang. Pak Wali sudah perintah itu, Wali Kota Ternate. Ya, kalau kemarin ngoni nonton bola kaki saja, ngoni pi bendera ngoni taruh ke atas tinggi-tinggi. Bendera 60 kali 60 meter baru ngoni taruh di atas semangga. Sekarang 17 Agustus ngon bendera modelnya handuk kecil satu. ini dia. Ya, ini tompi silaturahmi dulu ya. Jangan Ubas bafeto ngoni sabarang. Tompi silaturahmi pertama itu Ubas pakoleha di Tobololo. Om Lut ya. Lut ente duduk ke bawah diam-diam. Jangan berdiri, follow gendong itu kemari itu radio. Ya. Lut, supaya jelas jangan sampai ente ketinggalan ya. Kemudian Haji Kadir ya di Kasturian, Udin Jojo di Toloko, Om Dino di Toloko. Ini pihak yang dorang ini adalah pendengar siaran setia ini. Torang menuju ke bawah ya, Yasin di Mangga Dua ya, kemudian Kosam di Tanah Tinggi Barat. Dan yang paling baik dan teristimewa adalah Haji Halil di Ngade. Tumbilan tegu tegu mesabea, hotu hotu mesabea, itu adalah Haji Halil. Kemudian dorang di Tidore, tumbilan dorang di Tidore. Tidore itu Bung Yaya, Bung Abdul, Muhammad Lumaliar, Bung Acan di Maitara. Ini duduk ke bawah baik-baik ya. Mendengar baik-baik supaya bisa jelas. Dorang di Kayowa, di Muari, Busua, ya, di Bajo, Kaputusan, semua dorang. Di Jaidolo, Halbar, Pabos, Bobo, Sariah. Dan semua Ubas tidak bisa sebut satu persatu. Di Bacan, di Tobelo, di Halmahera Timur, Halmahera Tengah,
dorang semua ini adalah semua ini ketorang punya kuliah-kuliah semua. Ya, itu dia ya. Ini hari ini Ubas diberi amanah untuk kupas ya tentang ya jangan sampai ibadahnya rusak. Nanti sebentar Ubas mau kupas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, jangan sampai ibadahnya rusak karena iri. Begini maksudnya om-om dan bibi-bibi. Waduh, kita orang mau kupas ini ya. Raji Rustam mau berdiri, jangan duduk ke bawah baik-baik ya, tenang-tenang. Jangan, Pak Haji Tam juga belum kasih naik bendera itu. Ini tong sebut sudah langsung. Kosam juga belum kasih naik bendera. Pak Yasin juga belum naik bendera itu merah putih ya. Dong bilang kata cey, tong kasih naik bendera bikin apakah. Jangan. Kalau Indonesia secara merdeka ini ada. Begitu. Iya, begitu ya. Tapi alhamdulillah so di sana sini sudah berkibar ya. Merah putih maupun umbul-umbul. Ini Pak Wali punya gebrakan-gebrakan dan Ibu Gubernur punya gebrakan-gebrakan. Pak Wakil Gubernur, assalamualaikum Pak Yai. Ya Pak Haji Sarbin Sehe. Beliau ini luar biasa jam terbangnya. Tong susah baku dapat lagi. Begitu ya, orang yang sudah diberi amanat yang berat. Jangan sampai ibadahnya rusak karena iri. Maksudnya begini. Kita orang manusia yang diciptakan oleh Allah, ya, manusia yang paling sempurna. Tapi ingat, hati ini sering-sering bolak-balik. Hati ini sering-sering naik turun, ya. Kadang-kadang orang di sebelah rumah Bapak Kuseng, di sebelah rumah lagi tetangga lagi demang goyang. Ini tidak boleh. Ajaran Islam mengajarkan tidak seperti itu. Ya, ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ada lagi ya, dia kurang setia kepada yang lain, dia juga iri. Ini tidak bisa. Merusak tatanan beragama, merusak ibadah kita. Jadi apa solusinya? Ya, tenangkan fikiran. Ya, banyak beristighfar, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan sampai karena iri kepada orang menyebabkan akan terganggu dalam aktivitas, bisa jadi terganggu kesehatan, ya. Asam urat, kolesterol, jantung koroner dan macam-macam penyakit yang akan datang melekat kepada orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki dan orang-orang yang hasud. Nah, itu. Ya, jadi biar ngoni jago ceramah lagi, ngoni jago bajikir lagi, bagara basalawat, ya. Tahu-tahu ada iri, ada hasud, dengki, itu tidak boleh. Ya, tidak bisa. Ya, kalau mau iri kepada orang, jangan. Tetapi marilah, kalau ngoni jago ibadah, ngoni petesta sampai hitam, jangan iri hati, jangan dengki. Ya, itu semuanya akan merusak ibadah. Oleh karena itu, pelihara dan jagalah. Supaya apa? Ya, kita orang ini manusia yang kamil. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita orang ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu sudah jelas. Ya, diperintahkan kepada kita orang. Ya, untuk apa? Jin saja seperti manusia dia ibadah. Yang jin ada jin Islam. Ya. Begitu Bung Jack di Tabahawa dan Moya. Begitu. Aduh, Muudin Dino ini mau pergi mana itu Muudin Dino? Ya, pagi-pagi begini kalau ada malam mau duduk ke bawah selesai maghrib. Ini Ubas kasih ingat kita orang semua ya, supaya apa? Sebagai manusia yang memerlukan ya kesetiaan, memerlukan bagaimana kita orang mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Sekarang Ubas mau kupas dulu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk
kepada redaksi Ubas. itu dia kepada redaksi Ubas yang sudah masuk. Tadi tongso kupas ya, sudah Turahmi, Lut di Tobololo, ente duduk ke bawah itu gendong kemari itu radio supaya jelas ya, jangan sampai ngoni bisa keolahan. itu dia ya. Ini dorang tanya, ada satu pertanyaan. Saya ibu sauda di Tacoma. Ibu sauda di Tacoma mau bertanya kepada Ubas. Ya, duduk ke bawah ya. Kalau ngoni mau dengar, duduk ke bawah. Dorang di Busua sana, di Kayowa, Muari, Batula, Balitata, ya, di Pak Abos, Payo Bobo Syariah, di Hati Bicara, ngoni duduk ke bawah. Tidore sana, ko Ama, ko Yaya, ko Abdul, Muhammad Lomalayar, duduk. Hah? Semua ngoni duduk. Berpegang di tiang. Dia mau tanya begini. Kalau saya lihat, iya, ada ibu-ibu rajin ibadah, rajin bajikir, tapi sedikit-sedikit, ya sedikit, ini ketik baik-baik, sedikit-sedikit marah, mudah tersinggung dan mau dipuji-puji begitu. Sebenarnya kalau seperti ini rajin ibadah, rajin bajikir, hati jadi tenang. Tapi tidak seperti itu, bagaimana Ubas? Ini pandai buka main. Begini, ini barang agama ini tidak pilih. Ngoni so tua kah? Ngoni so muda kah? Ngoni hebat kah? Ngoni tahu bajikir kah? Bagara basalawat, bagara bajikir supaya orang puji pangoni? Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tetapi semua ini adalah kembali kepada hati. Kalau ngoni pe hati kotor kepada orang, kalau ngoni tukang meraju kepada orang, kalau ngoni tukang bafitana kepada orang, itu ngoni tersehat. Ngoni buku-buku kage sebungkus, buku-buku kage sopigi di dokter untuk dokter Ika. Nah, itu jadi manusia ini harus berbudi baik. Manusia ini harus berbaik-baik kepada orang. Ngoni mau salat rajin, salat duha rajin, ya. Kemudian ngoni salat tahajud rajin. Tapi kalau tidak baik kepada orang, ya percuma. Jadi apa maunya? Harus kedua-duanya jalan. Rajin sholat, rajin ibadah, rajin berzikir, baik kepada orang, sedekah jalan terus. Tapi rajin berzikir, rajin ibadah, rajin juga Carlota, rajin juga tukang meraju, ini berbahaya. ini dia, terima kasih ya penanya, ini luar biasa. Kemudian ya, ngoni perhatikan baik-baik di waktu ya, masih boleh ya, Ijal masih 6 menit kah Pak ya. Pertanyaan datang yang kedua. Saya Hasan dari Tidore, bagus Pak Acan ya. Saya Hasan dari Tidore, cantumkan Tidore Gaptof Kange, Tomolow, Rum, Gura Bunga, cantumkan, tidak apa-apa. Mau tanya Ubas, apakah makmum wajib membaca surah Fatihah dalam salat? Mohon kupas Ubas. Bagus sekali ini penanya ini, tolong duduk ke bawah ya, diam-diam. Begini, dalam Islam ini ada dasarnya. Dasar pertama adalah Al-Quran. Dasar kedua adalah hadis. Ya dengar baik-baik supaya jangan sampai tong salah faham, jangan ditanya-tanya terus. Dasar ketiga adalah ijma' dan qiyas. Ya, ijma' itu kesepakatan ulama. Termasuk adalah mazhab. Mazhab ini ada mazhab Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki. Jadi ada beberapa pandangan. Ya, boleh kalau ngoni salat, kalau ngoni tarhafal,
surah Al-Fatihah atau ngoni tara bisa baca Al-Qur'an. Boleh, asalkan Allahu Akbar pakai bahasa Arab. Jangan ngoni pakai bahasa Koyoa. Kalau Allahu Akbar ngoni pakai bahasa Sanana, ancur. Ya? Tar boleh pakai bahasa Sanana, tar boleh pakai bahasa Ternate Allahu Akbar. Jadi salat itu Allahu Akbar. Coba bayangkan kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, Allahu Akbar kum pakai bahasa Ternate. Habis itu datang lagi satu masuk lagi dia pakai bahasa Sanana. Habis itu datang lagi satu masuk, jamaah satu lagi datang masuk pakai bahasa Kalila. Ya ampun. Dia akan ramai dalam masjid itu. Makanya kalau membaca surat Al-Fatihah itu juga tidak apa-apa kalau tidak baca. Ya, tidak apa-apa, Allah terima. Tapi tentu ada nilai-nilainya. Satu paham lagi, membaca surat Al-Fatihah dalam salat itu wajib. Ya, itu satu paham. Ya, yang paham lagi tidak usah baca penting Allahu Akbar, dengar saja. Karena dalam ada satu nas mengatakan, dengarlah kamu ketika orang membaca Al-Quran. Itu menafsirkan yang seperti itu, ya. Nah, begitu ya, supaya dengar baik-baik, supaya jangan sampai wanita salah lagi. Jadi kita orang ini berislam ini harus semua aspek kita orang bisa pahami, ya, semua aspek kita orang bisa faham supaya bisa jelas. Itu kata orang, bisa jelas sekali. Iya, artinya kalau mau salat sahnya salat itu belajar di fikih. Kalau mau khusus salat, belajar di orang ilmu tasawuf. Nah, itu sejelas di situ. Oke, yang ketiga. Pertanyaan ini datang, saya mau ketong kupas ini, kosam ini ada baca cerita yang siapa itu, ya, duduk ke bawah, ya, begitu juga Udin Jojo, yang terjadi, baca cerita yang siapa itu, saya Ibu Maimuna dari Bacan Barat, mau tanya Ubas, ada orang tua yang rentan. Ya, ini kasih baik-baik bahasa rentan itu. Memang orang tua sudah surentan, ya. Tidak bisa sholat lagi. Apakah cucunya banyak? Apakah anak itu atau cucu itu bisa menggantinya? Mohon penjelasan. Oh, bagus. Ini bagus sekali. Ya. Bagus sekali ini pertanyaan itu. Begini. Kalau ini ada paham-paham lagi, ada pendapat. Jadi kita orang harus melalui dasar. Kalau puasa, laki-laki tidak pernah uzur. Harus puasa. Yang uzur itu perempuan yang haid selama 7 hari. Setelah lepas Ramadan, baru dia ganti puasanya. Sekarang kalau salat, orang tua sudah bengkok. Buku-buku setotofore. Sudah 80 tahun, 90 tahun sudah tidak bisa salat. Syariat mengajarkan kepada kita orang begini. Kalau berdiri tidak bisa duduk, tidak bisa salat duduk di kursi. Ya, boleh. Kalau salat duduk di kursi tidak boleh, duduk kemudian baring. Ya, berbaring sebelah kanan baru salat atau menghadap ke atas terserah. Ya, baru salat. Kalau sampai begitu itu juga tidak boleh, ya suruh pasang tenda sudah. begitu. Jadi begini, kalau orang tua yang sudah uzur, ya ada pandangan lain, boleh anak-anak boleh menggantikan sholat, tapi setelah wafat. Anak-anak cucu, kalau orang tua-tua itu sudah meninggal, sekali-sekali nguning ganti. Jadi cara gantinya itu kalau salat duhur, baru sebutkan namanya. Ya, duhurnya itu setelah salat duhur wajib dilaksanakan, kemudian bapak mengganti duhur orang tua. Boleh, itu ada pandangan yang lain. Boleh sebutkan qadha dan sebutkan nama orang tua. Oke, jelas ya. Yang terakhir,
Penanya, aduh, kita mau kupas begini dorang. Ah iya, dorang pak cerita siapa tuh Haji Tam itu? Duduk ke bawah Haji Tam. Udin Dino ini mau bak isap lagi, aduh. Turun maghrib begini, ya. Dan Jumat pagi jangan sabarang-sabarang. Ya, sekarang pertanyaan yang terakhir. Saya Fatma dari Morotai. Mau tanya Ubas. Wanita yang kurang apa ini? Yang kurang teratur haid. Oh iya. Wanita yang kurang teratur haid, apakah dalam agama juga dapat diterangkan? Mohon kupas Ubas. Mohon bilang mohon kupas yang duduk ke bawah. Wanita yang kurang teratur haidnya. Ya, ingat perlu Ubas kupas. Di dalam diri manusia khususnya adalah perempuan yang haidnya datang bulannya tidak teratur. Pertama, ini Ubas ini bukan Ubas ini bukan perempuan, laki-laki, jangan kira Ubas ini perempuan lagi. Cuma ini katong belajar di fikih, ya. Kalau ini darah perempuan ada macam-macam darah. Ya. Darah perempuan ini ada macam-macam darah, ya. Sehingga oleh karena itu harus tahu, ya. Harus tahu supaya ini bisa lagi paham tentang itu, ya. Darah perempuan itu pertama adalah yang merah kemerah-merahan. Dengar baik-baik ini. Yang kedua adalah hitam. Yang ketiga adalah merah tapi mengkilat. Yang mana itu ibu? Ibu pedara itu. Nah, kalau darah itu yang merah terus mengkilat, itu tidak bagus. Kalau darah hitam, itu tidak bagus. Nah, karena itu harus perhatikan. Ibu pedara atau perempuan pedara itu kalau haidnya tidak lancar, itu perhatikan. Kalau sampai hitam ke hitam-hitaman, masuk kategori penyakit. Segera periksa dokter. Ini Ubas bukan dokter, ya. Ubas bukan dokter, ya. Jadi kalau hitam ke hitam-hitaman, terus dia tidak lancar, segera periksa dokter. Ya. Bagaimana tinjauan agama? Ya, tentu ada, ya. Bahkan manusia dalam janin sekalipun itu diterangkan, ya. Jadi kalau seperti itu ada, ya. Ada mungkin ya Ubas tidak bisa kupas di sinilah. Ya, tapi dalam agama itu ada, ya, ada bagi seorang perempuan yang haid yang tidak teratur. Ya mungkin karena dia tidur mimpi-mimpi banyak. Dia tidur banyak gangguan-gangguan iblis setan. Dia tidur tidak bisa tidur sampai jam 3, jam 4 tidak bisa tidur. Banyak gangguan-gangguan. Maka di situ agama hadir. Maka di situ agama bisa menjelaskan supaya seorang ibu itu atau seorang perempuan itu teratur haidnya. Hatinya menjadi tenang, pikirannya menjadi tenang. Nah, ini jadi menjadi penting, ya. Oleh karena itu saya kira, ya, apa yang Ubas terangkan pada kesempatan ini, ya, Ubas sampaikan terima kasih banyak kepada om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung. Mudah-mudahan, ya, tong semua sehat-sehat walafiat, ya, menyongsong 17 ini. Dan saya sampaikan, Ubas sampaikan melalui media RRI kesayangan kita ini, ya, Ubas sampaikan syukur eb-eb, syukur loci, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi, kami hadirkan terlebih dahulu pendengar updatean perkiraan cuaca ya edisi hari ini untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya pada Jumat 7 Agustus 2026. Pagi hari pendengar umumnya cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Siang hingga sore hari masih sama, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca pendengar waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara untuk suhu udara yaitu 28 hingga 33 derajat Celcius. Dan pendengar terkait dengan kelembapan udara yaitu 60 hingga 80% untuk angin tenggara hingga barat laut 10 hingga 50 km per jam. Untuk gelombang 0,5 hingga 2 meter, peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi perkiraan cuaca dari BMKG Sultan Babula Ternate. Mendengar untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti lintas informasi. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Dua oknum pengacara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan surat kuasa khusus dalam gugatan perdata di Halmahera Selatan. Kedua pengacara ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara melalui Ditreskrimum. Kedua oknum pengacara masing-masing berinisial S 38 tahun dan F 27 tahun. Kedua oknum pengacara langsung dilakukan penahanan pada Selasa 4 Agustus 2026. Keduanya dilaporkan pada November 2025 atas dugaan pemalsuan surat kuasa khusus dalam gugatan perdata. Hal tersebut terungkap setelah tiga orang korban yakni berinisial SS, JL, dan AS dalam penandatanganan kuasa hukum disebutkan, padahal ketiganya tidak pernah menandatangani surat tersebut. Di Reskrimum Polda Maluku Utara, Kombes Pol I Gede Putu Yudayana melalui Kasubdit Jatan Ras, Kompol Haris Ahmad Basuki, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Kompol Haris menjelaskan bahwa penetapan tersangka setelah menerima laporan dari pelapor SS dugaan pemalsuan tanda tangan surat kuasa khusus dalam gugatan perdata. Sesuai laporan, tim penyidik langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan maupun penyidikan sesuai dengan SOP sehingga dapat dilakukan penindakan hukum untuk penyidikan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan kedua tersangka telah dikenakan pasal 391 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Selanjutnya kemudian KUHP terbaru pada ayat 1 mengatur sanksi bagi pembuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak atau perikatan dengan maksud menggunakan surat tersebut yang diancam pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Sementara pada ayat 2 mengatur sanksi yang sama bagi pihak yang menggunakan surat palsu tersebut. Beralih ke informasi nasional. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan pihaknya menemukan sekitar 6 juta data ganda calon siswa penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Temuan tersebut kini tengah dibersihkan melalui proses sinkronisasi data lintas kementerian agar setiap penerima manfaat hanya tercatat satu kali. Usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta Pusat pada Kamis kemarin 6 Agustus, Sudaryono menjelaskan data ganda muncul karena satu orang dapat tercatat dalam lebih dari satu basis data kementerian. Salah satu contohnya yaitu siswa Madrasah Tsanawiyah atau MTs yang juga terdaftar sebagai santri di pondok pesantren. Menurutnya kondisi tersebut membuat satu orang berpotensi dihitung lebih dari satu kali sebagai calon penerima manfaat MBG sehingga diperlukan pemadaan data. Ia juga mengatakan proses pemutakhiran data secepatnya dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Rapat koordinasi yang digelar bertujuan memastikan seluruh sistem data saling terhubung sehingga identitas penerima manfaat dapat diverifikasi secara lebih akurat. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

By Tulus ya pendengar, kami hadirkan menemani Anda di Ternate pagi ini. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya buat Anda pendengar yang beraktivitas pada pagi hari ini juga ya. Untuk adik-adik pelajar juga yang sudah beranjak, dan waktu juga beranjak di pukul 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk pagi hari ini beragam informasi kami hadirkan ya, tentunya dari pemerintah Provinsi Maluku Utara dan informasi lainnya. Dan pendengar, kita ke Pemprov Maluku Utara yang mulai mempersiapkan Sofivi tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kawasan dengan layanan pendidikan yang lebih lengkap. Nah, langkah ini dilakukan untuk mendukung perpindahan aktivitas ASN ke ibu kota provinsi, sekaligus juga menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga yang menetap di Sofivi. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, menegaskan peningkatan fasilitas pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Nah, fokusnya mencakup penguatan sarana dan juga prasarana SMA dan juga SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui koordinasi dengan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Dan Gubernur Sherly juga mengatakan keberadaan sekolah yang berkualitas ini menjadi syarat penting agar ASN tidak lagi ragu menetap di Sofivi ketika kawasan berkembang sebagai pusat pemerintahan. Jadi SD, SMP tanggung jawab dari kabupaten kota, tapi nantinya bakal didiskusikan juga, dikomunikasikan ya, mungkin ada beberapa SD, SMP unggulan mau di bagusin gitu ya, diperbaiki, karena ke depan nantinya bakal ada perumahan ASN yang mulai dibangun pada tahun ini. Gubernur Sherly juga menekankan pembangunan Sofivi harus dilakukan secara menyeluruh. Selain perkantoran, pemerintah juga ingin menghadirkan ekosistem pendukung berupa pendidikan, kesehatan, hingga permukiman yang layak, sehingga kualitas hidup masyarakat dan ASN juga semakin baik ke depannya. Dari informasi tersebut ya pendengar, masih dari informasi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nah, ini dari Pemprov Maluku Utara menargetkan untuk PAD, pendapatan asli daerah, sebesar 1,8 triliun rupiah pada 2027 atau meningkat 636 miliar rupiah dibandingkan target tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat menyampaikan kebijakan umum anggaran atau KUA dan PPAS atau prioritas pelafon anggaran sementara APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara pada Kamis kemarin. Dan Gubernur Sherly mengatakan ya, di mana beliau saat didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, beliau mengungkapkan hingga Agustus 2026 untuk realisasi PAD telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Jadi kelebihan penerimaan bakal dimasukkan dalam APBD perubahan 2026. Jadi pendengar ya, ini apresiasi juga. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda atas peningkatan kinerja dan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Sementara itu pendengar, untuk belanja daerah pada 2027 ini diproyeksikan mencapai 3,9 triliun rupiah. Kenaikan terbesar terjadi pada belanja modal yang dianggarkan sebesar 1 triliun rupiah, naik dari sekitar 600 miliar rupiah pada APBD Induk 2026. Sebagian besar belanja modal ini bakal difokuskan untuk pembangunan jalan dan jembatan guna mempercepat konektivitas antar wilayah di Maluku Utara. Gubernur juga mengatakan saat awal masa kepemimpinannya pada Februari 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi baru mencapai 46% dari total panjang jalan provinsi sekitar 1.540 km, dan Pemprov tentunya telah membuka ruas jalan transit Keraha sepanjang 60 km yang menghubungkan Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Nah, kehadiran ruas baru ini pendengar tentunya memangkas waktu tempuh dari sekitar 3,5 jam menjadi hanya 1 jam. Dan selain pembangunan jalan, Maluku Utara juga masih memiliki pekerjaan rumah pembangunan jembatan sepanjang 4.759 meter. Hingga 2026 baru terrealisasi 445 meter, sehingga masih tersisa sekitar 4.300 meter. Dan untuk 2027 ya pendengar, pada 2027 pemerintah menargetkan pembangunan 500 meter jembatan. Namun dengan kemampuan anggaran saat ini, hingga 2030 diperkirakan baru sekitar 2.500 meter yang nantinya dapat diselesaikan. Gubernur Sherly juga pendengar ya menjelaskan, di mana Anda perlu mengetahui juga dalam rancangan APBD 2027 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3,4 triliun rupiah, sedangkan untuk belanja mencapai 3,9 triliun rupiah. Kondisi ini tentunya menyebabkan defisit anggaran sekitar 489 miliar rupiah yang direncanakan ditutup melalui pinjaman daerah
sebesar 500 miliar rupiah. Untuk percepatan pembangunan ini menjadi penting karena biaya konstruksi terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Beliau juga menyoroti masih banyak wilayah di Maluku Utara ya, seperti Loloda, Kayoa, Kepulauan Sula, Taliabu ya, yang selama 26 tahun berdirinya Provinsi Maluku Utara belum memiliki akses jalan yang memadai, dan ia menilai pemerataan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama, yaitu dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan juga meningkatkan kesejahteraan.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Masih bersama kami ya pendengar di program Salto Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang tetap stay, tetap dengerin kami di Ternate pagi hari ini melalui FM di 101,8 dan juga aplikasi Radio Digital kami, streaming kami juga. Dan terima kasih buat Anda masyarakat di sekitaran Kota Maba, Halmahera Timur dan juga di Pulau Morotai. Enjoy untuk pagi hari ini pendengar ya. Kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online. Pastinya Anda juga bisa mengakses informasi-informasi terkini pendengar. Kita ke pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, ini mulai mempersiapkan penerapan aplikasi perdana untuk pengelolaan dana alokasi umum. Nah, sistem ini dikembangkan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat transparansi anggaran daerah. Dan Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Rizky Hairul Rifat, menjelaskan untuk dana alokasi umum ya memiliki dua skema pengelolaan. Jadi skema meliputi DAU Block Grant dan juga DAU Specific Grant atau DAU SG. Nah, alokasi untuk DAU SG pada 2025 itu mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta pembiayaan P3K. Namun, skema ini mengalami penyesuaian mulai tahun anggaran 2026. Mendengar penerapan aplikasi perdana nantinya bakal memperkuat pengawasan penggunaan dana alokasi umum secara lebih terukur. Sistem juga menghadirkan informasi pemanfaatan anggaran daerah secara lebih transparan. Dan dijelaskan juga untuk efektivitas pengelolaan DAU ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyaluran anggaran tambahan. Dukungan tersebut membantu daerah memenuhi berbagai kebutuhan belanja wajib. Belanja wajib itu mencakup pembayaran gaji ASN, tambahan penghasilan pegawai, gaji P3K, serta TPP bagi P3K. Maka dari itu pengelolaan anggaran harus sesuai ketentuan pemerintah pusat. Jadi PMK Halmahera Timur ini telah melakukan ya berbagai penyesuaian teknis menjelang implementasi aplikasi perdana. Langkah ini juga memastikan sistem dapat dioperasikan secara optimal saat mulai diterapkan. Dari Halmahera Timur pendengar ya, kita ke Pulau Morotai, di mana Bupati Pulau Morotai pendengar Rusli Sibua ini menegaskan pelayanan air bersih harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Penegasan disampaikan saat rapat bersama jajaran PDAM Kabupaten Pulau Morotai pada Kamis 6 Agustus kemarin. Rapat berlangsung di kantor PDAM Kabupaten Pulau Morotai, Kecamatan Morotai Selatan. Ini bersama Direktur PDAM Hendra dan seluruh staf Bupati, di mana beliau meminta seluruh pegawai bekerja maksimal demi memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dan Bupati Pulau Morotai juga optimistis PDAM mampu meningkatkan kualitas pelayanan di bawah kepemimpinan Direktur Hendra. Namun keberhasilan ini juga memerlukan dukungan seluruh pegawai yang disiplin, bertanggung jawab dan juga memiliki komitmen tinggi. Dan ia meminta Direktur PDAM segera mengevaluasi kinerja seluruh pegawai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan penyediaan air bersih juga pendengar merupakan pelayanan dasar yang tidak boleh diabaikan. Ditegaskan juga oleh Bupati Pulau Morotai, seluruh pegawai ini harus bekerja ikhlas dan serius karena tugasnya menyangkut kebutuhan masyarakat. Dan beliau mengingatkan pelayanan yang lalai tentunya dapat merugikan banyak warga. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berharap evaluasi kinerja ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan air bersih secara berkelanjutan. Langkah tersebut tentunya diharapkan menghadirkan layanan yang merata, layak dan juga memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Network, guys.
1: Rosa tú.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Rosa tú.
3: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama kami ya di Ternate pagi hari ini. Nah, kita ke beragam informasi-informasi terkini lainnya pendengar. Kita ke Perumda Ake Gaale ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perumda Ake Gaale memberikan promo pemasangan sambungan rumah untuk yang baru gitu ya, SRM baru. Nah, untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Ternate pastinya. Direktur Perumda Ake Gaale, Firman Mudafarsya, mengatakan program promo ini berlaku mulai dari 17 Juli hingga 31 Agustus 2026. Dan untuk calon pelanggan yang mendaftar cukup membayar Rp1.881.000 untuk pemasangan sambungan rumah baru. Nominal ini disesuaikan dengan peringatan HUT ke-81 RI. Dan sementara Perumda Ake Gaale juga memberikan promo khusus bagi calon pelanggan di Pulau Hiri dan Pulau Moti yang merupakan wilayah terluar. Jadi selama Agustus 2026, biaya pemasangan sambungan rumah baru di kedua wilayah tersebut hanya sebesar Rp1.700.000. Program ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya memperluas layanan air bersih dengan biaya yang lebih terjangkau. Untuk tarif normal pemasangan sambungan rumah baru itu sekitar Rp2.500.000 ya. Melalui promo HUT RI, pelanggan memperluas

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita tahu informasi pertama, informasi daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah bersama KPP Pratama mengukur objek pajak khusus berupa tower dan SPBU. Kegiatan tersebut memperkuat basis data perpajakan daerah sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2. Tim melakukan pengukuran luas tanah, bangunan serta komponen bangunan khusus sebagai dasar penilaian NJOP. Data lapangan menjadi acuan penetapan PBBP2 yang lebih akurat, objektif dan sesuai kondisi sebenarnya. Kepala Bapenda Halmahera Tengah, Ukvan Razak, mengatakan validitas data menjadi fondasi utama optimalisasi penerimaan pajak daerah. Menurutnya, pengukuran langsung memastikan penilaian NJOP, menggambarkan kondisi real setiap objek pajak. Ukvan juga menjelaskan tower telekomunikasi dan SPBU memiliki karakteristik bangunan khusus yang memerlukan penilaian teknis. Maka dari itu, pemerintah daerah memastikan seluruh objek pajak memiliki data lengkap dan selalu diperbarui. Ia juga menambahkan sinergi Bapenda dan KPP Pratama mencakup pengukuran, pertukaran data, koordinasi, serta pengawasan bersama. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat tata kelola perpajakan daerah. Kedepan Bapenda bersama KPP Pratama melanjutkan pendataan objek pajak khusus lainnya secara bertahap. Pembaruan basis data diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah, kepastian hukum, dan kualitas administrasi perpajakan di Halmahera Tengah. Beralih ke informasi internasional. 8 asosiasi pelayaran internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Mereka memperingatkan bahwa biaya tersebut dapat mengganggu kebebasan navigasi serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Surat juga ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional Arsenio Dominguez, dilansir dari Anadolu pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Surat tersebut dikirim pada Senin 3 Agustus 2026 dan dipublikasikan pada Rabu 5 Agustus 2026 oleh Kamar Pelayaran Internasional. Dalam surat, kelompok pelayaran menyebutkan biaya layanan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bentuk tarif terselubung. Mereka menilai penerapan biaya wajib akan menjadi penyimpangan dari praktik internasional yang telah berlangsung selama ini. Asosiasi juga memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menciptakan presiden bagi penerapan tarif serupa di jalur perairan internasional lainnya. Mereka juga khawatir langkah tersebut dapat melemahkan kerangka hukum internasional yang mengatur kebebasan transit. Menurut kelompok pelayaran, biaya tambahan transportasi laut akan berdampak pada rantai pasok global. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pro 1 RRI Terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, masih bersama kami. Pendengar satu informasi kami kembali hadirkan, kita ke Pemprov Maluku Utara yang berencana menghadirkan sekolah menengah atas terbuka. Ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi pendidikan menengah yang masih tergolong rendah, khususnya di wilayah pelosok dan pulau-pulau kecil. Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda juga mengatakan kebijakan tersebut ini telah disetujui oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana kondisi biaya bakal terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk membangun SMA baru di seluruh desa dan pulau kecil. Dan atas dasar itu, Pemprov Maluku Utara memutuskan untuk menerapkan model SMA terbuka pada tahun ajaran baru. Dalam pelaksanaannya nanti, Dinas Pendidikan Provinsi nantinya bakal bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk memanfaatkan gedung SD dan SMP yang tidak digunakan pada sore hari. Dan siswa SMA terbuka bakal difasilitasi dengan perangkat komputer dan jaringan internet. Proses belajar juga ya, belajar mengajar dilakukan secara daring dengan pendampingan 1 hingga 2 pembimbing dari SMA terdekat. Meskipun dilakukan secara daring juga atau online ya, para siswa tetap bakal mengikuti ujian yang sama seperti SMA reguler pada umumnya setelah menempuh masa belajar selama 3 tahun. Selain mempermudah akses pendidikan, SMA terbuka ini pendengar bakal meringankan juga beban biaya bagi orang tua. Jadi seluruh biaya pendidikan ini bakal digratiskan sehingga siswa tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan seperti transportasi atau biaya tinggal di kota. Tetap bersama kami pendengar jelang pukul 9, nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Dengan Pro 3 untuk

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Jangka pendek.